0: Abu Safiya. Ya, Ihwat Taliman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia selam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Menteri Keuangan Purbaya dorong gelatin halal lokal gantikan impor, dirilis oleh republika.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membidik penguatan industri halal nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku halal. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah ialah produk gelatin halal yang selama ini masih bergantung dari luar negeri. Beliau menjelaskan, pelaku usaha halal dalam negeri memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus mengurangi impor. Meski demikian, menurutnya pemerintah masih akan mengkaji kemampuan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kajian juga dilakukan terhadap informasi mengenai status kehalalan produk impor yang selama ini masuk ke Indonesia. Kita beralih ke berita berikutnya. Perkuat ekonomi umat, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia usul pembentukan Danantara Syariah, dirilis oleh republika.co.id. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendorong pembentukan wadah strategis baru bernama Danantara Syariah untuk mendongkrak akselerasi ekonomi umat di sektor real. Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, mengatakan gagasan tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa pengembangan ekonomi syariah dinilai belum maksimal menyentuh sektor real masyarakat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tersebut menegaskan usulan pembentukan Danantara Syariah bukan sekedar wacana jangka pendek. Gagasan tersebut akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penyuluh agama jadi ujung tombak pencegahan LGBTQ. Kementerian Agama menyiapkan materi yang mudah dipahami, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Agama menyiapkan materi edukasi keagamaan sebagai pedoman bagi penyuluh agama dalam menyampaikan pemahaman terkait isu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ yang selaras dengan ajaran Islam dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penyusun materi tersebut bertujuan memperkuat peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi keagamaan kepada masyarakat mengenal berbagai persoalan sosial yang berkembang sekaligus mencegah penyebaran budaya LGBTQ. Menurut Abu, penyuluh agama memiliki 5 peran utama, yaitu memberikan edukasi keagamaan, melakukan pembinaan keagamaan, memperkuat literasi keagamaan masyarakat, mendampingi keluarga dan masyarakat, serta menyampaikan pandangan Islam terhadap berbagai persoalan sosial secara santun, persuasif, dan mudah dipahami. Ikhwat Taliman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya Allah, sahabatmu dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, tentara Israel akui kemerosotan moral di tengah perang Gaza, dirilis oleh minanews.net. Tentara penjajah Israel menghadapi kemerosotan moral yang terjadi di kalangan prajurit di tengah tingginya rasa ketakutan. Demikian ungkapan seorang perwira cadangan ketika Israel melanjutkan perangnya di jalur Gaza. Dalam surat yang dimuat surat kabar pada Rabu lalu, perwira yang tidak menyebutkan namanya itu mengatakan bahwa ia tidak ingin menulis tentang kesulitan tugas cadangan yang berulang atau kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh dan jiwa, melainkan tentang nilai-nilai dan kemerosotan moral yang ia saksikan di dalam militer. Perwira yang mengidentifikasi dirinya sebagai komandan unit yang bertugas cadangan di Gaza mengatakan bahwa tentara sedang berjuang dalam pertempuran parit yang tidak pernah terpuaskan. Ia mengatakan tujuan misi mereka tidak lagi jelas, bahkan tidak didefinisikan, sehingga tidak ada kriteria untuk mengukur keberhasilan. Karena berada dalam misi pertahanan, ada tingkat kewaspadaan dan ketakutan yang tinggi terhadap musuh yang mungkin mengejutkan mereka, yang menyebabkan banyak dilema moral. Perwira Israel itu mengatakan bahwa status kewaspadaan sejak peristiwa 7 Oktober menyebabkan para prajurit menembak setiap warga Palestina yang mendekati mereka. Terkadang tembakan itu dibenarkan, terkadang tidak. Bagaimanapun penembakan terjadi karena para jurid di garis depan merasa terancam atau tidak aman, diperparah oleh terik matahari, kelelahan dan kesia-siaan meskipun perasaan itu tidak berdasar. Kita beralih ke berita berikutnya. Komisi PBB desak Israel bebaskan Direktur Rumah Sakit Gaza, Abu Safia, dirilis oleh minanews.net. Sebuah komisi PBB pada Rabu lalu mendesak Israel untuk segera membebaskan Dr. Hussam Abu Safia, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza dan seluruh tenaga medis Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang. Komisi PBB tersebut menyatakan keprihatinan atas laporan bahwa ia telah menjadi sasaran penyiksaan berat selama dalam tahanan. Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan kredibel bahwa Abu Safiya telah menjadi sasaran penyiksaan berkelanjutan sejak penangkapannya oleh otoritas Israel pada Desember 2024. Komisi tersebut menyerukan pembebasannya segera, tanpa syarat dan aman, serta mendesak otoritas Israel untuk memberinya perawatan medis independen segera. Kita beralih ke berita terakhir. Hamas mengatakan bahwa Dewan Perdamaian diam di tengah pembantaian harian Israel di Gaza, dirilis oleh minanews.net. Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengecam sikap diam Dewan Perdamaian atau Board of Peace di tengah terus berlanjutnya pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza. Eskalasi yang mengubah jalan-jalan di Gaza menjadi stasiun, mengubah jalan-jalan di daerah kantong itu menjadi pembantaian harian yang tak berhenti. Beliau juga menilai bahwa pelanggaran sehari-hari yang dilakukan Israel telah menjadi kebijakan tetap sebagai alternatif dari apa yang disebut sebagai rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas menuntut para mediator untuk mempertanggungjawabkan ketidakmampuan mereka dalam mewajibkan Israel menerapkan apa yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
11: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
11: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladun.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad

kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"
1: Qala inni 'abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi."

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimun al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: dunia.
1: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

0: kalian.
1: Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.
0: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: عَبْدًا.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
0: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا.
1: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
1: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Wa kam

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: iya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah itu dia
7: ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Binjaba. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM bersama saya Raden Muhammad di sini. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu salah satu amalan yang paling mulia adalah belajar Al-Quran. Kemudian bagaimana kita mengajarkannya kepada orang lain. Karena tentu setiap huruf yang kita baca, yang kita hafalkan, dan setiap bacaan yang kita perbaiki itu insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan memasuki lagi sisi yang penuh semangat untuk belajar bersama, dan tentunya dalam program acara Iqra, setoran hafalan dan juga perbaikan bacaan Al-Qur'an. Untuk itu bagi sahabat muat yang mungkin telah bersiap untuk menyetorkan hafalan ataupun ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, bisa langsung mengklik link Zoom yang telah disediakan. Dan alhamdulillah saat ini kita telah terhubung langsung dengan Studio Mu'adz TV. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama rangkaian programnya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Baik, langsung saja kita persilahkan. Di Zoom.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
3: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran.

0: wada'iyan ilallah
1: ilal tebal ilallahi

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا

0: Likai la
1: wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika kharaja wa kana Allahu ghafurur rahima.
0: Masyaallah, jazakallahu barakallahu fik. Ibu juwari yang telah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz.
0: Afwan, Allah ibarik fik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Nenek Ros.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Silakan.

0: Nah, depende. Nah.
1: وَاتُقِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ.

0: نعم
1: يمينك.

Thank you.

0: Masya Allah. Jazakallah barakallahu fik pada nenek kuasa yang telah bergabung bersama kami.
1: Fakikah barakallahu sukron yang jenat ustaz. Semoga berkali ustaz. Izin turun ya ustaz.
0: Nah.
1: Batuk naik. Ya Allah ya Allah. Batuk puasa jadi gak bisa minum.
0: Allah ibarat. Allah ibarat.
1: Izin turun ustaz. Semoga ustaz selalu ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya khatul iman, kami langsung persilakan Ummu An-Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Masya Allah, jazakillah ya barakallahu fiik.
1: Wa iyyakum ustaz. Terima kasih bimbingannya, terima kasih ilmunya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ummu Nurul. Ummu Nurul silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: فأبينا
1: فأبينا أي
0: فأبينا أي

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terputus. Suaranya? Ya. Bisa diulang?
2: Ya,
0: bisa diulang.
2: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa lahul hamdu fil akhirah. Wa wal hakimul khabir. Ya lamu ma yali dubi. Ya lamu.

Reyes, Tim Ali,

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fik Pak Ibu Yani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Narti, silakan. Hah? Ya, Ibu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aftara 'alallahi kadiban am bihi jinnah. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wal dhalalil ba'id. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa wa ma khalfahum minas samaa'i wal ardh. Inna sya' nakhsif bihimul ardu aw nusfit nusfit alaihim kisafam minas samaa'. Inna fi dhalika la ayatan likulli abdin munib. Walakod atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Ani mal sabiyo wa qaddir fis anikmal sabiwati wa qaddir fis sardi wa malu soliha inni maluna basir wali Sulaiman ar-riha wuduha syahru warawasu ya'malu bayna yadayhi bi'idni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nuziqhu min adabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim maharib wa tamasil wa tifanin kal jawab wa kudurir Madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah.
0: Iya.
2: Falamma kharrata
0: bayyanatil. Nanya ada tasdid. Tabayyanatil.
2: Kharrata.
0: Falamma.
2: Falamma kharrata
0: Tabayyanatil.
2: Falamma kharrata bayyanatil.
0: Nanya ada tasdid.
2: Nanya tidak ini ya Ustaz. Falamma kharrata bayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin.
0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fiik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Hanya pelisan.
1: Mas kanihim ayat tanah ini uang ulumin ri

0: فيها السير.
1: سير.
0: نعم.

فيها ليالي أيامي فقالوا

0: Min minha fi syak. Silakan, karena
1: syirku bin Allah ya besar.

وهو

تستأخرون عنه ساعة ولا تسقط ولا تستقدمون.

mau mau hakikatnya mau kufu.

النار

0: Afwan wa Abdillah, suaranya terputus-putus. Halo, Mu Abdillah. Halo, Mu Abdillah, suaranya terputus dari kami. Halo, bisa Mu Abdillah?
1: Ya,
0: bisa diulang dari ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum.

0: Masya Allah, jazakallah ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Abdillah merupakan pembaca terakhir kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita semua. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, AC mobil yang tidak. Promo menatis bantal kang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, dimanapun Anda berada, libur sekolah itu selalu menjadi momen yang paling dinanti ya oleh anak-anak sekolah tentunya. Dan dimana waktunya itu berkumpul, berbagi cerita, dan tentunya menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Nah, kalau misalkan sahabat Mu'adh masih mencari tempat makan yang nyaman ya, dengan sajian yang menggugah selera tentunya, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari sahabat Mu'adh itu siap menjadi pilihan. Karena liburan sekolah telah tiba, saatnya quality time bersama keluarga. Dan bingung mau makan siang di mana? Nah, sahabat Mu'adh, ayo ajak keluarga tersayang ya ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau itu ada promo July Holiday. Kabar baiknya lagi ya sahabat Mu'adh, promo ini tuh hadir khusus untuk menemani momen makan siang sahabat Mu'adh sekalian agar semakin hemat tanpa mengurangi kenikmatan hidangan yang tersaji. Dan sahabat Mu'adh bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood tentunya yang lezat dan menggugah selera. Cocok sekali ya untuk makan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Karena kita bayangkan sahabat Mu'adh, nikmatnya menyantap hidangan favorit ya ditemani semilir angin dan juga suasana alam yang menyenangkan. Makan siang pun itu terasa lebih istimewa lagi karena memang dinikmati bersama orang-orang yang kita sayangi. Promo ini sahabat Mu'adh itu berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis, mulai pukul 10 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi mari manfaatkan momen libur sekolah ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Sahabat Mu'adh tidak perlu lagi menunggu akhir pekan ya, karena selagi promonya masih berlangsung maka sempatkan mampir dan juga rasakan sendiri pengalaman bersantap yang berbeda di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Jangan sampai terlewat ya sahabat Mu'adh, catat promonya July Holiday, hanya berlangsung dari 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut ya, sahabat Mu'adh bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau bisa juga hubungi nih di 0813-5628-2465, atau bisa juga di 0813-1444-1007. Untuk itu, ayo jadikan makan siang Sahabat Muat sekalian ya di bulan Juli ini lebih berkesan. Mari ajak keluarga, sahabat maupun rekan kerja untuk menikmati kelezatan hidangan seafood dengan suasana yang nyaman, asri dan juga penuh kehangatan. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
4: Radio Muat Bin Jabal.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk

0: jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, di tengah kesibukan sehari-hari kita, seringkali kita itu lebih memperhatikan kesehatan fisik saja. Kita berusaha untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, ya kan, berolahraga dan juga bagaimana beristirahat yang cukup. Semua itu memang penting, sahabat Muat, tapi ya jangan sampai kita lupa bahwa ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan rohani kita. Karena dalam ajaran agama kita yang mulia Islam ini, kesehatan jasmani dan juga rohani itu, sahabat Muat, berjalan secara beriringan. Karena tubuh yang sehat itu akan lebih mudah digunakan untuk beribadah, lalu kemudian bekerja dan juga menebar manfaat tentunya. Sementara hati yang sehat itu akan menghadirkan ketenangan, kesabaran, ya kan, rasa syukur serta semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, sahabat Muat, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga keduanya agar tetap seimbang? Apa saja sebenarnya tuntunan syariat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar jasmani tetap bugar dan juga rohani kita semakin kuat? Dan insya Allah, sahabat Muat, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang akan mengupas tema tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan penuh hikmah tentunya. Dan semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan sehat jasmani dan rohani dalam syariat Islam. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita, fokuskan perhatian kita dan bersama-sama mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita dengarkan. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan fillah wa akhwat fiddin, yang semoga diberikan hidayah, taufik, anugerah, nikmat kesehatan, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, insyaallah para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan membahas bagaimana sehat jiwa, raga, sehat fisik dan psikis dalam tinjauan syariat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita mengenai sehat. Sehat ini merupakan salah satu nikmat yang paling banyak kita lalaikan. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbudun fihima katsiru minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal farag. Yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Kita benar-benar sering melalaikan nikmat ini. Nikmat sehat benar-benar jarang kita syukuri. Jarang sekali. Ada bukti yang menunjukkan kita benar-benar jarang mensyukuri nikmat sehat, padahal ini nikmat yang benar-benar tidak tergantikan dengan apapun. Buktinya adalah salah satunya doa yang sering kita baca ketika keluar dari kamar mandi. Doa keluar dari kamar mandi, doanya singkat, insya Allah semuanya hafal, insya Allah ya. Doanya berbunyi, masya Allah, singkat, gufronak. Gufronak, ya, dalam bahasa Arab ini adalah maf'ul mutlak li taukid. Taukid menunjukkan penekanan. Astaghfiruka gufronak. Kalimat lengkapnya, ya Allah, saya meminta kepada engkau gufronak, ampunanmu. Tetapi dalam susunan bahasa Arab, ya, fiilnya, kata kerjanya, boleh dihapus. Sehingga yang tersisa adalah gufronak. Jika diterjemahkan ya, dalam bahasa Indonesia, gufronak, maf'ul mutlak, litaukid, untuk menekankan, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya, ya Allah, sungguh aku benar-benar meminta ampun kepada engkau. Itu artinya. Uniknya bahasa Arab demikian. Ya. Sekarang, kita pernah berpikir tidak? Atau kritis sedikit? Keluar dari kamar mandi, mengapa doanya meminta ampun? Keluar dari kamar mandi, doanya minta ampun. Tapi kok minta ampun nih? Doanya minta ampun. Kira-kira jawabannya kenapa kira-kira? Meminta ampun. Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. Yang pertama, kita meminta ampun karena bisa jadi selama di kamar mandi kita lalai berzikir mengingat Allah. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan haram menyebutkan lafaz Allah di dalam kamar mandi. Mungkin selama di kamar mandi, apalagi yang suka di kamar mandi lama, ya, sering lama tidak di kamar mandi. Apalagi ke kamar mandi bawa HP. Kalau tidak bawa HP, mungkin 5 menit. Tapi kalau bawa HP jadi setengah jam. Ada HP sama WiFi 2 jam ditambah charger mantep ya seharian. Cari inspirasi. Jadi yang pertama ini kita minta ampun karena bisa jadi selama dalam kamar mandi kita tidak berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah, keluar kamar mandi kita minta ampun kepada Allah, gufronat. Penjelasan kedua yaitu salah satu penjelasan dari Syekh bin Baz. Beliau menjelaskan, kita meminta ampun keluar dari kamar mandi karena selama ini kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya, lancarnya buang air besar dan buang air kecil. Selama ini kita diberikan oleh Allah kelancaran, mudah, nyaman, nikmat, enak buang air besar dan buang air kecil, tetapi kita tidak pernah, mungkin seumur hidup tidak pernah kita syukuri nikmat ini. Dahulu sebelum saya baca hadis ini, saya ngaku, Bapak Ibu sekalian, ngaku tidak pernah saya mensyukuri, ya Allah,

tertahan, tertahannya udah nusuk-nusuk Pak ya, jeduar-jeduar gitu. Insya Allah ya. Kemudian mencari tempat paling enak, nyaman, kemudian setelah itu mengeluarkan, ketika sudah keluar terus lega sekali, enak, nyaman, dan Masya Allah beban-beban sudah keluar semuanya. Kita tidak pernah mensyukuri nikmat sehat, tidak pernah. Padahal kita ini orang kesehatan yang melihat setiap hari orang-orang yang dicabut nikmatnya seperti ini. Dicabut nikmat buang air besar dan buang air kecil, subhanallah ya. Benar, shodiqul masduq, Rasulullah jujur yang benar dan dibenarkan. Nikmat sehat benar-benar kita tidak pernah syukuri dan kita lalai. Kita ya, orang kesehatan, para dokter sering melihat orang-orang yang di Allah cabut nikmatnya. Tidak bisa buang air besar, sulit buang air kecil. Saya punya tetangga di Jogja terkena kanker usus besar, terkena kanker kolon. Jadi di tempat bahasanya usus besarnya ya, bahasa kedokterannya, itu terkena kanker. Sehingga salah satu gejalanya yaitu susah buang air besar. Subhanallah Pak, beliau sekarang sudah meninggal rahimahullah ya. Saya yang antar waktu itu, antar kesana kesini periksa, jadi tahu banyak cerita. Dia banyak cerita kepada saya. Subhanallah, dicabut sama Allah nikmat buang air besar. Dia setiap mau buang air besar sulit. Setiap malam tidak nyenyak tidurnya karena sakit, nyeri, perasaan ingin buang keluar terus. Ketika mau keluar ya, ini mohon maaf kalau kita akan lancar ya, ini seperti, mohon maaf ya, seperti keluarnya mie pelan-pelan. Tetapi tidak keluar semua, dan setiap malam tidak bisa tidur, sakit. Secara kedokteran ya, terapinya adalah kolostomi, bahasa kita. Kolostomi itu adalah perutnya dibolongi sehingga buang air besar lewat perutnya, ditampung. Dia disarankan kolostomi, tapi dia memilih tidak. Dia mengatakan, saya tidak mau kemana-mana, mohon maaf ya, bawa kotoran. Saya sholat bawa kotoran. Memang ditampung di luar, Pak. Nikmat, Masya Allah. Belum yang Allah cabut lagi. Nikmat dicabut oleh Allah, nikmat buang air kecil. Beberapa pasien yang terkena penyakit batu, batu saluran kencing, atau mungkin yang sudah berumur, bagi bapak-bapak umumnya terkena prostat ya. Ya, prostat itu kelenjar, ada dua ya. Dua, kalau membesar dua-duanya akan menekan saluran kencing. Ini Allah cabut nikmatnya. Dicabut nikmatnya, subhanallah, ini merana, Pak. Pertama, sering merasa anyang-anyangan. Bahasa sini apa ya? Anyang-anyangan itu pengen pipis ya, mohon maaf ya. Kebelet. Jadi sedang asik-asik duduk seperti ini, muncul perasaan ingin ke belakang. Sedang asik, jadi tidak tenang. Tidak bisa seperti ini, duduk nyaman, dengarkan, menikmati, tidak bisa. Sedang duduk-duduk seperti ini, anyang-anyangan. Ingin ke belakang. Sampai di kamar mandi, ya setelah, kalau kita kan rasanya ingin, wah sudah ingin jeduar ya, Masya Allah. Dia ini mau keluar tetapi tidak bisa. Mau keluar ditahan. Tidak bisa lepas ya. Sudah ngeden kuat, gitu, yang keluar tetesan. Tes, tes, tes. Sudah selesai ngeden kuat-kuat, tidak semuanya keluar. Masih ada tersisa. Bagaimana rasanya, Pak? Bisa konsentrasi tidak? Sekarang begini, buang air kecil di tengah-tengah, tahan Pak, tahan, gimana rasanya? Tidak lega dan masih mengganjal, dan ini terus menerus. Kemudian kalau bahasa kita kedokterannya, obstruksi total, menghambat total air, air seninya tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Ya, kandung

kencingnya, bahasa kita kandung kemihnya, bahasa kedokteran fisika urinaria, itu mengembang besar seperti balon. Seperti balon. Hah, di depan sini ya Pak ya, pernah nahan ya. Balon itu terus terisi terus, tapi tidak bisa keluar. Bisa dibayangkan bagaimana nyerinya. Saya pernah ya ada pasien seperti ini, semalaman teriak-teriak. Sakit ya, nahan kencing sakit. Tidak keluar, akhirnya salah satu caranya adalah terpaksa dicoblos dari depan. Plus. Bapak ibu sekalian ya, para jamaah kaum muslimin dan muslimat. Ini orang yang dicabut nikmat buang air besar dan buang air kecil. Ini baru dicabut. Belum yang lain-lain dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu sunnah kita, agar kita kiat-kiat melembutkan hati, kita menjenguk orang sakit. Kiat-kiat melembutkan hati. Agar hati kita sehat. Ini sehat rohani. Salah satunya kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit bukan sekedar formalitas. Sebagian kita menjenguk orang sakit formalitas. Ah, tidak enak nanti. Kalau tidak jenguk tidak enak ya. Menjenguk orang sakit ada adab-adabnya. Salah satu adab-adabnya adalah kita bertanya keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Kemudian ketika dia menceritakan, apalagi menceritakan sakitnya, dengar. Dengar sakitnya. Dengar keluhannya, keluhannya dengar, apa yang dia ini dengar semuanya, dengar. Keluhannya saya begini, saya begini, saya begini. Kemudian lihat nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, itu yang membuat kita bersyukur. Salah satunya untuk membuat rohani kita bahagia. Dengar. Orang yang mengeluhkan sakit itu didengar. Didengar, kemudian ini yang membuat kita bahagia. Kenapa? Kita berbicara sehat rohani. Sehat rohani ini adalah sehatnya kita dari berbagai macam penyakit hati. Karena hati juga bisa sakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambah. Salah satu cara kiat menyehatkan hati kita, salah satunya menjenguk orang sakit tadi. Dengar keluhannya. Dengar susah hidupnya. Karena jika kita ingin menghidupkan hati dengan bahagia, tidak ada lain, tidak ada bukan, caranya adalah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tadzaru ni'matallahi 'alaikum." Satu-satunya cara agar kita bisa sehat hati kita dan merasa berbahagia, caranya adalah unzuru, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan kemewahan dunia. Jangan melihat yang di atas terus. Yang demikian itu menyebabkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang sangat banyak pada kalian. Dengan melihat yang lebih bawah, kita akan bersyukur dan menyadari ternyata nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Ini yang membuat hati kita bahagia, jiwa hidup, rohani sehat. Melihat yang di bawah, kemudian bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Dan ini rumus, rumus sederhana agar kita bisa bahagia. Sehat rohani, karena sehat rohani ditandai dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki. Rumusnya sangat mudah. Bagaimana cara bisa bahagia? Banyak-banyak bersyukur. Karena yang benar, bersyukur dulu baru bahagia. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukur dulu baru bahagia. Sebagian kita tunggu bahagia dulu baru bersyukur. Tunggu gaji naik baru bersyukur alhamdulillah. Tunggu jabatan naik bersyukur alhamdulillah. Tunggu ini baru bang. Bahagia dulu baru syukur, tidak. Islam mengajarkan kita bersyukur dulu
baru bahagia. Banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang ada pada kita ini, itu kunci bahagia sehatnya jiwa. Ini pertama. Bagaimana cara bahagia? Banyak bersyukur. Bagaimana cara banyak bersyukur? Cara banyak bersyukur tidak lain tidak bukan melihat yang di bawah kita. Sering-sering melihat yang di bawah kita. Salah satunya tadi, contohnya nikmat sehat tadi ya. Nikmat sehat kita sering lihat yang di bawah kita. Dengarkan keluh kesahnya. Dengarkan ternyata nikmat Allah banyak. Ada orang, contohnya ada seseorang ya, seorang remaja putri dibelikan berbagai macam, dibelikan sepatu oleh kedua orang tuanya, oleh ayahnya dibelikan sepatu. Dibelikan sepatu ini, oh tidak cocok. Dibelikan ini mah tidak cocok. Dia baru sadar, ya tidak suka. Dia baru sadar, dia baru menerima sepatu pemberian ayahnya setelah dia tertegun. Ada orang yang lewat depan dia tidak punya kaki. Baru lihat, subhanallah ya. Dan sumber ya, sumber ketidakbahagiaan, sempitnya jiwa, susahnya hati, gelapnya mata, matinya hati, semua sumbernya adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ini sumbernya, semua sumber kegelisahan, ketidaktenangan, rasa sempit, rasa sesak. Sumbernya adalah kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang ada pada kita hari ini. Ini sumbernya. Sumbernya hanya satu. Tidak mensyukuri nikmat Allah yang banyak sekarang. Kita harus lihat ya, nikmat Allah yang sudah banyak dikasih sama kita. Contoh lagi nikmat ya. Nikmat ya, kita bahas dari kesehatan dulu. Nikmatnya sampai sekarang kita makan tidak ada pantangan apapun. Apa aja masuk, rendang masuk, sate masuk, ini masuk, semua masuk, tidak ada pantangan apapun, ini sudah nikmat dari Allah. Coba lihat, yang sudah mulai ada pantangan-pantangan makan. Pergi ke kondangan pernikahan, biasanya makanan banyak ya. Sate, rendang, es krim, sop, roti, sirup, lengkap. Wah, kita pas kondangan makan banyak perbaikan gizi. Ya, makan lauk pakai nasi. Lauk banyak, nasi sedikit. Makan semuanya, subhanallah. Kita nikmat ya. Tetapi beberapa saudara kita, masya Allah, kita piring penuh. Nikmat semua. Berapa saudara kita hanya sedikit. Kenapa tidak banyak makan? Takut kolesterol. Makannya dikit makannya. Setelah itu baru kita lomba-lomba ngabisin es krim. Es krim, kalau pernikahan es krim kan rebutan. Habis es krim, makan. Ah, dia cuma bisa lihat, kenapa? Diabetes. Kayak ini nikmat banyak. Jadi rumusnya, agar bisa sehat rohani, sehat jiwa, rumusnya sangat mudah dalam Islam. Dan Islam agama yang mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama Islam agama yang mudah tetapi tidak bermudah-mudahan. Innad dina yusrun wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki bagi kalian dalam beragama ini haraj, rasa sempit. Al-Qur'an, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini supaya kalian celaka. Tidak mungkin. Rumusnya sangat mudah. Berbahagia tidak sulit. Bagaimana cara bisa bahagia, sehat jiwa? Banyak-banyak bersyukur. Bagaimana cara banyak bersyukur? Sering-sering melihat yang di bawah kita dalam urusan dunia. Rumusnya sederhana. Emas 24 karat satu peti. Bahagia tidak? Masya Allah, senang ya. Bahagia. Saat itu dia bahagia.
tapi keadaan tiba-tiba berubah. Mungkin dia orang yang paling bahagia saat itu ya.

sebelumnya susah makan nasi garam kulit, tiba-tiba peti emas 24 itu dia orang yang paling aman ketemu emas tidak? Oh ketemu satu peti ya? Iya satu peti. Kenapa emang? Saya juga menemukan di halaman saya dua peti emas. Saya menemukan dua peti emas. Kira-kira apa yang dirasakan orang tersebut? Orang yang menemukan satu peti emas itu. Apa yang dirasakan? Tiba-tiba bisa jadi kebahagiaan tersebut hilang atau berkurang. Kebahagiaan tersebut kalau tidak hilang berkurang. Atau bahkan tidak bersyukur. Kenapa satu emas nih? Kemudian dia bongkar semua halamannya, jangan-jangan ada. Makin tidak ketemu, dia banting sekop, pus banting. Ya, kenapa cuma satu? Tetangga saya kok dua? Sekarang, sekiranya tetangganya memang dapat dua peti. Tetangganya dapat dua peti emas. Tetapi tetangganya tidak pernah memberitahu dan dia tidak tahu. Kira-kira dia bahagia terus tidak? Bahagia. Bahagia. Nah itu keadaan kita sekarang. Kesempitan hidup, kesusahan, sesak, tidak bahagia. Merasa orang paling sial di dunia. Karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah yang ada pada kita. Seorang muslim harus mensyukuri nikmat yang ada pada hari ini. Hari ini saya harus bahagia, hari ini saya harus bersyukur. Ini kuncinya, bahagia. Sehat rohani. Karena tidak kita detik ini, saat ini ada yang bisa menambah hartanya? Detik ini, sekarang ini ada yang bisa menambah hartanya? Tidak bisa. Bisa menambah jabatannya sekarang? Tidak bisa. Hari ini, detik ini bisa merubah keadaan? Tidak bisa. Yang diubah hanya satu, katanya dia sedang mendapat nikmat yang banyak. Yang diubah hari ini, saat ini, hanya satu, yaitu mindsetnya. Pikirannya, kalau saya sekarang ini sedang banyak nikmat Allah, saya harus nikmati, harus syukuri, dan sebagainya. Hanya itu yang bisa diubah. Tidak bisa. Mukmin dia harus bersyukur hari ini dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Masa depan belum terjadi, masa depan belum ditakdirkan Allah, belum menyentuh bumi. Masa lalu telah lewat. Masa lalu telah lewat. Tidak akan diubah, kita tangisi seperti apapun tidak akan kembali. Kita diskusikan bagaimanapun tidak akan kembali masa lalu. Kita musyawarahkan dengan menghadirkan orang-orang hebat, orang pintar, menyumbang, masa lalu tidak akan kembali. Seorang mu'min harus bahagia dengan hari ini. Ini kunci agar kita bahagia. Masya Allah, 5 menit lagi ya. Kita belum sampai ke bagaimana sehat jiwa. Sebentar saja ya, sehat fisik ya. Sehat fisik. Sehat fisik ya. Secara umum seorang muslim harus sehat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat, yang sehat, itu dicintai oleh Allah dan lebih baik dibandingkan mu'min yang lemah. Badannya tidak kuat, tidak sehat, gampang masuk angin, gampang lelah, gampang mengeluh dan sebagainya. Yang tidak ingin sehat ya. Semua ingin apa? Ingin sehat ya. Ada yang mau sakit? Tidak ada ya. Sakit itu tidak enak Pak ya. Tidak enak sakit. Ya, apalagi sakit, sakit gigi. Sakit gigi, sakit tidak? Semuanya pasti pernah sakit gigi Pak ya. Pernah ya. Mana yang lebih sakit, sakit gigi atau sakit hati? Mana yang lebih sakit? Gigi atau hati? Insyaallah nampaknya ada ikhtilaf. Terlepas dari ikhtilaf tersebut, sakit gigi dan sakit hati memiliki persamaan karena sama-sama dimulai dengan hal yang terlalu manis di awalnya. Harus sehat ya. Apa rahasianya biar kita hidup sehat? Jangan sakit. Kita singkat sebentar Pak ya. Penyebab sakit dalam ilmu kedokteran, ya agar kita sehat kita menghindari sebab sakit. Dalam ilmu kedokteran ada tiga sebab utama penyakit. Tiga sebab utama. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua infeksi. Food, infection, environment. Tiga sebab penyakit dalam ilmu epidemiologi kedokteran. Makanan, infeksi.

dan lingkungan. Dari tiga sebab ini, yang paling menyebabkan penyakit, sebab ini. Mana yang paling banyak menyebabkan penyakit? Ya, sepakat semuanya, makanan. Makanan yang paling banyak menyebabkan sakit. Faktanya deh, contohnya karena makanan ya. Contoh karena makanan itu misalnya diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, itu makanan. Kalau infeksi ya tipes, demam berdarah, chikungunya dan sebagainya. Karena lingkungan, contohnya misalnya tidak bersih lingkungannya. Tidak bersih ya. Sakit panu, kadas, kurap dan sebagainya. Yang paling banyak karena makanan. Mana yang lebih banyak, diabetes atau demam berdarah? Mana yang paling banyak? Paling banyak dia bagi diabetes ini paling sering para ahwat. Karena terlalu sering mengkonsumsi janji-janji manis. Kalau hipertensi kenapa? Makanan juga ya. Apa kira-kira yang tidak boleh dimakan hipertensi? Yang tidak boleh? Apa pantangannya orang hipertensi? Iya benar, terlalu banyak makan yang garam-garam. Terlalu banyak yang makan asin-asin. Ini sering mengenai bapak-bapak. Kenapa kira-kira? Karena terlalu sering makan asam dan garamnya kehidupan. Garamnya adalah asinnya keringat berpeluh di luar. Sedangkan asamnya adalah omelan para istri. Kolesterol, asam urat, semuanya karena makanan. Jadi paling banyak yang menyebabkan sakit kita adalah makanan. Dan subhanallah, hal ini telah diberitakan oleh Nabi SAW jauh sebelumnya. Beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarrum min batnin bihasbi lukumatin yukimna solbah fa'ilam yaf'al fathuluthuhu li ta'amihi fathuluthuhu li syarabihi fathuluthuhu li nafasihi. Nabi SAW bersabda, tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Sebenarnya suap saja menegakkan tulang sulbinya. Jika memang tidak cukup beberapa suap, misalnya pekerja keras, ya, tukang bangunan, tukang batu, tukang angkat, dan sebagainya, fa'ilam yaf'al, maka makannya adalah sepertiganya untuk minuman dan sepertiganya untuk nafasnya. Ini diperintahkan, sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Sumber utama penyakit adalah makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menegaskan kulu washrabu wala tusyrabu, minum jangan berlebihan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini faqad jama Allahu hadhil ayah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan setengah ilmu kedokteran pada ayat ini. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Nah, ini sebab utama penyakit. Paling banyak yang menyebabkan penyakit adalah makanan yang kita makan. Dan Rasulullah sudah mengabarkan, sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, ini adalah wadah yang paling buruk. Dan memang manusia, apa namanya, keinginan manusia terhadap makanan luar biasa. Manusia makan luar biasa ya, masya Allah. Makannya banyak manusia, ngemilnya dan sebagainya. Contohnya misalnya kalau kita keluar daerah, ke Aceh, Papua, apa yang dipikirkan pertama kali? Ke Lombok, tempat dasar daerah asal saya. Apa yang kali? Apa makanan khas daerah sini? Harus coba nih, lidah harus goyang. Makanan. Sumber utama penyakit karena manusia tidak mengontrol makanannya dan berlebihan dalam makan. Ini sumber utama penyakit. Dan ini penyakit-penyakit di saat ini semua karena makanan, mayoritasnya. Tidak mengontrol. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk

kita kontrol makanannya. Kontrol makanan, dan kita apa namanya, banyak bergerak ya, karena di zaman ini serba canggih semua ya. Semuanya serba canggih, membuat manusia malas bergerak, sudah serba otomatis ya. Mau buka pintu sudah ada pintu otomatis. Mau nyalain TV ada remote, nyalain AC ada remote, mau pesan makanan ada GoFood, mau ini ada Gojek, ya tinggal go nikah belum ada ya. Mudah zaman sekarang. Dan manusia sekarang malas bergerak. Subhanallah, kadang-kadang kita masjid sebelah rumah, naik motor pergi masjid. Jalan, Pak. Biar sehat ya. Ada berapa ratus meter masjid sebelah rumah? Pakai motor atau jalan, Pak? Naik motor ya, jalan ya. Dan ini lebih sesuai dengan sunnah, yang mendapatkan langkah, setiap langkah dapat pahala, dan satu langkah yang lain menghapus dosa. Ini karena makanan. Kemudian sehingga kita ini, Pak, terlalu banyak makan kadang-kadang dan kurang bergerak, belum ngemilnya dan sebagainya. Oleh karena itu kita usahakan kita mengurangi makan kita, dan bisa kita mencari sehatnya, bukan mencari dietnya. Kita cari sehatnya, bukan cari diet. Karena saya dari dulu sampai sekarang meyakini berat badan yang ideal adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Ya, saya ulangi ya. Ini keyakinan saya dari dulu, berat badan yang ideal itu adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Kalau sudah pola hidupnya sehat, nanti berat badannya akan menyesuaikan pelan-pelan. Geraknya cukup dan sebagainya. Makanannya juga tidak berlebihan. Kemudian baru setelah kita tidak cukup ya makan tadi, baru kita makan seperti biasa, yaitu makan jangan terlalu banyak, jangan sering kekenyangan. Ya, akan tetapi sekali-kali kekenyangan tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa sesekali kekenyangan. Nah, ini kita kontrol makanan kita ya. Kemudian selanjutnya sebab lanjutnya misalnya infeksi ya, kita juga dalam syariat telah diatur la yuridu mumridun minal musih, jangan digabung unta sahid. Unta yang sakit dengan unta yang sehat diatur bagaimana tentang kita supaya mengatur infeksi firro minal mad'um firraka minal asad. Laridah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ya, ini sudah diatur ya tentang infeksi. Kemudian juga lingkungan sama kita diatur dalam Islam. Islam mengatur kebersihan. Wa thiyabaka fatahir. Pakaianmu bersihkanlah. Jadi seorang muslim harus bersih. Jangan kotor. Jangan tidak pedulikan kebersihan, harus bersih. Ya. Kalau bisa badannya harum, sebagaimana Nabi SAW suka dengan parfum, beliau suka. Ya. Kita usahakan ya, jangan sampai nanti rumah kotor bersama kotornya hati, rumah sempit dengan sempitnya jiwa, rumah gelap bersama dengan gelapnya mata akan dunia, sakit nanti. Sakit jiwa dan raga ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian ya, kita cukupkan materinya. Sebenarnya ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang kita sampaikan materi tentang sehat ini, misalnya bagaimana pola hidup sehat secara umum diatur oleh Islam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau seumur hidup hanya mengalami sakit satu atau dua kali. Bahkan ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup sakit hanya sekali, yaitu sakit ketika menjelang kematiannya. Hanya sekali seumur hidup. Ini kan ada rahasianya, berarti kan? Ada rahasianya ya. Ada rahasianya, ini perlu kita bahas kapan-kapan. Apa rahasianya beliau sekali seumur hidup sekali sakit. Kalau kita kan pernah sakit berapa kali, Pak ya? Minimal panu lah. Enggak ya. Minimal tadi sakit gigi ya, insyaallah. Ya, insyaallah kapan-kapan kita bahas, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Jadi lebih banyak tanya jawab agar kita lebih interaktif ya. Mudah-mudahan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian para jamaah, insyaallah kita akan lanjutkan ya dengan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa silahkan tanya kepada ustadz-ustadz ya, di sini yang lebih banyak ilmunya. Ya, adakah keutamaan dalam hal medis? Mengapa kita dianjurkan buang air kecil jongkok? Dalam syariat ada keutamaannya. Jadi kalau

buang air kecil memang adabnya, buang air kecil adabnya apa? Adabnya harus duduk. Kalau berdiri buang air kecil bagi laki-laki gimana? Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh, tidak sampai haram. Buang air kecil ketika berdiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah. Jadi buang air kecil bagi laki-laki berdiri itu pendapat terkuat tidak sampai haram. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Ada hadisnya. Dan seandainya kalau dia makruh, maka kaidah fikihnya al-makruha tutubahu indal hajah. Suatu hal yang makruh itu boleh ketika ada hajat. Ya, saat itu sulit jongkok. Ya, sedang dalam semak belukar, kalau jongkok sulit nanti ketusuk-tusuk. Akhirnya ada hajat boleh ketika al-makruh boleh ketika ini ya. Jadi ini tidak sampai haram. Kemudian bagaimana secara medis? Secara medis memang kita dianjurkan apa namanya duduk lebih memudahkan membuang air besar. Kenapa? Karena keadaan otot-otot sekitarnya lebih rileks. Jadi otot-otot sekitar panggul itu lebih rileks ketika duduk. Dia tidak menanggung beban. Jadi dia lebih mudah untuk membuang air kecil ya. Tetapi intinya kita sesuai, kalau bisa sesuai dengan adab, kita buang air kecil itu kita usahakan duduk ya. Kita usahakan duduk dan insya Allah tidak sampai haram. Tidak sampai haram insya Allah. Ya, bagaimana pola hidup sehat sesuai sunnah? Tadi sudah kita jelaskan ya. Pola hidup sehat sesuai sunnah sudah kita jelaskan. Intinya ya. Intinya kenapa kita bocoran aja ya rahasia sehat Rasulullah SAW. Selain beliau menerapkan pola hidup sehat, karena beliau juga hatinya sehat. Selalu merasa bahagia, itulah kunci sehat, salah satu kunci sehat beliau. Hatinya selalu bahagia, merasa bersyukur, tidak pernah mengeluh. Karena secara kedokteran diakui ya, dalam jiwa yang sakit bisa menyebabkan badan sakit ya. Dulu saya ingat mensana in capore sano. Ya. Mensana in capore sano artinya apa ya? Kamu di sana, saya di sono gitu. Artinya dalam jiwa sehat ada hidup yang ada badan yang sehat. Dan memang kita akui kalau kita stres, depresi, tekanan akan keluar hormon-hormon yang menyebabkan jiwa kita sakit. Hormon adrenalin keluar, hormon stres keluar akan menyebabkan badan sakit. Jadi salah satu kunci sehat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu merasa bahagia, qanaah dan merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada dia. Dan pada keadaan tertentu orang sakit bisa jadi lebih bahagia daripada orang sehat. Ya, apakah boleh bagi kita untuk tidak pernah puas dengan ilmu yang kita punya dan selalu membandingkan dengan orang yang di atas? Tidak puas dengan ilmu kita dan membandingkan dengan orang yang ada di atas. Ya, ini tidak apa-apa karena ini ilmu yang bermanfaat ya. Yang kita melihat ya, melihat ke bawah itu adalah urusan dunia. Agar kita bersyukur, tentunya berbeda dengan cita-cita. Jadi agar kita bersyukur, kita lihat yang di bawah kita. Sedangkan dalam hal-hal yang bermanfaat, kita lihat yang di atas. Bahkan dalam hadis disebutkan, tidak boleh hasad kecuali dua. Yaitu orang yang diberi ilmu, dan kedua yang bermanfaat. Yang kedua orang yang diberikan harta, kemudian sering menyumbangkan. Ya, hasad hanya boleh pada dua hal ini, dan hasad yang baik disebut dalam syariat dengan istilah gibtoh. Gibtoh ini hasad yang baik. Hasad yang baik boleh. Jadi boleh kalau tentang ilmu ya. Apakah penyakit-penyakit yang kita alami disebabkan karena dosa atau karena pola hidup? Dua-duanya. Apakah penyakit kita itu karena dosa atau karena pola hidup? Dua-duanya bisa menyebabkan penyakit. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang turun kepada kalian berupa musibah itu karena dosa-dosa kalian. Jadi bisa jadi penyakit kita ini Allah turunkan penyakit kita ini karena dosa-dosa kita dan untuk mensucikan dosa-dosa kita. Allah turunkan. Iza aradallahu bil abda al khaira, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hamba ajjalalahu uqubata fid dunya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, dia segerakan hukumannya di dunia. Diturunkan. Jadi penyakit kita bisa karena dosa. Bisa karena dosa atau bisa karena yang lain atau bisa karena ujian. Ya, makanya salah satu caranya kita bisa sebab syar'i agar kita bisa sembuh ya kita banyak-banyak istighfar
dan kita memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu tudfi'u. Hukumnya yang diatur bukan menahan kentutnya, tetapi kentut sembarangannya tidak boleh ya. Tidak boleh ya, kentut sembarangan, apalagi kentutnya tidak bilang-bilang ya. Suaranya kecil justru itu yang mantap. Ya kalau dia memberitahu, ya suaranya besar, dia bilang permisi, tidak bau. Tapi kalau yang kecil, cus, gitu ya, wah ini bahaya. Ya itu apa namanya yang masalah hukum dan yang kemudian juga terkait hukum kentut juga mohon maaf ya tidak boleh kita menertawakan. Haram hukumnya ada orang kentut kemudian kita tertawakan. Itu adab dalam syariat. Kemudian kalau pengaruh secara medis ya secara umum tidak ada. Ya secara umum tidak ada, tidak artinya tidak memberikan pengaruh langsung ya hanya sekedar ya mungkin rasa sakit, rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena umumnya tubuh kita memproduksi gas, ya kalau tidak keluar lewat bawah maka diproses pelan-pelan. Diproses pelan-pelan oleh tubuh dan dikeluarkan lewat saluran yang lain, tidak mesti lewat bawah ya, insyaallah. Ya, bolehkah memakai obat penurun syahwat? Kalau boleh apa rekomendasi obat yang bagus? Insyaallah. Memakai obat penurun syahwat, alhamdulillah saya sudah menulis artikel tentang ini. Ya, saya sudah terjemahkan beberapa fatwa ulama obat penurun syahwat. Ya, salah satunya seingat saya fatwanya Syekh bin Bas, hukumnya boleh memakai obat penurun syahwat. Boleh hukumnya. Hukumnya boleh memakai obat untuk menurunkan syahwat ini boleh. Baik itu dengan obat syariat, ya, yaitu apa namanya dengan melakukan puasa, ya, alaihi bisyam fa inna lahul wija. Kalau tidak bisa banyak-banyak puasa karena ini adalah sebagai wija ya, sebagai pemotong nafsunya ya. Jadi boleh ya fatwanya Syekh bin Bas boleh menggunakan obat penurun syahwat karena memang ya di zaman ini sulit emang ya. Di zaman ini sulit ya apa namanya harus cepat-cepat ini ya, susah zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini apa namanya di mana-mana pembangkit syahwat banyak. Ya, pembangkit syahwat banyak dan fatwa Syekh bin Bas boleh. Apa obatnya? Ada obatnya macam-macam. Obatnya ada beberapa untuk bisa menurunkan syahwat. Contohnya misalnya kalau kita dalam ilmu kedokteran beberapa hormon-hormon bisa menurunkan syahwat. Kemudian ada beberapa obat hipertensi yang bisa pengaruh terhadap syahwat, yang bisa menurunkan syahwat. Kemudian ada beberapa obat antidepresan yang dia punya pengaruh untuk menurunkan syahwat. Ya, tetapi obat yang terbaik adalah menikah. Ini obat paling baik untuk menurunkan syahwat. Ya, obat paling baik untuk menurunkan syahwat. Ini yang saya rekomendasikan berarti kan, sesuai pertanyaan. Boleh ya pakai menurun syahwat, insya Allah. Medis. Dalam ilmu kedokteran tidak ada diagnosisnya. Karena ilmu kedokteran hanya bersandar kepada hal-hal yang ilmiah yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi selalu ada itu ilmu kedokteran secara medis. Tidak ada diagnosis ya dalam ilmu kedokteran sakit apa? Sakit kena sihir, enggak ada. Ya, kena pelet. Nah, enggak ada. Jadi penyakit ain ini adalah penyakit non medis ya. Tidak bisa didiagnosa dengan ilmu medis. Dan kita sebagai umat muslim kita percaya ada gangguan non medis bisa, kita percaya. Tetapi sikap pertengahan kita adalah memang bisa manusia diganggu oleh jin dan setan. Inna syaitana yajri minal insani majrid dam. Sesungguhnya setan mengalir di pembuluh darah manusia. Sesungguhnya setan mengalir pada pembuluh darah manusia. Dan setan bisa mengganggu manusia. Bisa memberikan gangguan-gangguan. Ini kita yakini dalam Islam. Tetapi sikap pertengahan memang bisa dia mengganggu manusia, tetapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena hukum asalnya jin dan setan itu takut dengan manusia. Ini hukum asalnya, ingat hukum asalnya. Jin, setan takut dengan manusia. Ini hukum asalnya. Mereka takut dengan kita. Dengan banyak dalil. Dalil pertama, walaqad karamna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan bani Adam. Manusia derajatnya lebih tinggi daripada setan, daripada jin. Kalau orang yang derajatnya lebih tinggi berani tidak? Bawahan berani dengan bos? Tidak berani. Ya. Kemudian dalil-dalil yang lain, misalnya setan takut dengan manusia.
lari dari Umar bin Khattab.

0: Kemudian juga ada riwayat di mana setan ya sedang masuk, dia mau masuk di pintu masjid, kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan, ditanya, "Kenapa enggak masuk?" "Saya takut dengan orang yang sedang tidur." Jadi hukum asalnya jin takut kepada manusia. Dalil yang lainnya, jin itu kerajaannya di laut, di gunung, tidak berani buat kerajaan di lingkungan manusia. Kenapa? Takut dengan manusia. Bahkan beberapa ulama menjelaskan asyaitonu akhafu asyaddu faraqan min ahadikum. Setan itu dia lebih takut kepada kalian. Setan itu takut kepada kalian. Sehingga sikap pertengahan kita menyikapi penyakit gangguan non medis, gangguan setan, sikap kita yakini, tetapi jangan sedikit-sedikit langsung disandarkan. Dikit-dikit gangguan jin. Dikit-dikit apa? Masya Allah, langit dah hujan, coba diruqyah. Ya, ada apa-apa coba ruqyah. Ada apa-apa jangan-jangan jin. Ada apa-apa jangan-jangan jin. Jangan-jangan jin. Tidak, bukan begitu sikap pertengahannya. Ada apa-apa jangan-jangan jin. Jangan-jangan jin. Oh, jangan-jangan ini dikirim sama siapa? Anaknya sakit. Oh, ini Pak, ini sebenarnya itu dikirim sihir ke bapaknya, tapi nyasar ke anaknya. Biasanya begitu kan kata-katanya kan? Sikap pertengahan kita, ya, memang benar jin bisa mengganggu, tetapi hukum asalnya mereka takut sama kita. Sehingga kasus seperti ini sedikit. Intinya jangan sedikit-sedikit gangguan jin. Mereka takut sama kita. Ini yang membuat kita lemah. Dikit-dikit jin lemah. Gak bisa takut sama kita. Ini sikap pertengahan ya. Sikap pertengahan supaya dikit-dikit jangan jin. Memang benar, tapi jangan sedikit-sedikit jin. Kemudian terkait dengan penyakit ain. Definisi penyakit ain ya, penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang hasad ataupun kagum. Dua. Hasad ataupun kagum. Pandangan mata yang hasad atau kagum, kemudian pandangan mata ini dimanfaatkan oleh setan. Qadarullah, ada setan saat itu memanfaatkan dan menimbulkan bahaya bagi objek yang dilihat. Objek tersebut bisa berupa makhluk hidup, manusia atau benda mati. Jadi ain ini bisa mengenai manusia, apalagi anak-anak, bisa rumah kena ain, mobil kena ain, alat HP kena ain bisa. Jadi ain tidak hanya orang manusia aja, benda juga bisa. Jadi pengertiannya ain adalah penyakit non medis disebabkan oleh gangguan setan karena pandangan mata hasad atau kagum. Ketika mandang pas ada setan manfaatin, kemudian dia merusak. Bisa menyebabkan penyakit fisik maupun jiwa, bisa mengganggu pikiran. Fisik juga bahkan bisa menyebabkan kematian. Waliyazubillah. Tetapi kita sebagai muslim jangan khawatir. Masya Allah, gue ini ganteng ya, sering banyak yang lihat. Ya, jangan-jangan kena ain gue ini. Ya. Gue ini maco, masya Allah ya, banyak yang lihat. Maconya matan copet. Jangan khawatir seorang muslimnya, jangan khawatir. Aduh, ini was-was kemana-mana jalan. Jangan-jangan ada pandangan hasad, jangan-jangan ada pandangan kagum. Muslim was-was. Jangan khawatir seorang muslim. Ya, jangan khawatir dengan berita ini. Seorang muslim tinggal salat 5 waktu dijaga oleh malaikat. Lahu muaqibatum baini aydihim wa min khalfihim. Ada yang jaga. Ya, ada yang jaga dari depan dan belakang. Jangan khawatir, kita baca ayat kursi dijaga seharian. Jangan khawatir ya dengan apa artinya, jangan sampai resah gelisah dengan ain ini. Memang ada, tetapi seorang muslim tidak semudah itu kena ain. Apa hikmahnya ain ini? Hikmahnya ain adalah, kata para ulama, hikmahnya ain ini agar seseorang tidak mudah sombong dan pamer. Ini hikmah ada penyakit ain. Agar tidak mudah sombong dan pamer. Apalagi di zaman ini sarana untuk pamer sangat mudah. Apa itu? Apa? Sosial media, gampang ya. Pengantin baru ya, pamer istri. Mobil baru, pamer juga. Sebagainya, pamer. Karena terlalu sering pamer, bisa tidak orang hasad? Bisa? Bisa, ini yang dimanfaatin setan. Kemudian yang kedua, karena sering pamer orang bisa kagum tidak? Bisa orang kagumnya, ada pasangan suami istri misalnya. Ini suami istri yang benar-benar ideal. Ya? Ideal suaminya ganteng, pintar, kaya, hebat dan sebagainya, berwibawa, istrinya cantik, anggun, pintar, soleha, ya. Sering pamer di depan media. Ya, orang-orang tidak hasad, tetapi dia kagum. Karena orang tidak hasad, ya, dia bukan haters bahasanya. Dia kagum, dua orang ini layak mendapatkan, dia tidak sombong, dia tidak begini, ini pasangan ideal. Orang jadinya kagum. Kalau hasad tadi membahayakan orang, kalau kagum ini membahayakan yang melihat. Kagum membahayakan apa? Yang melihat. Kenapa yang melihat bahaya? Kenapa yang kagum yang melihat bahaya? Bahaya. Kenapa? Karena orang yang melihat terlalu sering melihat yang ideal, terlalu sering melihat yang sesuatu yang perfect, yang sempurna, sehingga dia tidak mensyukuri nikmat. Ini bahayanya, makanya hikmah menyakit ain. Jangan sering pamer, walaupun tidak menghadirkan orang yang dengki, tetapi pamer itu menghadirkan orang-orang yang kagum dan bahaya bagi dia. Setiap hari melihat, ya oh Masya Allah pasangan ideal, suaminya ideal, dilihat terus setiap hari. Sudah ganteng, perhatian, sayang sama istri, kasih uang belanja, sering transferan dan sebagainya. Ya, kenapa bahaya bagi yang lihat? Dia melihat yang perfect terus setiap hari. Dia melihat Masya Allah. Sebelumnya orang ini, sang istri ini dia bahagia. Suaminya tidak macam-macam, suaminya bertanggung jawab, suaminya baik. Hanya satu kelemahan suaminya. Suaminya tidak pandai merangkai kata karena bukan pujangga. Suaminya cuma bilang aja, mah ini transfer sudah. Sedangkan istrinya pengen sekali. Istrinya itu mendapatkan Masya Allah, wahai sayangku, bulan purnamaku. Ya pengen aku gendong rembulan, aku gendong bintang-bintang. Ah, pengen sekali-kali ya. Pengen perempuan sekali-kali. Tetapi karena sebenarnya dia bersyukur. Tetapi karena setiap hari melihat yang perfect, dia lihat terus perfect. Mulailah setelah itu dia banding-bandingkan. Ah, suami saya tidak pernah romantis. Tidak pernah begini. Ini yang membuat bahaya. Ya, jadi ini penyakit, kurang lebih penyakit ain ya. Superficialnya aja ya. Selebihnya kapan-kapan kita bahas tentang ain. Pertanyaan dia dari Ahud. Bolehkah meminta kepada calon ikhwan saat ketika khitbah untuk melakukan cek kesehatan, terutama cek kesuburan. Jadi bolehkah pemeriksaan kesehatan pranikah? Pemeriksaan kesehatan pranikah. Kalau di luar negeri hal ini biasa. Cek kesehatan sebelum nikah, yang dicek kesuburan, kemudian dicek gennya. Ya, jadi kalau cek gen, apakah dia membawa gen penyakit apa tidak? Contohnya hemofilia misalnya ya, penyakit kelainan darah ya. Di luar negeri biasa. Sebelum nikah mereka periksa. Ya. Kalau memang ternyata tidak subur, tidak jadi nikah. EGP ya, emang gue pikirin. Nah sekarang bagaimana dalam syariat? Ada beberapa fatwa para ulama. Sudah saya tulis dan sudah saya terjemahkan. Beberapa fatwa ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan haram. Tidak boleh melakukan cek kesehatan setelah nikah. Kenapa? Akan menimbulkan ketidak rasa percayaan dan curiga, suuzon. Kalau sudah cinta, engkau siap menerima apa adanya. Kan begitu. Siap menerima apa adanya. Ya, beberapa ulama memfatwakan haram. Tidak boleh ini. Udah kalau nikah saja, nanti menimbulkan permusuhan. Seandainya dia menikah, ketahuan kurang subur misalnya, ada kemungkinan dapat anak, kurang subur, bukan mandul. Kemudian mereka tetap menikah, tiba-tiba tidak punya anak, bisa jadi ini diungkit-ungkit, dulu sih tidak subur dan sebagainya. Dia mulai berpikir, kenapa dulu saya tidak nikah sama dia, dan sebagainya. Sehingga salah satu fatwa ulama haram. Fatwa yang kedua yang saya terjemahkan yaitu fatwanya Syekh Abdullah Al-Jibrin, beliau berfatwa boleh melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nikah kalau ada indikasi. Boleh kalau ada indikasi. Indikasinya apa? Indikasinya adalah kalau hal tersebut terkait dengan tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan pertama litaskunu ilaiha. Supaya apa? Tenang tentram. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan syahwat. Tujuan nikah ini. Ya. Kemudian yang tujuan nikah lagi adalah tujuan utama nikah mendapatkan keturunan. Jadi kalau tiga tujuan ini ada indikasinya dia punya penyakit, boleh kita cek. Ini pendapat Syekh Jibrin. Contoh misalnya di taskunu ilaiha, dia ingin tenang. Ah, dia nikah sama orang gangguan jiwa. Setengah-setengah gitu ya. Ya memang ini sedang, kalau sedang ngomong normal. Tapi nanti kadang-kadang kumat gitu ya. Ah, ini boleh periksa dia. Benar apa tidak? Karena di taskunu ilaiha tujuan ini nikah. Yang kedua pengen memuatkan syahwat. Ya ada berita, dia mau nikah sama seorang ikhwan, ternyata ada berita-berita, berita burung, berita angin. Ikhwan ini seorang yang impoten. Ah, boleh dia. Karena tujuan nikah, tujuan dia nikah ingin mendapatkan syahwat, ingin mendapatkan kepuasan syahwat, itu tujuan nikah. Iya enggak? Makanya para bapak-bapak ini jangan mengatakan saya poligami bukan syahwat kok. Ya saya nikah lagi ini bukan karena syahwat katanya, tapi ingin menyelamatkan para janda, insyaallah ya. Nikah itu karena syahwat, Pak, ya. Nikah itu karena syahwat. Jadi kalau dia impoten misalnya, ada kabar burung, ada boleh kita tanya. Kalau orang-orang gue periksa boleh. Ya, kemudian apa namanya? Tujuan menikah adalah kenapa? Karena ingin punya anak, ingin punya keturunan. Kalau ada kabar berita, kabar burung dan sebagainya, dia punya penyakit ini kemudian berpengaruh terhadap kesuburannya, boleh periksa. Memastikan. Dan pendapat yang sepegang adalah pendapatnya Profesor Syekh Abdullah Al-Jibrin ini, boleh memeriksa, cek kesehatan apabila ada indikasi. Kalau tidak indikasi tidak boleh, haram. Karena menimbulkan adawat wal baghdha, permusuhan dan rasa benci nantinya. Ya, ini terkait dengan cek kesehatan. Silakan bagi para ahwat untuk bertanya langsung mungkin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap seseorang yang ketika diperiksa secara medis tidak sakit, namun ketika dibawa ke orang tua spesifiknya ketahuan. Dan saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang dokter yang menyuruh pasiennya pulang karena dokter tersebut menganggap bahwa penyakitnya itu karena melawan kepada suaminya.
0: Insyaallah ya. Jadi pernah periksa ke dokter, kemudian dokter mengatakan pulang penyakitnya karena melawan terhadap suaminya. Ini dokter ini ya, dokter atau dokter-dokteran? Atau mengaku dokter ya. Karena perasaan enggak pernah kita belajar diagnosis penyakit membangkang terhadap suami. Tidak ada ya. Ya terlepas dari hal itu ya, pertama ya kalau memang demikian, kalau benar, pertama kita katakan ini tidak benar, tidak tepat. Kenapa? Karena ini termasuk menebak-nebak hal gaib. Tidak boleh, la ya'lamul gaiba illallah, tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Dari mana dia tahu sakitnya itu karena dosa terhadap suaminya? Bisa jadi dia punya dosa lain yang lebih besar. Dari mana dia tahu dosa itu karena suaminya? Oleh karena itu ini ada, kan ada majalah ya, majalah terkenal ya. Majalah terkenal itu misalnya mayat susah dikuburkan karena apa namanya? Mayat susah dikuburkan karena apa? Karena mayat perempuan susah dikuburkan karena menolak poligami misalnya. Kan ada majalah itu ya sering ya. Majalah ya, majalah, jangan sebut merek, Pak. Ya, mayat susah dikuburkan, mayat apa namanya ketika diangkat berat karena dia suka ngutang, suka ini dan sebagainya. Ini masya Allah, itu menebak hal gaib. Kalaupun benar ya, kesehariannya tidak pernah sholat, tapi apakah dia disiksa karena sholat? Bisa jadi ada dosa-dosa lain yang tidak diketahui, syirik dan sebagainya, ya tidak. Nah, jadi ini kalau seandainya benar itu tidak dibenarkan oleh syariat ya. Penyakitnya karena membangkang terhadap suami. Adapun kalau periksa ke dokter kemudian dokternya bilang dokternya tidak bisa mendiagnosa penyakit, ada berapa sebab. Yang pertama karena memang benar penyakitnya non medis dan kita akui sebagai umat Islam. Yang kedua dokternya kurang kompeten, harusnya dia rujuk. Karena dalam ilmu kedokteran kita mempunyai sistem referral, sistem rujuk. Ya jadi ada dokter tidak tahu sakitnya. Nah, dia harus merujuk kepada dokter yang lebih ahli sehingga penyakitnya tahu. Jadi ada dua kemungkinan kalau dokter itu tidak tahu sakitnya apa. Pertama memang benar non medis, yang kedua dia tidak punya kompetensi untuk mendiagnosis penyakit tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat jiwa dan raganya. Semoga kita diberikan taufik untuk beramal dan semoga kita bisa mengamalkan apa ilmu yang telah kita belajar pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga

0: Sebutkan sila pertama apa?
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
2: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
2: Harus adil dan beradab.
0: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
3: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
4: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada, tanpa terasa ya, waktu telah menunjukkan sekitar pukul 11:19 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga segala aktivitas yang kita sedang jalani hingga saat ini senantiasa diberikan kemudahan tentunya dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ikhwatul Iman, di tengah kesibukan menjelang waktu istirahat ini dan sebelum kita melanjutkan kembali ke aktivitas berikutnya, ada baiknya ya Sobat Mu'adz kita itu sejenak untuk kembali menenangkan hati dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan kembali untuk mendengarkan lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quran, tepatnya di program acara Murotal Pilihan berikut ini.
7: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, sobat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan siang ini kita akan mendengarkan lantunan dari surat Hud yang akan dibawakan oleh Syekh Faris Abad Hafizahullahu Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, sobat teman, bisa menenangkan hati kita dan bisa membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran sekaligus mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
7: Murotal Pilihan.

شكرا جزاكم الله خيرا. Datang dengarkan program acara Mortal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Jabal 94.3 FM.

0: Kok kenapa kau? Itu mukamu dia ada lipat dolan.
1: Aku nih bela. Sapu saya ini. Sama kau selalu skripku. Berdasarkan kau susah sekali kamu kita. Sapu sing sap.
0: Ma kau sabar ya. Yuk. Insya Allah ada jalan keluar. Ini sabar kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
1: Masya Allah, dah ni ada hutan mangrovenya, ada pemandangannya juga. Sama kita bisa lihat masjid alam dari sini. Eh, kak bilai,
0: mana yang di kampung kakau hana makan apa? Di situ ada sinogi, kopi saus padang, mie dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, jus chicken sih. Minumannya juga ada jus buah segar sa kopi. Pilih mie nanti yang traktor.
3: Kaung Bakau, makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir tengah hutan mangrove sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco cleaner berpadu wisata alam dan wisata kota. Tawaran gaya yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga presiden republik, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau dan Zeta Sugianto, Kabupaten Kendari. Agar hidangan Anda tersaji pada waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-246 atau 0813-1341-007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Hadir dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li tafsir Al-Qur'an.
5: Kajian di kitab Al-Qawaidul Hisan li tafsir Al-Qur'an ditulis oleh Syekh Rahmat Sa'di rahimahullah taala
4: bersama guru kita Ustaz Zainal Mursalin LC hidayahullah taala.
5: Lalu bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lati hiya qawm. Oleh sebab itu di saat membaca Quran tidak sama membaca buku-buku ilmu
4: dimulai pada pada maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Islam Center Muas Bin Jabal Jalan Profesor Abdul Rauf Arimanah Kambu Kota Kendari dan disiarkan secara live melalui Radio Muas 94,3 FM dan Muas TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar salat tepat waktu.
7: Radio Muad Binjar.
8: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sing berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tuh mager, malas gerak. Kalau sudah diem tuh, hayu gini, mager, malas gerak. Kamu sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kem. Sudah pewe. Nah ini sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
9: 94,3 FM.
10: Ya, 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Untuk itu, sahabat Muadz kalian yang masih beraktivitas di luar, kami mengajak kepada semuanya agar mempersiapkan diri dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kalian, saya mewakili seluruh kru yang bergas di kita hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan tanpa kembali ke doa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: 94,3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
8: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini,
7: Apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
9: 94,3 FM.
10: Hadratis sada, yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order.

0: Bayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-9 masih transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismu'adz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan

0: وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
6: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga ke lapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
2: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
14: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur, tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
15: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini tadi untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati, akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji, dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan. Supaya dia lebih semangat.
16: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun. Pada orang tua sendiri, kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh, tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
19: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Aduh, enggak diangkat.
21: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
20: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
21: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
20: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
21: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
20: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Simak dan saksikan.
1: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
0: Kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga, akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
0: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
3: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
23: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
23: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
24: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
25: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
26: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
27: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: 94,3 FM. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, jauh terlebih lanjut hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah.

0: Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di hari ini, di hari Kamis 9 Juli 2026 Masehi, biiznillahi ta'ala, saya Ibrahim Jabar akan membersamai sahabat Muaz hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Kurang lebih kita akan bersama selama 6 jam ke depan. Semoga kebersamaan kita kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kusliman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di siang ini langit kota Kendari nampaknya cukup mendung. Semoga suasana yang teduh ini menjadi pengingat bahwa setiap keadaan yang Allah hadirkan itu mengandung hikmah. Dan mendung bukanlah alasan bagi kita untuk murung, tetapi kesempatan bagi kita untuk semakin bersyukur dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman di surah Al-Insyro ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua ikhwatal iman bahwa setiap kesulitan itu selalu disertai jalan keluar. Maka seberat apapun ujian yang kita hadapi, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Maka sahabat Muaz, mari kita jadikan siang ini sebagai momentum untuk menebarkan kebaikan dengan lisan kita yang santun, hati kita yang penuh kasih, dan tangan kita yang ringan membantu sesama. Karena tentunya sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga mendung yang menaungi kota Kendari hari ini menjadi pertanda turunnya rahmat Allah, membawa kesejukan, keberkahan, serta hujan yang bermanfaat bagi bumi dan seluruh makhluk. sahabat Mo dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, seperti biasa, mengulik kebersamaan kita di jam 1 siang. Sesaat lagi kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu
6: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
7: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
8: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muadz, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan seperti biasa dalam program ini, kita akan mendengarkan kisah-kisah penuh inspirasi, penuh pelajaran, penuh contoh kebaikan dari generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari salah seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Beliau adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Zaid ibn Harithah itu berasal dari kabilah Kalb. Saat masih kecil, beliau dijuluki dalam sebuah penyerangan. Beliau diculik dalam sebuah penyerangan, kemudian dijual sebagai budak, hingga akhirnya beliau dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin. Nah, setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Ketika ayah dan paman Zaid berhasil menemukannya, mereka datang untuk menebusnya. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan kepada Zaid untuk memilih. Akan tetapi, apa yang dipilih oleh Zaid ikhwatal iman? Zaid justru memilih tetap bersama Nabi SAW karena Zaid melihat akhlak Nabi yang sangat mulia. Nabi kemudian memerdekakan Zaid ibn Harithah. Nah, sahabat Mu'ad, sebelum Islam melarang praktik tabani atau menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam nasab, masyarakat memanggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Nah, tapi setelah turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 5, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Nah, setelah turun firman ini, maka Zaid ibn Harithah maksudnya kembali dipanggil dengan nama ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Haritha. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, nama Zaid diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengannya. Ayat ini berkaitan dengan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy setelah masa iddahnya selesai, sebagai penegasan bahwa bekas istri anak angkat tidak sama hukumnya dengan bekas istri anak kandung. Sahabat Mu'ad, kita akan dengarkan kisah selengkapnya dari Zaid ibn Harithah berikut ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
8: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
9: Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Zaid ibn Harithah layak menjadi pemimpin, dan dialah yang paling kusukai di antara orang-orang." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Su'da ibn Salabah bermaksud mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta putranya Zaid ibn Harithah al-Ka'bi. Di kemudian hari, tak disangka Su'da mengalami tragedi yang memilukan. Kaumnya diserang oleh Bani Al-Qa'in. Seluruh harta kekayaan termasuk domba-domba dirampas. Kaum wanita dan anak-anak ditawan. Putra Su'da, yakni Zaid ibn Harithah, juga ikut ditawan. Saat itu Zaid masih bocah kecil berusia 8 tahun. dia dibawa ke pasar Ukat untuk dijual. Pembelinya ternyata seorang kaya Quraisy, Hakim Ibn Hidam Ibn Khuwailid. Hakim membeli Zaid seharga 400 dirham beserta anak lainnya. Budak kecil itu kemudian dibawa ke kota Mekah. Suatu kali Bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, datang berkunjung. Hakim bercerita, "Wahai Bibi, aku baru membeli sekelompok anak-anak di pasar Ukat. Bibi boleh mengambil satu sebagai hadiah dariku." Pilihan Khadijah radhiyallahu anha ternyata jatuh pada Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Khadijah tertarik padanya karena melihat tanda-tanda kecerdasan pada wajah anak itu. Zaid pun dibawanya pulang. Tidak lama setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada suaminya, Khadijah menghadiahkan Zaid ibn Harithah karena tak ada yang lebih layak untuk dihadiahkan kecuali budak kecil ini. Inilah anak yang bernasib baik. Dia tumbuh berkembang di bawah didikan dan pemeliharaan Muhammad ibn Abdullah. Dia mendapat kesempatan berkawanan dengan Muhammad dan mendapat karunia dengan keindahan akhlaknya. Tersebutlah ibunda Zaid semenjak semata wayang itu lenyap ditawan. Tangisnya tak pernah berhenti. Tak bisa lagi dia duduk tenang dan tidur nyenyak. Yang makin membuatnya pilu, dia tak tahu apakah putranya masih hidup dan bisa diharapkan ataukah sudah mati. Ayahanda Zaid tidak berpangku tangan. Tak kena lelah dia berkeliling ke berbagai tempat dan bertanya kepada setiap kafilah. Bila kerinduannya terasa menggigit, dia lalu bersyair. Kutangisi si Zaid karena tak tahu apa yang dia lakukan. Masih hidupkah sehingga bisa diharap atau sudah mati ditelan bumi? Aku kan terus mencari dengan penuh semangat. Tidak jemu merantau, tidak bosan naik unta. Hidupku taruhanku sampai mati. Setiap orang toh binasa walau didorong cita-cita. Pada suatu musim haji, beberapa orang dari kaum Zaid ibn Harithah datang ke Baitul Atiq untuk bertawaf. Tak disangka-sangka, mereka berjumpa dengan Zaid. Mereka jelas-jelas mengenalnya, dan sebaliknya pula, Zaid juga mengenal mereka. Segera setelah menyelesaikan manasiknya, mereka pulang untuk memberitahu ayahanda Zaid tentang berita gembira ini. Langsung saja Harithah menyiapkan perbekalannya, termasuk harta untuk menebus jantung hatinya itu. Diajaknya saudaranya Ka'ab, mereka berdua segera memacu kendaraannya menuju kota Mekah. Sesampainya di kota tersebut, mereka menemui Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah hamba yang dekat dengan Allah, suka melepaskan beban orang yang menderita, memberi makan orang yang lapar, dan menolong yang kebingungan. Kami datang kemari untuk menebus putra kami yang ada di tangan Anda. Kami membawa harta. Anda boleh minta berapa yang Anda kehendaki." "Siapa anak yang kalian maksud itu?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Budak Anda, Zaid ibn Harithah. Apakah kalian mau yang lebih baik daripada tebusan itu?" sahut Nabi. "Apakah itu?" aku akan memanggilnya kemari. Dan kita suruh dia memilih, hendak ikut aku atau kalian. Bila dia memilih kalian, maka bawalah dia tanpa tebusan. Tetapi kalau dia memilihku, maka aku tidak akan menolak. Demi Allah, ini adalah suatu kebijaksanaan yang besar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid lalu bertanya kepadanya, "Tahukah engkau wahai Zaid, siapa dua orang ini?" Zaid pun menjawab, "Ini adalah ayahku, Haritha ibn Syurahil, dan ini adalah pamanku Ka'ab. Kami memberimu kebebasan untuk memilih. Kalau menghendaki mereka, maka engkau boleh ikut kepada mereka. Kalau engkau ingin tinggal, engkau boleh tetap tinggal bersamaku." Tanpa berpikir panjang, Zaid ibn Haritha radhiyallahu an menjawab, "Aku tinggal bersama Anda." Karuan saja ayah Zaid terkejut. "Bagaimana engkau ini Zaid? Engkau lebih memilih menjadi budak daripada ayah bundamu?" "Aku melihat sesuatu yang luar biasa pada orang ini ayah, dan aku tak mau berpisah darinya," sahut Zaid. Begitu melihat reaksi Zaid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menggandengnya ke Baitullah Ar-Haram. Mereka berdua berdiri di suatu tempat bernama Hijr Ismail. Di tengah-tengah kerumunan Quraisy, berserulah Muhammad, "Wahai saudara-saudara Quraisy, kalian menjadi saksi bahwa Zaid adalah anakku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisinya." Mendengar itu, ayah dan paman Zaid menjadi lega. Mereka rela meninggalkan Zaid di tangan Muhammad ibn Abdullah dan pulang kembali kepada kaumnya dengan tenang. Sejak hari itu, Zaid ibn Haritha radhiyallahu an menjadi ibn Muhammad. Keadaan demikian terus berlangsung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasulullah, dan Islam mengatur hubungan antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Dalam ayat,
10: "Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
9: Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Dengan adanya ketentuan tersebut, Zaid kembali dipanggil dengan nama Zaid ibn Haritha. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid sama sekali tak tahu apa yang akan diperolehnya dengan memilih Rasulullah daripada ayah bundanya. Dia tak tahu bahwa majikan yang diutamakannya lebih dari keluarganya itu merupakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, serta utusan Allah bagi seluruh umat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dengan membawa agama hidayat dan hak. Zaid adalah golongan laki-laki yang pertama beriman. Dia menjadi tempat kepercayaan bagi semua rahasia Rasulullah. Dia adalah pemimpin dari utusan-utusan Rasulullah, panglima perang beliau, juga salah satu wakil beliau di Madinah kalau Rasulullah sedang bepergian. Sebagaimana Zaid mencintai Rasulullah dan mengutamakan beliau di atas ayah bundanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya, menganggapnya sebagai anggota keluarga dan salah satu putra beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukannya kalau dia sedang pergi dan bersukacita bila dia kembali, serta menyambut dengan sambutan yang tak tertandingi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kepada kita kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan Zaid. Telah tiba Zaid ibn Harithah di Madinah ketika Rasulullah sedang berada di rumahku. Waktu dia mengetuk pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakannya. Beliau dalam keadaan tidak berbaju, hanya celana yang menutup pusar sampai lutut. Kemudian Zaid dipeluk dan diciumnya. Demi Allah, tak pernah aku melihat Rasulullah tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid diketahui benar oleh kaum muslimin, sehingga Zaid biasa dijuluki Al-Hub, yaitu kesayangan, dan putranya Usama ibn Zaid dijuluki kesayangan dari putra kesayangan. Terjadilah ujian berat, sehingga seseorang kesayangan harus meninggalkan kesayangannya. Kisahnya bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith ibn Umair Al-Uzdi untuk menghantarkan surat dakwah kepada Raja Ghazzam di Mu'tah, sebelah timur Ardun. Al-Haritha dihadang oleh salah satu kepala suku Ghassan, Syurahbil ibn Amru. Duta Rasulullah itu ditawan, dibelenggu, lalu dipenggal kepalanya. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, sebab menurut etika seorang utusan tidak boleh dibunuh. Beliau kemudian mempersiapkan 3000 prajurit untuk menggempur Mu'tah. Komando pasukan dipegang oleh Zaid ibn Harithah. Namun Rasulullah juga berpesan, bila Zaid gugur, maka penggantinya adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Bila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah ibn Rawahah. Dan bila Abdullah gugur, kaum muslimin boleh memilih siapa saja sebagai penggantinya. Pasukan muslimin sudah mencapai Ma'an, di sebelah timur Ardun, ketika mendengar berita bahwa Romawi Heraklius telah menyiapkan 100.000 prajurit untuk membela Ghassan, ditambah lagi dengan 100.000 musyrikin Arab yang bergabung dengan sukarela. Pasukan yang besar ini sudah tidak jauh dari posisi pasukan muslimin. 2 malam lamanya pasukan muslimin tinggal di Ma'an. Mereka berunding untuk menyusun siasat yang tepat. Seseorang mengusulkan untuk melaporkan kekuatan musuh itu kepada Rasulullah agar dikirimkan bantuan. Yang lain menolak. Wahai saudara-saudara, kita memerangi musuh bukan bertelah sampai pada akhir yang kita cari. Allah sudah menjamin untuk kita 1 dari 2 kebaikan: menang atas

0: musuh atau mati syahid. Akhirnya bertemulah kedua pasukan di daratan Mu'tah. Muslimin bertempur dengan gagah berani sehingga kubu Romawi tak habis pikir bagaimana mungkin 3.000 orang melawan 200.000 orang dengan penuh ketabahan. Zaid ibn Harisah radhiyallahu an mempertahankan panji-panji Rasulullah dengan keberanian yang tak tertandingi dalam sejarah. Ratusan tombak dan panah menancap di tubuhnya sampai dia gugur bermandi darah. Panji-panji segera diraih oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Seperti Zaid, Ja'far radhiyallahu an menghadapi musuh dengan gagah berani sampai berhasil menyusul sahabatnya itu dalam syahadat. Kemudian panji-panji beralih ke tangan Abdullah ibn Rawaha. Panglima ini pun bertempur dengan gigih serta mengikuti kedua pendahulunya dalam syahadat. Kini komando dipegang oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an yang belum lama memeluk Islam. Dengan keahliannya sebagai ahli strategi, dia mampu menyelamatkan pasukan yang tak seimbang kekuatannya itu dari kehancuran yang lebih besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita tentang tragedi Mu'tah sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 panglima Islam telah gugur dalam menunaikan tugas, Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat berduka. Belum pernah beliau sedemikian sedih dan duka cita. Didatanginya sanak keluarga ketiga panglima tersebut untuk menyatakan bela sungkawa. Di rumah Zaid ibn Harithah radhiyallahu an, beliau disambut oleh putri bungsunya dengan tangisan, dan Rasulullah pun turut menangis beruraikan air mata. Melihat itu, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an melihat keheranan. Apa ini ya Rasulullah? Jawab beliau, ini adalah tangisan. Tangisan seseorang yang menyayangi untuk yang dikasih sayangi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Pejabat goblok, siap di doa.
8: Kita dapat BBM gratis. Jadi tahu
9: enggak? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
13: La haula wa la quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
12: Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan, kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak, minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
14: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muad dan kembali menyapa sahabat Muad di kesempatan siang hari yang berbahagia ini dan saat ini Jarum jam telah menunjukkan pukul 13.34 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan kisah dari Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Semoga tentunya dari kisah beliau kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya dan dia

0: antara hal yang bisa kita ambil bahwasanya Zaid ibn Harithah ini adalah seorang sahabat yang memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena beliau merupakan sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, beliau juga adalah satu-satunya sahabat yang disebut namanya secara langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Dan juga Zaid ibn Harithah adalah orang pertama dari kalangan budak yang dimerdekakan lalu memeluk Islam. Dan masya Allah, Zaid ibn Harithah dipercaya menjadi panglima perang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun banyak sahabat yang lebih tua usianya ketika itu. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, semoga kita bisa mencontoh beliau sedikit ataupun banyak, dan semoga kita dapat kembali berjumpa dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan yang berikutnya. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari seperti saat ini, apalagi ketika cuaca mendung dan udara terasa sejuk, seringkali membuat kita ingin sekali untuk tidur sejenak. Dan memang sahabat Mu'adz, tidur siang itu dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk menjaga kekuatan tubuh. Namun jangan sampai tidur siang justru membuat kita terlambat atau bahkan meninggalkan sholat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Menurut banyak ulama, sholat wusta ini yaitu sholat asar. Serta berdirilah karena Allah dengan penuh kekuatan. Nah, lalu bagaimana agar kita lebih mudah bangun untuk menunaikan sholat asar walaupun kita tidur siang? Jadi pertama sahabat Mu'adz, niatkan tidur kita sebagai ibadah, bukan sekedar melepas lelah. Sebelum kita memejamkan mata, maka tanamkan dalam hati, "Ya Allah, bangunkan saya untuk sholat asar tepat waktu." Karena sahabat Mu'adz, hati yang bergantung kepada Allah, maka tentu akan lebih mudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan tidur terlalu lama. Tidur siang yang singkat itu seringkali lebih menyegarkan dibanding tidur berjam-jam yang justru membuat tubuh kita terasa berat. Banyak ahli kesehatan juga menyarankan durasinya itu sekitar 20 hingga 30 menit saja untuk menjaga kesegaran tubuh kita. Kemudian pasang alarm dan letakkan sedikit jauh dari tempat tidur kita. Cara sederhana ini akan membantu kita benar-benar bangun dan berdiri, bukan hanya mematikan alarm lalu tidur kembali. Dan berdoalah sebelum tidur sahabat Mu'adz. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang biasa kita amalkan sebelum tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku tidur. Dan kemudian ketika kita bangun, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Dan yang terakhir sahabat Mu'adz, ingatlah bahwa salat asar memiliki kedudukan yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya. Semoga di sini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak meremehkan waktu asar. Jangan sampai kenikmatan tidur yang hanya sesaat membuat kita kehilangan pahala yang begitu besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjaga seluruh salat tepat pada waktunya, menjadikan istirahat kita sebagai penambah kekuatan dalam beribadah, bukan sebagai penghalang untuk memenuhi panggilannya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sahabat Mu'adz, setelah jeda berikut kita akan bersama dengan sahabat Mu'adz cilik untuk berjumpa dalam program Quran for Kids. Olehnya itu sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: 94,3 FM.
4: Bismillah.
5: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang ini ke Ibrahim dapat menyapa dan menemani adik-adik semua dalam program favorit adik-adik dimanapun berada. Di mana lagi kalau bukan di Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Udah lama banget nih kita gak ketemu. Kayaknya terakhir kita ketemu 1 pekan yang lalu deh. Atau 2 pekan yang lalu ya. Yang jelasnya kayaknya sudah lama banget kita tidak ketemu. Dan cukup kangen juga dengan adik-adik semua, karena seperti biasa tentunya dalam program ini kita belajar bersama tentang Al-Quran. Masih semangat ya? Harusnya masih sih ya, karena siapa sih yang tidak semangat belajar tentang Al-Quran, ya kan? Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, bersama Kak Ibrahim kita akan melihat kali ini pelajaran yang ada di surah Al-Humazah. Karena kan kemarin bersama Kakak Agung sudah selesai ya di surah Al-Asr. Betul ya? Betul. Jadi kita akan bahas surah berikutnya, yaitu surah Al-Humazah. Pasti semua adik-adik udah hafal surah ini, ya kan? Sudah ya? Iya, jadi Kak Ibrahim akan jelaskan 1 ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Karena memang walaupun hanya 1 ayat, tapi adik-adik kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran darinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan murojaah dulu hafalan kita di surah Al-Humazah ini. Kali ini Kak Ibrahim akan perdengarkan pembacaan surah Al-Humazah oleh teman adik-adik Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala. Baru deh setelah itu kita tetap di 4Kids.
3: Quran 4Kids.

0: natabra maki. Eh, kita pala para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. Rantasak na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
5: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
6: alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin wa hadzal mukhtasar
4: bersama Al-Ustaz Zaidan Zain Al-Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
7: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
4: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
8: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, masih bersama adik-adik di kesempatan siang ini dalam program Quran for Kids. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan pembacaan surah Al-Humazah oleh Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala. Adik-adik gimana, suka tidak dengan pembacaan Al-Quran oleh Utsman Al-Haddad? Kalau ke Ibrahim pribadi, suka ya? Jujur, ke Ibrahim suka dengan irama yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad. Di sisi lain tentunya Utsman Al-Haddad memiliki bacaan yang baik, yang tentunya sangat pantas untuk adik-adik contoh nih. Semoga adik-adik juga bisa menjadi penghafal Al-Quran seperti Utsman Al-Haddad, dan semoga hafalannya menjadi hafalan yang tentunya bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke deh, seperti janji ke Ibrahim, kita akan melihat pelajaran yang ada di surah Al-Humazah di ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadi surah Al-Humazah ini dibuka dengan ancaman yang sangat keras. Wah, baru aja mulai sudah diancam ya adik-adik ya. Jadi surah Al-Humazah dibuka dengan ancaman yang sangat keras dari Allah, di mana Allah menggunakan kata wailun atau wail yang menunjukkan ancaman kebinasaan dan juga azab yang berat bagi orang-orang yang memiliki sifat suka mencela dan mengumpat. Nah, adik-adik, di sini ada dua sifat ya yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebinasaan dan azab yang berat, yaitu orang yang suka mencela dan orang yang suka mengumpat. Nah, pertanyaannya adik-adik, lalu siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan humazatil lumazah? Lain namun dengan cara yang berbeda. Kalau humazah adalah orang yang mencela melalui perbuatan. Seperti apa? Memberi isyarat meremehkan, memutar mata, mengangkat alis, menyindir dengan gerakan bibir, atau bahasa tubuh yang menunjukkan penghinaan kepada orang lain. Paham gak adik-adik? Paham ya? Iya. Sedangkan lumaza adalah orang yang mencela dengan lisannya adik-adik, seperti menggunjing, mengejek, apalagi menghina, memberikan julukan yang buruk, atau menyampaikan kata-kata yang menyakitkan hati. Jadi di situ bedanya adik-adik ya. Paham ya? Jadi itulah perbedaan antara humaza dan lumaza. Adik-adik tahu tidak? Ayat ini itu sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kenapa tuh Kak Ibrahim? Karena adik-adik, mungkin ya, mungkin dahulu celaan itu dilakukan secara langsung, ya kan? Karena dulu kan belum ada teknologi ya, belum ada handphone. Kini dia bisa terjadi melalui komentar di media sosial, unggahan yang menyindir, meme yang mempermalukan orang lain, atau tulisan yang menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Padahal adik-adik, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah kalian saling mencela dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan adik-adik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, kata Nabi, adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berbicara atau sebelum kita menulis sesuatu, maka hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri dulu, apakah ucapan saya ini akan menyenangkan Allah atau justru menyakiti hambanya? Kan gitu ya adik-adik ya. Karena adik-adik, bisa jadi satu kalimat yang kita anggap sepele menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib." Kata Nabi, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dia anggap biasa saja, namun karena kalimat itu dia terjerumus ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama dari surah Al-Humazah ini. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adik-adik, bahwasanya kita itu hendaknya menjaga lisan kita dan sikap kita dari mencela, menghina, dan merendahkan orang lain. Gak boleh ya adik-adik ya, gak boleh. Kita tidak boleh mencela, menghina, dan merendahkan orang lain. Walaupun mungkin kita orang kaya, banyak uang, memiliki derajat yang tinggi, tetap kita tidak boleh mencela, menghina, dan merendahkan orang lain. Kemudian jangan menjadikan kekurangan saudara kita sebagai bahan candaan atau hiburan, ya kan? Selanjutnya, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Jari-jari kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana lisan kita adik-adik. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan adik-adik, seorang mukmin itu dikenal dari akhlaknya yang lembut, bukan dari tajamnya kritik yang menyakiti. Dan terakhir adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil adalah,

0: Jika kita pernah menyakiti orang lain dengan ucapan atau tulisan, maka segeralah bertobat kepada Allah, dan jika memungkinkan, meminta maaf kepada orang yang telah disakiti. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, hati kita dan jemari kita dari segala bentuk celaan dan hinaan, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berkata baik atau memilih diam ketika tidak ada kebaikan yang dapat disampaikan. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu yang bisa Kak Ibrahim jelaskan di kesempatan siang ini dalam program Quran for Kids ayat pertama di surah Al-Zalzalah, afwan Al-Humazah. Dan insyaallah akan dilanjutkan oleh kakak penyiar yang lain di esok hari ya adik-adik ya, di pukul 13.30 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga adik-adik bisa paham apa yang Kak Ibrahim jelaskan. Sampai jumpa lagi dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kak dulu, di mana servis HP yang bagus kak? Yang bagus kak punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting, amanah ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan hingga mereka siap hidup mandiri. Tahu minimal 10 tahun yang berstatus Jabal Jalan Prof. Kambu dari. Lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 08601 59, atau Official Lazis Muas di 08528 22. Kita titipkan mereka pada Jabal. Kami yang bersama jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
6: Min Jabal 94 menit koma sesuai dengan Al-Qur'an.
7: Kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan yang kau tahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari?

Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, aku gak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat Muaz di kesempatan siang ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, seringkali seseorang itu dikenang bukan karena banyaknya hartanya, bukan pula karena tingginya jabatannya, tetapi karena indahnya akhlaknya. Senyumnya yang tulus, tutur katanya yang lembut, dan sikapnya yang selalu menghormati orang lain akan tetap hidup dalam hati banyak orang. Dan Islam adalah agama yang sangat memuliakan akhlak. Bahkan di antara tujuan diutusnya Nabi SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, di mana Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pun memuji akhlak Nabi SAW dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Sahabat Muat, akhlak yang baik bukan hanya terlihat ketika kita berhadapan dengan orang yang menyenangkan. Justru akhlak kita diuji saat kita menghadapi perbedaan pendapat, ketika ada yang menyakiti kita, atau ketika emosi kita sedang memuncak. Dan mudah tersenyum kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tetapi ketika kita tetap santun kepada orang yang pernah mengecewakan kita, maka itulah kemuliaan akhlak. Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Maka sahabat Muat, betapa indah kabar gembira ini. Kedekatan dengan Nabi SAW di hari kiamat tidak hanya diraih dengan banyaknya ibadah, tetapi juga dengan kesungguhan kita menjaga akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mengucapkan salam, berkata yang jujur, menepati janji, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, memaafkan kesalahan orang lain, serta menjaga lisan dari ucapan yang menyakitkan. Karena bisa jadi sahabat Muat, satu senyuman menjadi sedekah, satu ucapan yang menenangkan menjadi sebab seseorang kembali bersemangat, dan satu akhlak yang baik menjadi jalan datangnya cinta Allah dan cinta manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan akhlak yang mulia, menjadikan lisan kita lembut, hati kita lapang, dan amal kita diterima di sisinya. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang dapat menunjuki kepada akhlak terbaik selain Engkau. Dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat menjauhkan kami darinya selain Engkau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, berikutnya kali ini kita dengarkan kajian pembahasan kitab Hadyun Nabi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi, kiat-kiat merubah akhlak menjadi lebih baik, yang dibawakan oleh Al-Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanillah wa iyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, terutama taufik-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan taufik untuk beramal saleh. Kembali kita mengkaji kitab Al-Hadyun Nabawi fi Ta'amuli Ma'an Nas. Al-mabhas ats-tsalits mimma yu'inu ala tatbiqi hadzal hadi an-nabawi. Perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk merealisasikan atau mewujudkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan manusia. وبعد ذكر الهدي النبوي في التعامل مع الناس. Setelah disebutkan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dalam berinteraksi dengan manusia, ya manusia dari berbagai latar belakang, dari berbagai sifat. Kita sudah sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang kafir, baik ketika di Mekah menghadapi orang-orang musyrik yang memusuhi beliau, demikian pula ketika di Madinah beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi yang awalnya mereka menanti-nanti kedatangan beliau, tapi setelah beliau diutus ternyata Yahudi enggak mau beriman. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi dengan orang-orang munafik, orang-orang yang jahil dari kalangan Badiah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi para sahabat beliau yang jatuh dalam kesalahan dan seterusnya. Qad yaqulu qa'il. Setelah kita mengetahui bagaimana akhlak dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada yang mengatakan inna tatbiq ba'd hadhihi al-akhlaq 'asirun shadidun 'ala an-nafs. Sesungguhnya merealisasikan sebagian akhlak yang dicontohkan oleh Nabi ini sangat sulit dan sangat berat bagi jiwa. Waqad yaqulu akhar, dan boleh jadi ada orang lain yang mengatakan inna taghyir at-tiba' mustahilul wuqu'. Ya, ada yang mengatakan merubah karakter atau sifat bawaan yang sudah menjadi sifat bawaan. Misalkan seseorang dilahirkan, dia tumbuh jadi pribadi yang temperamen, misalkan gampang sekali tersulut atau sulit sekali memaafkan. Misalkan ada yang mengatakan itu adalah karakter atau sifat yang mustahil untuk dirubah. Fayuqalu limithli hadha, maka jawaban kita la syakka bi anna taghyir at-tiba' laysa bil amri sahl. Tidak diragukan lagi bahwasanya merubah tabiat itu bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Qala Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan mujahadatun nafsi ashaddu min mujahadatil adu. Berjihad atau melawan jiwa kita sendiri itu lebih berat daripada berjihad melawan musuh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lilladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab min al-quwwati wash-shiddah ma laysa lilladhi yaghlibu an-nasa wa yasra'uhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam hadisnya beliau mengatakan menjelaskan orang yang kuat itu bukan orang yang berhasil mengalahkan lawannya dalam pergulatan, namun orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Wa min hadzal hadits qala al-Hasan al-Basri. Berangkat dari hadis ini, maka al-Hasan al-Basri beliau mengatakan, ketika beliau ditanya tentang jihad yang paling afdal, faqala, beliau mengatakan jihaduka nafsaka wa hawaka. Jihad yang paling afdal adalah jihad mengalahkan dirimu sendiri, mengalahkan hawa nafsu. Ya. Karena orang dia bisa berjihad melawan musuh, misalkan dalam jihad fisabilillah, itu dia sudah sekian tahap mengalahkan hawa nafsu pribadinya. Hawa nafsunya terhadap kecintaan terhadap dunia itu dia tinggalkan, dia lawan dan dia berhasil mengalahkannya, sehingga dia mencapai jihad yang paling tinggi. Itu sebabnya jihad fisabilillah zirwatu sanamil Islam, puncaknya, puncak perjuangan dalam Islam itu adalah jihad, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang sampai ke level itu dia sudah melalui tahapan-tahapan mengalahkan dirinya, terutama mengalahkan hawa nafsunya, kecintaannya kepada dunia. Wa qala Ibnu Qayyim, Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, as'abu ma 'ala at-tabi'ati al-insaniyah, yang paling berat bagi tabiat manusia adalah taghyirul akhlaqi, merubah akhlak, allati tubi'atin nufus 'alayha, merubah akhlak yang memang jiwa kita diciptakan di atas tabiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi-bagi tabiat kepada kita semua, punya sisi positif. Hatta sifat marah, orang pemarah itu punya sisi positif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan juga terkadang beliau marah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam marah itu benar-benar pada tempatnya, mendatangkan kemaslahatan kemarahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sifat misalkan santai dan tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan, ini adalah sifat yang positif. Namun jika tidak ditempatkan pada tempatnya, dia menjadi sifat yang negatif. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan semua sisi positif hal tersebut. Adapun sisi negatifnya, yang kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut, ya, kita punya sifat bawaan, kemudian yang menonjol adalah sisi negatifnya misalnya. Orang memiliki sifat temperamen dan pemarah, namun dia pemarah temperamen pada setiap kondisi. Ini tidak baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sifat mendasar ini memang sangat berat sekali untuk dirubah. Tidak ada yang lebih berat daripada merubah sifat dasar tersebut. Namun bukan berarti itu mustahil. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wahada azizun jiddan, yang merubah sifat dasar, karakter dasar atau tabiat dasar ini berat sekali. Wa huwa anna al-insana la yaqulu siwa al-haqqi sawa'un ghadiba am radiya, yaitu manakala seseorang itu dia harus mengucapkan yang hak, baik ketika dia murka ataupun ridha, sama saja.

Dia tidak berhenti pada ucapannya. Terkadang dia mengucapkan sesuatu yang berlebihan, dusta, atau mengandung permusuhan. Na'udzubillah. Walakin ma'a hadha, namun kendati demikian, fa inna taghyir at-tiba' amrun mumkin. Merubah tabiat itu adalah sesuatu yang mungkin. Ya. Karena kalau dia sesuatu yang mustahil, maka mustahil pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lawan dari sifat-sifat yang negatif tersebut. Seandainya sifat negatif itu enggak bisa dirubah, mustahil Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan memerintahkan lawannya. Maka di sini Syekh menutup kitab ini dengan membawakan beberapa hal yang bisa membantu kita untuk merubah tabiat dasar kita yang negatif. Yang pertama kata beliau, ad-du'a, berdoa. Famastajlab al-khair. Betapa doa ini dia adalah sebab atau faktor terbesar untuk meraih kebaikan. Bahkan khutifillah, dari sekian ikhtiar kita untuk meraih kebaikan dan menolak keburukan, doa adalah ikhtiar yang terbesar, kata para ulama. Doa itu adalah ikhtiar yang terbesar, karena segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang merubahnya. Bahkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah sebabnya silahul mukmin, senjata seorang mukmin yang paling utama adalah ad-du'a, doa. Tidak ada yang bisa, famastajlab al-khaira wastadfa asy-syarra bimithli du'a'illah. Tidak ada yang lebih mampu, lebih bisa untuk meraih kebaikan dan mencegah keburukan semisal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anati bihi, memohon pertolongan kepadanya. Wa qad kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait merubah tabiat ini, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah doa ketika beliau membuka salat, doa istiftah, doa iftitah. Salah satu doa beliau adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan petunjuk, bimbingan kepadaku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Palingkan aku dari keburukan akhlak. Dari akhlak yang paling buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan dariku akhlak buruk tersebut kecuali hanya Engkau. Ini maknanya luar biasa, jemaah sekalian. Yang pertama, mengandung keyakinan. Ya, kita dituntut untuk meyakini bahwasanya akhlak itu bisa dirubah. Yang kedua, yang mampu, yang maha mampu untuk merubah akhlak yang buruk tersebut menjadi akhlak yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari doa ini terdapat isyarat bahwasanya tidak ada sebab yang lebih baik dan lebih besar daripada kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merubah sifat-sifat kita yang buruk. Ini bukan berarti kita tidak berupaya atau berikhtiar melakukan sebab-sebab yang lain. Ya. Namun kebanyakan kita itu hanya bertumpu kepada sebab-sebab atau ikhtiar yang bisa kita upayakan. Kita datang misalkan ke psikolog. Tapi kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bersandar kepada sebab-sebab yang datang dari makhluk.

tapi tidak bersandar kepada sebab yang paling utama, yaitu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah terkait hal ini, beliau pernah berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'. Jauhkan aku dari amalan-amalan yang mungkar, hawa nafsu. Di antara doa beliau juga alaihi salatu wassalam, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Aku mohon kepadamu ya Allah kalimat yang hak, baik ketika aku ridha maupun ketika aku sedang marah. Jadi Rasulullah minta supaya bisa mengucapkan yang hak, termasuk ketika dalam kondisi marah. Karena lazimnya kita kalau kita marah itu kita berbuat melampaui batas dan sering berbuat zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat yang hak di setiap keadaan. Wa yata'akkadu ad-du'a'u 'inda al-khuruji min al-bayt. Afwan. Wa yata'akkadu ad-du'a'u 'inda al-khuruji min al-bayt. Dan lebih ditekankan lagi berdoa ketika kita keluar rumah. Li'annahu madhinnata wuqu'il jahl. Karena setelah kita keluar rumah itu godaan banyak. Bukan hanya godaan dari syaitan kalangan jin, namun juga godaan dari syaitan kalangan manusia. Dan ketika kita keluar rumah itu madhinnata wuqu'il jahl. Di luar itu adalah tempat terjadinya banyak perbuatan-perbuatan jahil. Faqat rawat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah meriwayatkan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-bait aw min baitihi. Nabi itu kalau keluar dari rumah beliau berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepadanya, kepada Allah. Allahumma inna na'udhu min an nazilla. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ketergelinciran. Au nadilla, dari ketersesatan. Au nadzlima, dari berbuat kemaksiatan, menzalimi. Au nuzlama, atau dizalimi. Au najhala, atau berbuat kejahilan. Au yujhala alaina, atau dijahili. Ini doa Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika keluar rumah. Isyarat bahwasanya selayaknya setiap kita keluar rumah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat zalim dan melampaui batas, termasuk juga kezaliman orang lain terhadap diri kita. Yang kedua yang bisa kita upayakan untuk merubah tabiat ini adalah al-iradatul jazimah wan niyatul azimah ala taghyiril akhlaq al-mardhulah. Tekad yang kuat sekali. Tekad yang kuat dan niat yang bulat untuk merubah akhlak yang rendah ini. Harus punya niat dan tekad. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi seorang kalau berniat kebaikan, insyaallah Allah akan bantu untuk mewujudkan kebaikan tersebut. Semakin kuat niat dan tekad seseorang, maka semakin besar pula raihan kebaikan yang dia dapatkan. Fa inna man jazama wa azama, karena orang yang tekadnya bulat dan kuat, wa sabara
dan dia bersabar untuk mewujudkan tekad tersebut. Fama yalbathu illa wa tatabaddalu akhlaquhu, maka tidak menunggu waktu yang lama akhlaknya yang buruk itu akan berubah, ya, karakter-karakternya yang buruk itu akan berubah. Wa tasluhu haluhu, kan menjadi baik. Innallaha subhanahu qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bermujahadah, berjihad, berjuang di jalan kami, maka kami akan menunjukkannya jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan di sini, lanahdiyannahum subulana, pasti sungguh kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Di sini ada lamut tauqid dalam bahasa Arab dan nunut tauqid. Sungguh-sungguh, benar-benar kami akan memberikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia taufik untuk berubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kebersamaan di sini, kata para ulama, kebersamaan yang sifatnya khusus. Bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala membersamai dengan ilmunya, pengetahuannya terkait seluk-beluk hamba tersebut, namun Allah membersamai dengan perhatian dan pertolongannya. Itu sebabnya Rasulullah SAW juga bersabda terkait hal ini, bahwasanya tabiat itu bisa dirubah. Tabiat itu bisa dirubah dengan sedikit perjuangan, dengan sedikit memaksa diri dan membiasakan diri. Beliau bersabda, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Siapa yang berupaya untuk bersabar, dia latih dirinya untuk sabar, sabar, sabar, maka benar-benar Allah akan menjadikan dia bersabar. Perhatikan hadis ini jamaah. Waman yatasabbar, ini upayanya dari kita dulu. Kita upayakan diri kita, melatih diri kita untuk bersabar. Namun perubahan itu dari Allah. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan yusabbirullah, benar-benar Allah akan menjadikan dia sabar. Karena betapa banyak orang melatih dirinya, namun jika Allah tidak menghendaki perubahan pada dirinya, dia tidak bisa berubah. Itu sebabnya hati kita harus selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, mereka berlatih, luar biasa. Namun mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang mereka dapatkan itu pada hakikatnya sesuatu yang semu, sesuatu yang semu, ya. Hanya akan memberikan kemanfaatan sesaat saja di dunia ini, dan tidak memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi syarhi hadzal hadis. Ibn Hajar, al-Hafiz Ibn Hajar, beliau menjelaskan hadis ini. فإنه يقويه أو يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan dia kalau dia betul-betul berlatih untuk bersabar. Tadinya dia orangnya tidak sabaran, dia latih dirinya untuk bersabar, maka benar-benar Allah akan menguatkan dia. Wa yumakkinuhu min nafsihi, benar-benar Allah akan menjadikan dia bisa mengalahkan jiwanya, nafsunya sendiri. Hatta tanqadalahu, sampai nafsunya itu tunduk kepadanya. Wa yad'ana li tahammuli syiddah, sampai hawa nafsunya itu sanggup untuk memikul sesuatu yang sangat berat. ففي هذا الحديث دليل على أن الأخلاق قابلة للتغيير. Jadi semua hadis yang kita sampaikan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak-akhlak itu

0: bisa berubah. Bisa dirubah, bisa berubah. Jadi jangan pernah mengatakan, ya sudah, saya memang diciptakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terima saja apa adanya. Tidak, justru kita diperintahkan untuk merubah sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, ini ungkapan beliau bagus sekali, man zawala syai'an wa'tadahu wa tamarrana 'alaihi sara malakatan lahu. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu dan dia terlatih melakukan sesuatu tersebut, maka dia akan menguasainya. Ini diakui oleh semua kalangan, semua manusia yang mukmin maupun kafir mengakui hal ini. Bahkan orang kafir mempraktikkan hal ini. Itu sebabnya mereka berlatihnya itu luar biasa. Wasajiyatan wa tabi'atan, itu akan jadi karakter dan tabiat bagi dia. Dia latih dirinya untuk bersabar, karakter sabar itu akan melekat pada dirinya. Termasuk orang, misalkan orang yang punya kebiasaan bicara nyerocos, ya, tidak peduli hak batin, yang penting dia bicara. Tidak peduli apakah kabar yang sampai kepadanya itu hak ataupun batin, dia selalu bicara. Yang penting dia jadi orang yang pertama untuk menyampaikan. Ini bisa dirubah kalau dia berupaya untuk bersabar menahan lisannya. Nanti lama-lama dia akan jadi orang yang penuh pertimbangan sebelum berbicara. Wal awa'id tanqulut taba'i. Ibnu Qayyim mengatakan kebiasaan itu bisa merubah tabiat, bisa memindahkan satu tabiat ke tabiat yang lain, tergantung kepada kebiasaan. Orang yang terbiasa, contoh sederhana, ya, orang yang terbiasa kencing berdiri, ya, awal-awalnya memang susah untuk dia membiasakan diri untuk duduk, ya, ketika dia baru mengenal bahwasanya disunnahkan untuk duduk ketika baul, ketika kencing itu. Awal-awal mungkin dia lupa, sering lupa, sering lupa atau sering tidak mempraktekkan sunnah tersebut. Padahal mungkin dia ingin untuk mempraktekkannya. Ini menunjukkan bahwasanya tabiat orang kalau sudah terbiasa pada satu tabiat itu, dia akan selalu melakukannya dan sulit untuk merubahnya. Namun bukan berarti tidak bisa dirubah. Di awal kalau seseorang itu bersabar, terus dia melatih dirinya untuk bersabar, misalkan kencing sambil duduk, ya, kencing sambil duduk, lama kelamaan justru akan berubah sebaliknya. Dia tidak akan terbiasa atau merasa nggak enak kalau harus kencing berdiri. Ya. Hal ini diketahui oleh orang-orang kufar. Orang-orang kufar, makanya mereka terkadang menciptakan suatu produk itu untuk agar kita terbiasa pada satu, apa istilahnya, satu manner, satu tabiat, satu kelakuan, ya. Banyak itu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh sederhana, orang yang punya kebiasaan bangun tidur pasti buka HP. Ini kebiasaan yang gak baik. Dia buka HP, buka status. Itu bisa dirubah dengan dipaksa sedikit. Kalau tidur jangan bawa HP. Kalau tidur ya sudah, simpan HP itu tempat yang jauh dari jangkauan kita. Sehingga kita dipaksa untuk ketika bangun tidak pegang HP. Ini lama-kelamaan akan jadi kebiasaan yang baik. Akan jadi kebiasaan yang baik. فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَكَلَّفُ التَّصَبُّرُ حَتَّى يَصِيرَ الصَّبْرَ لَهُ سَجِيَّةً. Senantiasa seorang hamba itu dia yatakallafu at-tasabbur, dia memaksa dirinya, sedikit memaksa dirinya untuk bersabar sampai benar-benar kesabaran itu menjadi karakter dia. Kama annahu la yazalu yatakallafu al-hilm wal-waqar was-sakinah was-thabat hatta tasira lahu akhlaqan. Sebagaimana kalau seseorang itu berupaya sedikit memaksa dirinya untuk bersikap hilm. Hilm itu sabar, tidak tergesa-gesa, al-waqar, wibawa, tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan kehormatan. Was-sakinah, dia berupaya untuk bersikap tenang. Was-thabat, kokoh, tegar. Sampai hal tersebut, akhlak-akhlak tersebut benar-benar menjadi tabiat dia atau akhlak dia. Bimanzilatit taba'i. Wa qad ja'ala Allah subhanahu fil insani quwwatal qabuli wat ta'allum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada manusia kekuatan untuk menerima dan belajar. Allah jadikan pada diri kita fitrah untuk belajar. Proses belajar itu kan proses berubah. Fanaqlut taba'i an muqtadayatiha ghairu mustahil. Maka memindahkan satu tabiat kepada tabiat yang lain itu bukanlah suatu yang mustahil. Ghaira anna hadha al-intiqal qad yakunu dha'ifan. Namun perpindahan ini boleh jadi lemah. Ya, proses perpindahan ini dari satu tabiat ke tabiat yang lebih baik boleh jadi lemah. Fayaudul abdu ila tabi'ihi bi adna ba'if. Yang menyebabkan seseorang itu dia kembali lagi ke tabiat lamanya hanya gara-gara sebab yang receh, yang sepele. Boleh jadi karena niat dan tekadnya lemah, atau boleh jadi karena upayanya lemah, yang enggak mau sedikit memaksa diri. Atau doanya juga lemah, enggak pernah berdoa. Sehingga dia kembali ke tabiat lamanya hanya gara-gara penyebab yang sepele. Waqat yakunu qawiyan. Boleh jadi proses perpindahannya itu kuat. Ya, sudah lumayan mantap dia di tabiat yang baru. Walakin lam yanqul at-taba'. Namun tidak sampai merubah tabiat dasar itu kepada tabiat yang lebih baik, tidak sampai pindah total. Faqad ya'udu ila tabi'ihi idza qawiya al-ba'ith wa ishtadda. Bisa dia balik ke tabiat dasarnya ya dengan sebab yang lebih kuat. Dengan sebab yang lebih kuat. Wa qad yastahkimu al-intiqal bihaitsu yastahdithu sahibuhu tab'an thaniya. Fahada la yakadu ya'udu ila tab'ihi alladhi intaqal anhu. Boleh jadi kondisinya benar-benar dia sudah pindah total kepada tabiat yang kedua, tabiat yang baru. Kalau dia sudah pindah total, maka ini dia tidak akan kembali lagi kepada tabiat lamanya. Demikian yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Intinya adalah tabiat itu bisa diupayakan untuk dirubah, namun jangan lupa untuk selalu bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini khawatir fillah rahimanillah wa iyakum jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, memberikan kita taufik untuk berubah dan memberkahi serta merahmati ilmu yang Allah telah berikan kepada kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muaz Binjabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
8: Zuhud itu apa?
7: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
0: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Dan sahabat Muaz, kita telah dengarkan tadi kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nas, kiat-kiat merubah akhlak menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat bagi sahabat Muaz yang telah mendengarkan. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, waktu terus berjalan. Kesibukan yang kita jalani sejak pagi perlahan mengantarkan kita menuju salah satu waktu sholat yang sangat mulia, yaitu sholat asar. Jika saat ini sahabat Muaz masih ada pekerjaan yang sedang diselesaikan, masih ada aktivitas yang sedang ditekuni, maka mari mulai kita rapikan. Jika sahabat Muaz sedang beristirahat, maka mari perlahan kita bangkit. Jika masih berada di perjalanan, maka semoga Allah mudahkan langkah kita untuk segera memenuhi panggilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yaitu salat asar, serta berdirilah karena Allah dengan penuh ketaatan. Dan sahabat Muaz, sebagaimana kita tahu bahwasanya salat itu bukanlah jeda dari aktivitas kita, tetapi justru sumber keberkahan bagi seluruh aktivitas kita. Ketika kita menghentikan sejenak urusan dunia kita untuk menghadap Allah, maka sesungguhnya kita sedang mendahulukan zat yang mengatur rezeki kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan seluruh kehidupan kita. Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga salat asar. Beliau bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya. Karena itu sahabat Muaz, mari kita sambut datangnya waktu asar dengan penuh kerinduan, segera berwudu, kenakan pakaian yang bersih dan rapi, lalu siapkan hati untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat Muaz, waktu salat asar tidak lama lagi, karena untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, waktu salat asar itu di pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 16 menit lagi kita akan memasuki waktu salat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu, sembari menunggu masuknya waktu salat asar, kita lanjutkan untuk mendengarkan pembacaan Al-Quran, beberapa ayat di surah Al-Baqarah yang dibawakan oleh Syekh Mishar Rashid Hafizahullah Ta'ala berikut ini.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah panggilan solat, panggilan yang mengajak kita menuju ketenangan hati, ampunan dan rahmatnya. Dan sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sesaat lagi azan asar akan berkumandang, karena saat ini kita telah memasuki waktu sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita hentikan sejenak kesibukan dunia kita, sempurnakan wudhu kita, siapkan hati kita, lalu sambut panggilan Allah dengan penuh keimanan dan kerinduan. Kini mari kita dengarkan lantunan azan asar. Bagi sahabat Muaz, mari menjawab setiap kalimat azan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa memohon wasilah untuk beliau dan keberkahan bagi diri kita. Saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
3: Allah

0: 있음.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan onta, sapi atau kambing orang lain, agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam.
0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
6: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
4: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun, qudwatun nabawiyah, nabawiyah.
13: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'id

0: عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan selainnya.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Hadirati sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi
11: instan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Adhkarul Masa. A'udhu

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت.

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUAS Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci, namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Aziz Muats.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath, Binjai Baru, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi Pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kita telah melewati sebagian hari ini dengan berbagai aktivitas kita. Dan baru saja di beberapa menit yang lalu kita telah melaksanakan sholat asar, baik itu secara berjamaah bagi para laki-laki di masjid maupun sendiri-sendiri di rumah bagi para wanita. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita dan menjadikan sholat kita sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Dan kini sahabat Muadz, mentari mulai condong ke arah barat. Dan inilah waktu yang sangat baik bagi kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia kita dan membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sahabat Muadz, zikir petang bukan sekedar rutinitas yang diulang setiap hari. Dia adalah benteng bagi seorang mukmin, penenang hati, dan wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita rasakan sejak pagi hingga sore hari ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub."

0: Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan Nabi SAW tentunya adalah teladan terbaik kita. Nabi senantiasa menjaga zikir pagi dan petang dalam setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kesibukan kita, seorang mukmin tetap menyediakan waktu untuk mengingat Rabb-nya. Maka sahabat Maud, mari kita manfaatkan waktu yang penuh keberkahan ini. Sisihkan beberapa menit untuk membaca zikir petang dengan penuh penghayatan, menghadirkan hati, dan mengharap perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menerima zikir kita, menjaga kita hingga datangnya pagi berikutnya, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan hati kita, serta memberikan keberkahan pada usia kita, keluarga kita, dan rezeki kita. Dan berikutnya sahabat Maud, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini, setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut, kita akan bersama dalam program Murotal by Request. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali, maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini, ya Allah lindungi dia dari aku, ya Allah selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi di sore ini dalam program Murotal by Request. Tentunya seperti biasa dalam program Murotal by Request, kita membuka ruang seluas-luasnya bagi pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada untuk merequest pembacaan Al-Quran dari qori favorit masing-masing pendengar. Dan tentunya sahabat Mu'adz bisa merequest surah-surah yang ada di juz 27 sampai juz 30, mulai dari surah Adz-Dzariyat sampai dengan surah An-Nas, dan tentu dengan qori-qori favorit sahabat Mu'adz. Dan kami punya banyak qori yang bisa sahabat Mu'adz request pembacaan Al-Qur'annya. Di antaranya qori-qori yang terkenal adalah misal Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi, Syekh Ahmed Al-Nufais, kemudian Syekh Ismail An-Nuri, Ustaz Abu Usama, Ustaz Muflisa Fitra, kemudian Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni, kemudian Syekh Abdul Hadi Al-Kanaki, Syekh Abdul Muhbalela, kemudian Syekh Hani Ar-Rifai, kemudian Syekh Maher Al-Muakli, kemudian Syekh Mishadi Rashid, kemudian Syekh Muhammad Toha Al-Junaid, Syekh Muhammad Ayyub, kemudian Syekh Nabil Ar-Rifai, Syekh Salam Musalli, Syekh Saud Ash-Shuraim, dan masih banyak lagi tentunya qori-qori yang tersedia untuk sahabat Mu'adz request pembacaan Al-Qurannya di kesempatan sore ini dalam program Murotal by Request. Silahkan kirimkan requestan sahabat Mu'adz di nomor media Mu'adz di 0852 555 943, dengan cara ketik nama spasi alamat spasi nama qori yang ingin didengarkan spasi nama surah, atau spasi nama surah spasi nama qori yang membacakannya. Dan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, mengawali kebersamaan kita dalam program Murotal by Request, sembari kita juga menunggu pendengar Radio Mu'adz untuk bergabung di sore ini, kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Pembacaan surah Al-Mulk, surah ke-67 di dalam Al-Quran, surah pertama di juz 29. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
1: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
0: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
1: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
0: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: ingin bergabung dalam program Rota Lebay Request di sore ini, silahkan kirimkan requestannya di nomor 0852-5550-943, bisa lewat SMS ataupun lewat WhatsApp dengan cara ketik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin didengarkan spasi nama qori yang membacakannya. Sekali lagi, ketik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin didengarkan spasi nama qori yang membacakannya. Kirimkan ke 0852-5550-943. Dan sahabat mod dimanapun Anda berada, senang di Poasia Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Dan sahabat mod, kita tanpa berlama-lama lagi langsung saja putarkan pembacaan Al-Quran berikut ini sesuai dengan requestan dari hamba Allah di Poasia, pembahasan atau pembacaan surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Kami tunggu requestan lainnya dari sahabat muat. Dan kita masih punya banyak waktu tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

0: betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
1: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
2: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
3: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
4: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Masih dalam program Murotal by request, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Demikianlah kita kembali telah mendengarkan tadi pembacaan Surah Ar-Rahman, surah ke-55 dalam Al-Quran, surah yang ada di Juz 27 yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, barusan kita telah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang begitu merdu dan menenangkan hati dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suara beliau memang suara yang khas sekali ya sahabat Mu'adz, penuh penghayatan dan seakan-akan membawa hati kita untuk semakin dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat Mu'adz, seindah apapun rekaman yang kita dengarkan, tentu ada satu kenikmatan yang jauh lebih besar. Apa itu? Yaitu ketika kita berada langsung di Masjidil Haram, berdiri dalam shaf bersama jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran secara langsung dalam sholat berjamaah. Bayangkan sahabat Mu'adz, ketika ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan Ka'bah yang mulia, hati yang hadir dengan penuh iman akan merasakan suasana yang tidak mudah digambarkan dengan kata-kata. Apalagi imamnya adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Ada ketenangan di sana, ada rasa haru di sana, dan ada kerinduan yang mendalam kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tahhir baiti lit-taifina wal qa'imina war-ruk'is sujud." Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ruku dan sujud. Dan sahabat Mu'adz, Masjidil Haram bukan sekedar tempat yang indah untuk kita kunjungi, tetapi dia adalah tempat yang Allah muliakan, tempat hati-hati orang beriman selalu merindukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul wal Masjidil Aqsa." Kata Nabi, tidaklah dilakukan perjalanan khusus untuk tujuan ibadah kecuali menuju tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka sahabat Mu'adz, mungkin hari ini kita baru bisa mendengarkan keindahan bacaan Al-Quran dari Syekh Abdurrahman As-Sudais hanya melalui siaran. Namun jangan pernah berhenti memohon kepada Allah agar suatu hari langkah kita benar-benar sampai di Tanah Suci, melihat Ka'bah dengan mata kepala kita sendiri, dan merasakan nikmatnya sholat berjamaah di belakang para imam Masjidil Haram, termasuk Syekh Abdurrahman As-Sudais. Mari kita panjatkan doa. Allahumma rzuqna ziyadata baitikal haram wassalata fil masjidil haram waj'alha ziyaratan maqbulatan wa dhanban maghfuran. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesempatan mengunjungi rumahmu yang suci, menunaikan sholat di Masjidil Haram. Jadikanlah kunjungan itu kunjungan yang engkau terima, dan dosa-dosa kami engkau ampuni. Semoga Allah mengundang kita semua menjadi tamunya di Baitullah dalam keadaan sehat, penuh keimanan, dan membawa hati yang siap untuk beribadah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adz, berikutnya kali ini kita sudah terima lagi satu requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifa'i hafizahullah ta'ala. Oke, jadi kita akan perdengarkan pembacaan surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifa'i hafizahullah ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aduh, enggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mudinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan bodi rilecet, benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request, sahabat semua dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan kembali tadi pembacaan Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifa'i Hafizahullah Ta'ala.

0: sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah merequest. Dan berikutnya, sahabat Muat dimanapun Anda berada, kami ingin mengabarkan atau menginformasikan bahwa malam nanti biiznillahi ta'ala kita akan kembali menyimak kajian rutin pekanan dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, pedoman ibadah seorang muslim, yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala, yang bertempat di Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Hairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Dan tentu kajian ini terbuka untuk umum dan disiarkan langsung di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM dan juga di Muadz TV. Olehnya itu, bagi sahabat Muadz yang berdomisili di Kota Kendari dan sekitarnya, atau yang berada di sekitar atau di dekat Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, maka tentu bisa hadir langsung di masjidnya untuk meraih keutamaan yang lebih besar dalam menghadiri majelis ilmu. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sebagai akhir kebersamaan kita dalam program Rotal by Request, karena saat ini jam-jam telah menunjukkan pukul 16 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah, kita bacakan satu requestan dari Muhammad Fajri di Punggolaka. My request surah Al-Insan yang dibawakan oleh Syekh Maher Al-Muaikli Hafizullah Ta'ala, dan juga surah Al-Infitor yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Patel Hafizullah Ta'ala. Jadi request dua ya, akhuna Muhammad Fajri. Yang pertama surah Al-Insan oleh Syekh Maher Al-Muaikli, kemudian yang kedua surah Al-Infitor oleh Syekh Ziyad Patel Hafizullah Ta'ala. Dan sahabat Muat, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam program Murotal Be Request di episode berikutnya di esok hari biiznillah, waktu yang sama, pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita dengarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita, kita dengarkan jeda berikut ini. Sahabat Muat, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Club.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
1: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang klimis berdasi, sama saja semuanya periba.
8: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
9: Saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
10: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Ada momen sederhana yang seringkali paling kita rindukan, yaitu duduk bersama keluarga, saling bercerita, tertawa bersama, dan menikmati hidangan lezat di satu meja yang sama. Karena sahabat Muaz, makan bersama bukan hanya tentang mengisi perut, tapi tentang menciptakan kenangan indah bersama orang-orang yang kita sayangi. Nah sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ayo ajak keluarga untuk menikmati waktu makan yang lebih istimewa di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nikmati suasana yang nyaman dan asri sambil menyantap aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Mulai dari rasa yang nikmat hingga suasana yang membuat waktu bersama keluarga terasa semakin berkesan. Dan kabar baiknya sahabat Muaz, khusus untuk saat ini Kampung Bakau menghadirkan promo spesial yaitu July Holiday. Mulai 1 hingga 30 Juli 2026, sahabat Muaz bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang bersama keluarga, sahabat ataupun rekan kerja. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin sampai Kamis, mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat Muaz, jangan biarkan momen bersama keluarga berlalu begitu saja. Jadikan waktu makan siang sebagai kesempatan untuk lebih dekat, lebih banyak berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Ayo datang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat di mana hidangan lezat dan suasana nyaman berpadu menjadi pengalaman makan yang menyenangkan. Catat ya sahabat Muaz, promo July Holiday berlaku 1 Juli sampai 30 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau hubungi nomor 0813-5628-2465. 0813-5628-2465 atau nomor lainnya 0813-1444-1007. 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, karena setiap hidangan punya cerita dan setiap kebersamaan bersama keluarga selalu berharga. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, selanjutnya kali ini kita dengarkan kajian anak muslim ceria bersama Kak Erlan Iskandar, yaitu tentang Ibnu Aqil Al-Hanbali hafizahullah ta'ala. Tetap di 94.3 FM, selamat mendengarkan.
4: Insya Allah kita akan belajar tentang sosok ulama yang bernama Ibnu Aqil Al-Hanbali.
5: Siapa kayanan?
4: Ibnu Aqil Al-Hanbali.
5: Siapa kayanan?
4: Ibnu Aqil Al-Hanbali.
5: Siapa kayanan?
4: Ibnu Aqil Al-Hanbali.
5: Siapa kayanan?
4: Udah. Siapa-siapa melulu? Dicatat nih adik-adik, namanya Ibnu Aqil Al-Hanbali. Kak Erlan izin share screen ya. Kak Erlan tampilkan di layar dulu share screen-nya adik-adik. Kak Erlan tulis, nama ulama yang akan kita ceritakan hari ini adalah Ibnu Aqil Al-Hanbali. Nah, adik-adik, Ini dia Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia nama aslinya adalah Ali ya. Kunyahnya adalah Abul Wafa. Tapi dia lebih sering disapa dengan Ibnu Aqil. Dia lebih masyhur dipanggil dengan nama Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil itu anaknya Aqil ya, karena nama bapaknya adalah Aqil adik-adik. Jadi nasabnya adalah Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil Al-Hambali. Cuma dia lebih masyhur ya dipanggil dengan nama Ibnu Aqil. Dia dilahirkan pada tahun 431 Hijriah adik-adik sekalian. Dan wafatnya tahun 513 Hijriah. Nah, kalau lihat dari tahun lahir dan tahun wafatnya nih adik-adik, kalian bisa hitung tidak usianya selama hidup di dunia berapa tahun nih adik-adik? Kalau wafatnya tahun 513 dan lahirnya tahun 431 Hijriah. Coba dihitungnya adik-adik. 513 dikurang 431. Ayo siapa yang sudah bisa hitung? Ayo adik-adik ketik di kolom chat. Ayo coba ketik di kolom chat berapa ya usianya hidup di dunia. Kalau dia wafat tahun 513 dan lahir tahun 431. Berarti cara menghitungnya 513 dikurang 431. Berapa tuh adik-adik? Betul Alesa, cepat sekali menghitungnya Masya Allah. Jawabannya 82 tahun ya adik-adik ya. Jadi Ibnu Aqil ini usianya 82 tahun. Dia lahir 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Dan adik-adik, Ibnu Aqil ini berasal dari Baghdad adik-adik ya. Dia berasal dari Baghdad dan sebagaimana namanya, namanya ini Al-Hambali. Itu artinya dia ini adalah ulama yang terkenal ya dari mazhab Al-Hambali. Al-Hambali ini mazhab yang mengacu kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya. Bahkan Ibnu Aqil Al-Hambali ini termasuk ulama besarnya mazhab Hambali adik-adik sekalian ya. Dia gurunya para ulama dan banyak sekali pujian yang diberikan kepada sosok yang satu ini. Ah, udah siap diceritain belum adik-adik? Kalian udah pernah belum dengar kisah tentang Ibnu Aqil Al-Hambali? Ini nama ulama yang mungkin nggak banyak anak-anak muslim tahu loh adik-adik. Padahal ulama yang satu ini besar jasanya bagi kaum muslimin. Wah, mau nggak diceritain? Hah? Coba mana suaranya? Adik-adik mau nggak diceritain tentang Ibnu Aqil Al-Hambali? Kalau mau, lomba duduk rapi. Suara disimpan. Siapkan alat tulis dan buku catatan. Kak Eran akan ceritakan untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik semua yang berbahagia, Ibnu Aqil Al-Hambali itu adalah ulama yang sangat besar jasanya dalam mengajarkan ilmu adik-adik semua ya. Dia adalah ulama yang sangat semangat belajar, sangat semangat membaca, dan sangat semangat menulis buku. Ibnu Aqil Al-Hambali itu memang terkenal sebagai orang yang sangat menghargai waktu. Ya, banyak waktu beliau gunakan untuk membaca, untuk merenung, untuk belajar, dan untuk menulis. Bahkan Ibnu Aqil sendiri yang bercerita adik-adik, kata beliau, saya persingkat waktu makan saya sesingkat mungkin. Makanya saya lebih memilih makan kue basah daripada makan roti tawar kering. Karena dari dua jenis makanan ini ada perbedaan jumlah mengunyahnya. Sehingga waktu yang ada saya manfaatkan untuk menelaah dan menulis ilmu. Wow, adik-adik. Bahkan dia sampai memilih makanan yang lebih cepat untuk dikunyah. Makanya dia lebih suka makan kue basah daripada roti kering. Kalau kue basah tuh dikunyahnya bentar, langsung bisa masuk ke mulut, ke pencernaan ya adik-adik. Tapi kalau kue kering ngunyahnya lebih lama. Gitu ya adik-adik ya. Kalian pernah kan makan kue basah atau makan roti kering, pernah nggak? Pernah ya. Nah, makan kue basah itu lebih cepat ngunyahnya adik-adik, memang demikian ya. Nah, ungkapan yang diceritakan oleh Ibnu Athaillah Al-Hambali ini menggambarkan bagaimana dia sangat semangat menghargai waktu. Bahkan untuk makanan pun dia pilih yang lebih sedikit dikunyahnya. Ayo adik-adik, kalian siapa nih yang kalau makan lama banget, ayo ngaku. Ayo. Kalau makan masih males-malesan. Gitu. Eh, bahkan kalau disuruh makan malah dimarah-marahin dulu. Kakek, makan. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat nih. Ibnu Aqil itu sengaja makannya agak dipercepat, tidak terlalu lama. Kenapa adik-adik? Supaya waktunya bisa digunakan lebih efektif lagi.
5: Apa karena detektif
4: efektif. Waktunya efektif itu artinya adik-adik waktunya bisa bermanfaat lagi. Makan masa 7 jam lama banget ya. Makanya KRN tidak sarankan kepada kalian makan sambil main, itu nggak boleh adik-adik. Makan sambil main jangan ya. Kalau makan, makan aja fokus habis kan. Tuh, makanya jangan sambil main. Kalau makan serius makan. Sambil ngobrol boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, adik-adik. Ya. Jangan lama-lama makannya. Hargai waktu kita. Kalau udah makan, bisa digunakan untuk belajar. Bisa digunakan untuk bermain. Ya, adik-adik. Ya. Lihat nih, Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia sangat menghargai waktu. Bahkan, dia lebih pilih makan kue basah daripada roti tawar kering. Karena ada perbedaan jumlah mengunyahnya. Dia pengen makannya itu tidak terlalu lama sehingga dia bisa gunakan waktu yang tersisa buat membaca, menelaah, dan menulis ilmu. Ibnu Aqil Al-Hambali juga katakan adik-adik, sesungguhnya tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Bangun tidur, saya langsung terbayang ilmu yang mau aku tulis, katanya gitu adik-adik. Meskipun usia saya sudah 80 tahun, saya merasa semangat ini seperti orang yang berusia 20 tahun katanya. Wow adik-adik, padahal dia udah jadi kakek-kakek nih. Dia bercerita di saat usianya 80 tahun. Meskipun aku usianya 80 tahun, tapi semangatku seperti orang yang berusia 20 tahun. Lihat adik-adik ya, Ibnu Aqil Al-Hambali tiap bangun tidur udah terbayang apa yang mau dia tulis, langsung ditulis. Set, mantap adik-adik ya. Luar biasa, Allahumma barik. Inilah semangatnya Ibnu Aqil Al-Hambali. Dan adik-adik tahu Ibnu Aqil Al-Hambali itu karena kegigihannya belajar dan juga menulis ilmu, dia sudah menulis buku jumlahnya 800 jilid. Ha? Diulang ya, kalian kagetnya yang kompak dong. Adik-adik, dihidupkan dulu speakernya. Nanti kompaknya yang kaget ya. Kak Eran bilang 800 jilid, kalian bilang ha gitu ya. Ya biar belum sabar. Jangan dulu, jangan bersuara.
6: Aku nggak pakai jilbab ya.
4: Itu menulis 800 jilid. Yang keselak tadi.

0: lah dia adik. Jadi kata Ibnu Rajab, Ibnu Aqil itu menulis 800 jilid buku. Masya Allah adik-adik. Bukan 800 buku, tapi 800 jilid buku adik-adik. 800 buku itu lebih lebih banyak 800 jilid daripada 800 buku adik-adik sekalian. Ya, 800 jilid bayangin adik-adik. Ini pendapatnya Ibnu Rajab ya. Meskipun ada perselisihan pendapat para ulama terkait dengan berapa jumlah yang ditulis oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Ya, ini dia menulis 200 jilid buku katanya. Nah, ini kalau pendapatnya Ibnu Jauzi ya. Dia katakan Ibnu Aqil itu nulis 800 jilid buku. Ya, 800 jilid, 200 jilid buku. Kalau pendapatnya Imam Adz-Dzahabi katakan kalau Ibnu Aqil itu menulis 400 jilid buku. Ya, dia nulis 400 jilid buku. Nah, adik-adik ala kulli hal, katakanlah pendapat yang paling sedikit ini yang benar, yaitu pendapatnya Ibnu Jauzi yang bilang 200 jilid buku. Tapi kan ini jumlah yang tidak sedikit adik-adik, 200 jilid buku itu banyak banget adik-adik. Ya Allah ya Rob, kairan aja baru nulis buku, baru 14 buku adik-adik, dikit banget. Lah ini Ibnu Jauzi bilang 200 jilid buku, Imam Adz-Dzahabi bilang 400 jilid buku, Ibnu Rajab bilang 800 jilid buku. Wow adik-adik, kebayang keluasan ilmunya Ibnu Aqil Al-Hambali. Karena kita itu adik-adik nggak akan bisa menulis kalau kita nggak punya amunisi ilmunya. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Nggak akan kita bisa menulis banyak hal kalau kita nggak banyak membaca terlebih dahulu adik-adik sekalian. Ya. Maka ini keteladanan yang sangat istimewa. Istimewa. Bukan istimewa, istimewa.
1: Ya itu maksudnya. Istimewa.
0: Istimewa.
1: Istimewa. Istimewa. Istimewa.
0: Berapa ratus jilid buku adik-adik yang ditulis? Ada yang bilang 200 jilid buku, ada yang bilang 400 jilid buku, bahkan pendapatnya Ibnu Rajab 800 jilid buku. Ya Allah ya Rob. Berarti dia sampai kakek-kakek juga adik-adik, dia masih tetap menulis ya. Lihat nggak tadi perkataannya apa? Saat aku usia 80 tahun, setiap pagi aku terbayang apa yang mau aku tulis, langsung aku tulis katanya. Semangatku seperti orang berusia 20 tahun. Ya Allah. Adik-adik ya. Keteladanan yang sangat luar biasa tentang memanfaatkan waktu, tentang semangat untuk bermanfaat dengan menulis buku. Kalian ada cita-cita adik-adik pengen menulis buku? Oh, jadi penulis buku juga tuh bermanfaat loh adik-adik ya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi buku kita lebih tua. Ya enggak adik-adik? Iya, banyak loh nama-nama ulama itu yang diabadikan namanya sekarang karena karya-karyanya masih hidup sampai sekarang adik-adik. Buku-bukunya masih bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, kalian pernah ingat nama ulama yang dulu Kak Eran pernah ceritakan? Namanya Imam An-Nawawi. Pernah ingat adik-adik Imam Nawawi? Pernah ceritanya? Itu loh penyusun kitab Riyadus Solihin, Arba'in Nawawi ya. Imam Nawawi ini ulama yang usianya sebenarnya tidak lama loh adik-adik ya. Dia lahir tahun 631 Hijriah ya adik-adik ya. Dia lahir 631 Hijriah di daerah Nawa gitu ya adik-adik ya. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wafat di usia yang tidak

0: terlalu tua adik-adik ya. Imam Nawawi itu dia tidak terlalu tua wafatnya. Sekitar 40-an tahun adik-adik ya. Sekitar 40-an tahun. Inilah adik-adik Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia wafat pada tahun 670-an Hijriah. Lahirnya 631, wafatnya 676. Berarti usianya cuma 45 tahun saja. Usianya 45 tahun, tapi karya buku-bukunya itu usianya sampai sekarang adik-adik. Bayangin ya, katakanlah dia wafat tahun 676 ya adik-adik ya. Sedangkan sekarang 1445 Hijriah. Ya. Dikurangi ya adik-adik. Berarti usia karyanya sudah 700 tahun. Lebih dari 700 tahun. Masih di sedangkan usia fisiknya Imam Nawawi cuma 45 tahun. Kebayang ya adik-adik maksudnya Erlan ya. Betapa karya-karya kita, bubur umatku kata Nabi, hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang bisa lewat usia tersebut. Jadi usia rata-rata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak lama, gak panjang, panjang adik-adik. 60 sampai 70 tahun aja. Dan adik-adik, kalau kita sudah tahu usia hidup kita tidak lama, maka kita harus mempersiapkan karya-karya yang lebih lama usianya daripada kita. Boleh yang mau punya karya bikin masjid misalnya ya, kalau punya uang pengen bikin masjid yang gede. Biar nanti masjidnya bisa mengalirkan pahala jariah buat kita adik-adik ya. Nah, maka bersemangat jadi orang kaya boleh adik-adik, biar nanti bisa bangun masjid yang gede misalnya gitu. Nanti masjidnya kan umurnya bisa ratusan tahun juga ya adik-adik ya. Semoga nanti bisa 100 tahun lebih dipakai untuk beribadah kaum muslimin. Berarti nanti usia masjidnya lebih daripada usia badan kita. Tuh. Jadi punya cita-cita seperti itu adik-adik ya. Kita harus punya karya yang lebih lama daripada usia fisik kita. Atau kalian punya cita-cita pengen buat pesantren, pengen buat sekolah. Biar nanti sekolahnya dipakai belajar oleh anak-anak kaum muslimin ya, lebih dari 100 tahun kalau bisa gitu ya. Jadi nanti lebih bermanfaat mengalirkan pahala buat kita. Nah, kalau nggak punya uang, belum punya uang untuk bangun masjid, belum punya uang untuk bangun pesantren, ya berarti yang bisa kita lakukan adalah cari banyak ilmu untuk bisa menulis buku, untuk bisa menyebarkan ilmu, gitu adik-adik ya. Nah, kita akan bisa banyak menulis ilmu kalau kita sudah belajar banyak ilmu. Nah, adik-adik semuanya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa di kesempatan kali ini. Semoga adik-adik semua bisa terinspirasi dari sosok Ibnu Aqil Al-Hambali ya, yang usianya 82 tahun, ulama yang berasal dari Baghdad dan termasuk ulama besar dalam mazhab Al-Hambali, yang sangat menghargai waktu, bahkan lebih pilih makan kue basah daripada roti tawar kering karena lebih menghargai waktu, sebab makan kue basah lebih singkat waktunya daripada makan roti tawar kering karena lebih banyak mengunyahnya. Nah, maka waktu yang tersisa dia pakai untuk banyak belajar, untuk banyak menulis ilmu, sehingga wajar kalau karya bukunya sangat banyak adik-adik. Berapa jilid tadi adik-adik? Ratusan lebih. Ada 800 jilid buku adik-adik. Ini pendapat Ibnu Rajab ya. 800 jilid buku ditulis oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Gimana adik-adik? Ibnu Aqil Al-Hambali keren banget ya adik-adik. Ya dek, dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua bisa semangat belajar, biar bisa banyak menulis buku seperti Ibnu Aqil Al-Hambali. Tapi sebelum kita bisa menulis ilmu, kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, di antara tempat belajar nih, Fudel Academy-nya, adik-adik, kalian bisa belajar bahasa Arab bersama Kak Erlan dan pengajar yang lain. Kalian bisa belajar ilmu-ilmu syar'i, ilmu agama, ya adik-adik ya. Dan semoga adik-adik kita berdoa, semoga kita bisa terus semangat belajar, semoga Allah berikan kemudahan dan pertolongan buat kita, sehingga nanti kita bisa menyebarkan ilmu yang kita punya dan bermanfaat bagi kita untuk jadi amal jariah kita. Nah adik-adik, ini yang bisa Kairan sampaikan, apakah ada yang mau disampaikan? Kairan panggil Dek Nafisa dari Bandung. Assalamualaikum Nafisa. Nafisa, kumaha damang? Hah? Nafisa, ada yang mau disampaikan tidak? Nggak ada, baik. Kak Eran kira ada yang mau disampaikan, soalnya raise hand. Kak Eran panggil Dek Rainer Amar Ansel. Assalamualaikum, Rainer. Ada Dek Rainer? Belum ada suaranya. Gibran Afkar, ada Gibran Afkar? Masya Allah, Gibran Afkar. Tanyakan tidak?
1: Tidak.
0: Oh tidak, baik. Dek Sarah binti Bangun, Assalamualaikum Sarah binti Bangun.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, Sarah dari mana asalnya?
1: Sekarang.
0: Oh Cikarang. Sarah, gimana? Seru nggak kisah Ibnu Aqil Al-Hambalinya?
1: Taruh.
0: Terus semangat ya kayak Ibnu Aqil Al-Hambali ya Sarah ya.
1: Ya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya Kak Eran panggil Nakhla. Ada Nakhla? Gimana Nakhla?
1: Kak, kita akan
0: Terinspirasi
1: kemana
0: nggak
1: sebenarnya,
0: dari
1: Kak?
0: Ibnu Aqil Al-Hambali?
1: Kak,
0: Ya?
1: kemana sebenarnya kapan?
0: Apa?
1: Kemana
0: Aku
1: sebenarnya?
0: ya. Belum ada undangan ini Dek Nakhla. Insya Allah ya, kalau ada yang undang kajian anak di Wonosobo, Kak Eran dengan senang hati memenuhi. Karena mertua Kak Eran tinggalnya di Wonosobo, Nakhla ya. Insya Allah semoga segera ya di waktu yang dekat ini ya. Allahumma barik. Nah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa Kak Eran di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik semua. Kita akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Nata bramaki. Eh, kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
4: Hey, begitu mi daeng, alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede, rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, ahabat.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
1: Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tidak terasa hari mulai beranjak menuju penghujungnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan cahaya senja yang indah menjadi tanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Di antara kesibukan yang kita jalani hari ini, Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berhenti sejenak, meninggalkan urusan dunia, dan memenuhi panggilan Allah melalui sholat maghrib. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita semuanya. Siapkan diri kita untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita menuju sholat menjadi sebab diampuninya dosa, dilapangkannya hati, dan diberkahinya kehidupan kita. Mari kita dengarkan lantunan azan maghrib berikut ini. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah dua betisnya, dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita

0: dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: قدوات قدوات نبوية.
9: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
10: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
8: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
10: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
8: قدوات نبوية.
9: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, rahmat Allah mereka mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat
11: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
13: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
12: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
13: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
12: Betul sekali Mito Hai.
14: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan.
6: 4,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah

haji merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam wasalam. Allah Ali wasalam saat itu memerintahkan kepada para sahabatnya yang membawa hadyu, yang membawa binatang ternak untuk disembelih di kawasan tanah haram untuk menjadikan ya atau bagi mereka yang tidak membawa ternak saat itu untuk menjadikan haji mereka menjadi umroh. Adapun mereka yang terlanjur membawa binatang ternak untuk disembelih seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang saat itu baru tiba dari negeri Yaman, maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan ihram mereka dan menjadikan perjalanan haji mereka saat itu dengan melaksanakan haji ifrad. Lalu kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang apa yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah dari sejak mereka memulai ibadah mereka dan melakukan talbiyah dan ihlal, ihram dari miqat sampai mereka melaksanakan umrah. Setelah mereka melaksanakan umrah, bertawaf, sa'i dan tahallul, mereka menunggu datangnya tanggal 8 dari bulan Zulhijjah. Tanggal 8 bulan Zulhijjah inilah yang dinamakan dengan hari tarwiyah. Ya, dinamakan dengan hari tarwiyah. Di sini penulis mengatakan falamma kana yaumul tarwiyah tawajjahu ila Mina. Jadi para jamaah haji apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji tamattu, maka setelah mereka selesai melaksanakan umroh, ya, maka mereka menunggu setelah mereka bertahallul. Ya, setelah mereka bertahallul, mereka menunggu dalam keadaan halal, artinya tidak dalam keadaan berihram. Mereka menggunakan pakaian yang berjahit, mereka pun diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dan diperbolehkan untuk melakukan larangan-larangan ihram yang memang hukum asalnya diperbolehkan. Sampai ketika mereka memasuki tanggal 8 dari bulan Zulhijjah yang dinamakan dengan hari menjelang hari Arafah. Di sini disebutkan tawajjahu ila Mina. Maka mereka bertolak menuju Mina. Mereka kembali di tanggal 8 itu menggunakan kain ihram mereka. Dan mereka tidak perlu pergi ke miqat. Mereka cukup menggunakan kain ihram dari tempat tinggal dan domisili masing-masing di Mekah. Ya. Mau tinggal di Misfalah, mau tinggal di Hujun, mau tinggal di Ajyad, mau tinggal di Aziziyah. Di belahan manapun mereka tinggal, maka saat itu mereka menggunakan kain mereka. Tidak perlu pergi ke Miqat, tidak perlu juga pergi ke Adnal Hil. Yani tidak perlu ke kawasan tanah halal terdekat seperti Tan'im, Arafah, kemudian Syara'i, Hudaybiyah, atau tempat yang lain. Cukup dari tempat tinggal mereka, mereka menggunakan kembali kain ihram, lalu kemudian mereka mengatakan labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sebelumnya mereka melaksanakan apa? Umroh. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu. Adapun bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran, maka mereka masih tetap ada dalam keadaan ihram. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya berangkat menuju Mina pada hari tarwiyah fa'ahallu bil haj. Mereka kemudian berihram dengan haji. Warakiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berkena. Fasalla biha dhuhra wal riba wal isya'i wal fajra. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan subuh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang duha. Zulhijjah itu beliau melaksanakan sholat 5 waktu. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan perlu menjadi sebuah catatan ibadah haji. Di saat kita berada di Mina, sholat yang berjumlah 4 rokaat hanya dilakukan 2 rokaat. Dengan qasar asar 2 rokaat.

0: kemudian sholat afwan harus mengkosor sholat sholat kita dengan tanpa jamak. Nah, pamsum mamak hatta tala'ati syamsu. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sebentar, maksudnya setelah sholat subuh, kan sholat yang terakhir sholat subuh. Makna beliau berkholat untuk wukuf. Nah,
1: Assalamualaikum. Wa amara bi kubbat min sya'rin tudrabu lah bi sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tashukuraish illa annahu waqifun 'inda al-mash'ar al-haram kama kanat quraish tasna'u fil jahiliyah. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata 'Arafah fawajada al-kubbah qad duribat lahu bi namirah fanazala biha.
0: Memasuki tanggal 9, maksudnya tanggal 9 hari Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berangkat menuju Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa amara bi kubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memerintahkan para sahabat untuk membuat sebuah tenda yang terbuat dari ya bulu yang terbuat dari wol bulu binatang untuk dibuat untuk beliau Namirah, masjid yang ada di Padang Arafah saat ini namanya apa, Masjid Namirah. Maka dibuatlah tenda di sana untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasara Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyasannya pada saat itu orang-orang Quraisy mereka menduga bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan wukuf di Padang Muzdalifah atau di Muzdalifah, di Masyaril Haram. Ya, jadi urutannya ini katakan Mina, di sini ada Muzdalifah, di sini ada atau di sini ada Arafah. Urutannya seperti itu. Di sini Mekah, ya kan? Dari sejak dari Miqat, Rasulullah selesai umroh tinggal di Mekah di sini. Dan pada Haji Wada, Rasulullah SAW itu sampai Mekah tanggal 4 bulan Zulhijjah. Begitu datang tanggal 8 tadi, hari Tarwiyah, dan para sahabatnya bertolak menuju Mina untuk melakukan mabit di tanggal 8. Dan ini hukumnya sunnah. Jemaah haji Indonesia pada umumnya mayoritas pada tanggal 8 itu dari Mekah langsung ke Arafah. Mekah, Mina, saat ini pada umumnya dari Mekah langsung menuju Arafah. Tidak mabit di Mina. Ya, walaupun sah tetapi yang sunnah itu mampir terlebih dahulu di mana? Mina, tanggal 8 itu. Oleh sebab itu banyak jemaah haji Indonesia yang memisahkan diri dari rombongan yang sudah mengenal sunnah, biasanya mereka memilih bersama dengan travelnya memilih untuk singgah dulu di Mina. Dan ini adalah yang sunnah, walaupun hukumnya sunnah saya katakan. Ya, artinya kalaupun ditinggalkan tidak kena dam dan hajinya tetap sah. Tapi orang Indonesia pada umumnya, terutama juga dari kementerian, itu biasanya mengambil simpelnya, ah, kan sunnah ji, tidak usah mi, daripada repot-repot kita ke situ mungkin biaya operasionalnya juga mahal. Akhir dari Mina tanggal 8 yang sunnah dari Mekah menuju Mina terlebih dahulu. Di sini melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini mabit. Ya, di sini mabit. Melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang 4 rakaat hanya dilakukan 2 rakaat di sini. Kemudian tanggal 9, tanggal 9 pagi setelah matahari terbit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi kemana? Ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Di sini ada sebuah ya lembah kecil. Di sini namanya lembah Uronah. Ya, ada semacam sungai kering gitu ya. Lembah di sini namanya Wadi Uronah. Ini tidak termasuk ke dalam Arafah. Nah, di sini di ujungnya ini ada sebuah tempat namanya Namirah yang sekarang

0: menjadi masjid, namanya Masjid Nabiroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 9 pagi berjalan salam memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat tenda bagi Nabi SAW di Namiroh ini. Di ujung Arafah. Masjid Namiroh yang ada saat ini itu terbagi menjadi dua. Dari itu bukan Padang Arafah. Tidak termasuk Padang Arafah. Wukuf di situ haji nanti dibagi baru baru apa namanya masuk ke dalam Arafah. Ya. Maka Nabi SAW di Namiroh. Orang-orang Quraisy pada saat itu sepakat. Amalannya sepakat. Hanya mereka menduga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari Muzdalifah. Karena Rasul SAW itu orang Quraisy, aslinya penduduk Makkah. Orang-orang Quraisy memandang diri mereka itu berdarah biru, memiliki kehususan. Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Muzdalifah di sini adalah tanah haram. Nah, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy dahulu, mereka mengatakan kita ini penduduk haram. Penduduk tanah suci. Lebih bagus, tanah halal atau tanah haram? Ini mereka menggunakan spekulasi akal, logika. Ya kan? Mereka katakan mana yang lebih bagus, tanah halal atau tanah haram? Jawabannya pasti tanah haram. Maka oleh sebab itu di saat mereka haji, itu mereka tidak pergi ke Arafah. Khusus untuk orang-orang Quraisy. Jadi mereka tetap di Muzdalifah. Tiba-tiba kemudian mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjalan sampai menuju Arafah. Dan karena dalam ibadah haji atau umroh, kita harus menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Baik ketika kita haji atau ketika kita umroh. Makanya kalau pas haji, menggabungkan tanah halal dengan tanah haramnya, kita keluar menuju Arafah. Ketika umroh, kalau pas kita umroh, kita sudah berada di Mekah nih. Kita mau umroh. Ya. Kita harus kemana? Ke tanah halal terlebih dahulu. Kita pergi ke Tan'im, atau pergi ke Jirona, atau pergi ke Syara'i, atau pergi ke Arafah, pergi ke Hudaybiyah. Agar kita menginjakkan tanah halal, baru kemudian masuk ke tanah haram. Maka demikian pula di saat haji. Ketika haji kita harus menggabungkan antara tanah halal dengan tanah haram. Maka mereka kembali dikagetkan oleh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW beliau berwukuf di Arafah. Karena tradisi budaya orang-orang Quraisy, karena mereka menganggap bahwa mereka itu penduduk asli haram, maka mereka tidak meninggalkan tanah haram. Maka oleh sebab itu Nabi SAW ketika wukuf di Arafah, beliau mengatakan, waqaftuha huna wa Arafah kullaha mauqif. Aku berwukuf di sini, dan semua kawasan Padang Arafah semuanya tempat wukuf. Ya, baik. Di sini sebutkan kamakanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah. Sebagaimana orang-orang Quraisy melakukan di masa jahiliyah, mereka tidak keluar ke tanah Arafah, ke Padang Arafah, mereka hanya wukuf di mana? Di Muzdalifah. Ini kemudian kembali diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
1: Ahsanallahu ilaikum. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
0: نعم. حتى إذا زالت الشمس نبي صلى الله عليه وسلم beliau wukuf. Apa itu artinya wukuf? Wukuf itu bisa artinya berhenti atau berdiri. Ya. Kalau kita lewat di jalan-jalan di Mekah atau di Madinah, di Saudi Arabia, ada rambu bertuliskan mamnu'ul wukuf wal intidhar. Dilarang berhenti dan menunggu. Kalau di kita tuh dilarang stop di situ. Ya. Wukuf itu artinya berhenti. Atau wukuf juga diambilkan dari kata-kata waqafa yang artinya berdiri. Oleh sebab itu, keadaan afdol di saat kita berwukuf di Arafah berdoa dalam keadaan berdiri di bawah terik matahari.

0: hari. Itu yang afdal. Itu lebih afdal daripada kita berada di dalam tenda berdoa sambil duduk. Di bawah naungan tenda dan di bawah AC saat ini. Walaupun boleh, hal itu boleh. Ya terutama apabila fisik kita tidak memungkinkan. Tetapi afdalnya seseorang ketika wukuf sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau itu adalah berdiri atau beliau di atas kendaraannya lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan fa'ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata'arafah wa wajadal quba qad ribat lahu binamirah fa nazala biha. Hatta idza zalatish syamsu. Sehingga ketika matahari mulai tergelincir, berarti memasuki waktu duhur. Amara bil qaswa farahalat bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada qaswa. Al-qaswa adalah apanya Nabi? Nama untanya Nabi SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ya memerintahkan kepada Qaswa untuk berdiri lalu beliau menungganginya. Fa'ata batnal wadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kawasan perut lembah. Maksudnya di lembah di sini. Yang saya katakan tadi ada lembah namanya lembah apa? Lembah Uronah. Di Wadi Uronah ini, ingat, ini bukan Padang Arafah. Namun masih banyak sangat disayangkan jamaah haji yang tidak mempelajari fikih haji sebelum mereka berangkat haji. Saya sudah mungkin sekitar 8 kali menjadi petugas haji. Ya, kalau pas Arafah itu terkadang kita menjelang matahari tergelincir, kita menyuruh orang untuk apa? Untuk masuk ke dalam Arafah. Ini bukan Arafah, ini bukan Arafah. Masuk, masuk ke Arafah, masuk. Kenapa? Sangat disayangkan berpuluh tahun kita waiting list untuk berhaji, tiba-tiba wukuf di luar tanah Arafah gitu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum matahari tergelincir atau menjelang matahari tergelincir atau ketika matahari tergelincir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kawasan lembah Uronah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur dan asar. Setelah beliau alaihi sholat wasallam sholat duhur dan asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa sholat di sini? Kenapa masuk dulu ke sini? Kenapa Rasulullah SAW tidak sholat di Padang Arafah? Untuk mendapatkan keutamaan sholat di Tanah Haram. Karena yang dimaksud dengan pahala 100 ribu kali lipat itu, bukan hanya kita sholat di dalam Masjidil Haram. Tetapi di semua kawasan tanah haram, pahala sholat kita dilipat gandakan 100 ribu kali lipat. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wukuf di Arafah, di saat beliau hendak melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jama' takdim qasar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk terlebih dahulu ke kawasan tanah haram. Ya. Dan oleh sebab itu juga nanti ketika sholat maghrib dan isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakannya dengan jama takdim qasar di Arafah, tetapi Nabi SAW melaksanakannya dengan jama takhir di Muzdalifah kembali agar mendapatkan fadilah dan keutamaan sholat di tanah haram. Di sini disebutkan, fa'ata batnal wadi fa khotoban nas, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berkhutbah wa qala, dan isi khutbahnya beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian haram atas kalian sebagaimana diharamkannya pada hari ini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Nah.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamai mawdu'un wa dima'ul jahili. Tahta qadami mawdu'un ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضأ من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضأ من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.
0: Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbahnya, ketahuilah, setiap urusan jahiliyah aku letakkan di bawah telapak kakiku ini. Darah jahiliyah diletakkan di bawah kaki ini. Dan sesungguhnya darah yang pertama kali diletakkan atau dihapuskan adalah darah Ibn Rabi'ah Ibnul Haris. Di mana ia telah disusui di Bani Sa'ad. Lalu kemudian dia dibunuh oleh Hudail. Ini adalah berbicara seputar masalah hukum qisas, bahwa karena seorang Muslim tidak boleh dibunuh karena orang kafir, tidak boleh dikisos karena orang kafir. Pembahasannya panjang dalam masalah apa namanya qisas dan jinayat, dan kita tidak membahas masalah itu. Waribal jahiliyah maudhu, demikian juga riba pada masa jahiliyah dihapuskan semuanya, kata Nabi. Wa awalu riba adau min ribana riba Abbas ibn Abdul Muthalib. Dan riba yang pertama kali dihilangkan dari riba kita adalah riba Abbas ibn Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mawdu'un kullu, maka semua bunga dan semua riba Abbas ibn Abdul Muthalib semuanya dihilangkan. Ya, yang berlaku hanya pokoknya saja. Nah,
1: أحسن الله إليكم. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
0: نعم. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, fattaqullaha fin nisa. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam ya dalam menyikapi istri-istri kalian. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maksudnya seorang menikah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna ala yatu'anna furushahunna ahadan takrahunahu. Dan bagian dari hak kalian atas mereka, tidak boleh ada seorang pun yang menginjakan atau yang menginjak tempat-tempat tidur kalian seorang pun yang kalian benci. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna dharban ghairu mubarrah. Dan jikalau itu dilakukan oleh mereka, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak mereka atas kalian, mereka wajib untuk diberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah,
1: أحسن الله إليكم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.
0: نعم. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تُضِلُّ بَعْدَهُ إِنِ اتَّصَمْتُمْ بِهِ. Dan sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sebuah kitab yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ أَنِّي, dan kalian akan dimintai kesaksian tentang aku pada hari kiamat kelak. Fama antum qailun, lalu apa yang hendak kalian katakan? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami Amin. Faqal bi usbu'ihi as-sababah yarfa'uha ila sama' wa yakubu

0: أحسن الله إليكم، ثم أذن بالظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا.
1: Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu setelah berkhutbah di Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu setelah itu Bilal pun mengumandangkan iqamah, fasalla dhuhra. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur, thumma aqama fasalla al-asra. Kemudian Bilal kembali mengumandangkan iqamah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar. Berarti Rasulullah di padang Arafah melaksanakan sholat apa? Ya, sholat duhur dengan asar, jamak takdim qasar. Ya, itu pun dilakukan oleh Nabi di bagian depan Namirah, di kawasan tanah halalnya, tanah haramnya. Dan ini adalah yang sunnah. Adapun jika kita saat ini berhaji dan jamaah haji Indonesia pada umumnya bagian tendanya itu di bagian belakang dekat Jabal yang lebih dikenal oleh jamaah haji Indonesia dengan istilah Jabal Rahmat. Ya, di zaman Nabi SAW gunung itu nama Jabal Ilal atau Jabal Alal. Nah, Jabal Rahmat ini baru muncul kurang lebih setelah abad keempat. Ya, tetapi yang jelas kita sholat pada umumnya saat ini di Arafah dengan jamak takdim. Walam yusalli bainahuma, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat di antara keduanya. Jadi di antara duhur asar tidak melaksanakan sholat. Naam.
0: أحسن الله إليكم. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص.
1: Nah, ثم ركب. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik kembali untanya, karena tadi kan beliau berjalan dari tendanya menuju tempat sholat beliau mengendarai quswa. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW naik quswa kembali hatta atal mauqif, sehingga Rasulullah mendatangi tempat tawafnya, afwan, tempat wukufnya. Ya, faja'ala batna naqatihi al-quswa ila sakharat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perut untanya ya menghadap ke arah bebatuan di bawah Jabal Rahmat. Wa ja'ala Jabal al-Musyah baina yadayhi. Ya, nampaknya dahulu ada sebuah gunung kecil di situ dinamakan dengan Jabal Musyah. Ya, tidak jauh dari Jabal Ilal atau Jabal Alal yang kita kenal saat ini dengan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabati syams. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melaksanakan wukuf sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam, dan itu adalah masa berakhirnya wukuf. Ya, sampai matahari terbenam, wadahabat roh kalilan, dan ya kuningnya matahari itu sudah hilang, hatta gobal kurs, sehingga bola matahari itu terbenam. Nah.
0: أحسن الله إليكم. وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصر الزمام حتى إن رأسه يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لتصعد.
1: نعم. أسامة بن زيد خلفه. نبي صلى الله عليه وسلم وقف di tanggal 9 berarti setelah maghrib malam apa? Malam tanggal 10. Nabi صلى الله عليه وسلم di Arafah di memilih sholat muzdalifah untuk mendapatkan kembali keutamaan sholat haram. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم berjalan di malam tanggal 10 dari Arafah menuju Muzdalifah. Rasulullah SAW naik di atas untanya sambil membonceng Usamah bin Zaid, ya, dari putra angkat beliau alaihi salatu wasalam yang bernama Zaid ibn Harithah, yang pada masa jahiliyah dijuluki dengan Zaid ibn Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu telah mengikat unta beliau dengan tali kekang, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta inna ra'saha la yusibu mawriqa rahilihi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang kepala beliau kena, ya, sandaran pada pada tempat duduk di untanya. Wa yaqulu biyadihi al-yumna, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memberikan isyarat dengan tangannya kanan, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah, wahai manusia, para sahabat sekalian, tenang, tenang, tenang. Yani karena cenderung orang biasanya karena sudah wukuf seharian di Arafah, mereka berlomba untuk segera pergi ke mana? Ke Muzdalifah. Dan itu kita saksikan, ya, pada setiap musim haji. Ya, matahari terkadang atau sudah mulai ketika memasuki waktu asar, itu orang sudah persiapan, sudah berlomba-lomba masuk ke dalam bisnya. Ya, akhi, kita katakan as-sakinah, as-sakinah, justru waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah di penghujung hari Arafah. Ketika matahari mulai mau terbenam, ya, bukan justru berlomba berebut untuk mendapatkan kendaraan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas as-sakinata as-sakinah, wahai para sahabat sekalian, tenang, tenang, santai, jangan terburu-buru. Fakul kullama ata jabalan minal jibal arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perbukitan, maka Nabi beliau memperlankan atau melanggan kendaraannya, sehingga Nabi SAW menaiki gunung tersebut, ya, dan ini adalah tentu bagian daripada kasih sayang Nabi SAW kepada kendaraan beliau.
0: Ahsanallah. بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
1: Nah, hatta atal Muzdalifah. Dari Arafah tadi Rasulullah berjalan naik kendaraannya, ya, sampai beliau mendatangi Muzdalifah. Muzdalifah ini yang dikenal dalam Al-Qur'an dengan istilah Al-Mash'arul Haram. Ya, ketika sampai di Mash'aril Haram atau di Muzdalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Maghrib dan salat Isya dengan satu kali azan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertasbih di antara keduanya. Tasbih di sini maksudnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat di antara keduanya. Ya, dan ini adalah yang afdal, bahwa seorang jamaah haji begitu sampai di Muzdalifah tidak sibuk mencari batu. Ya, tidak sibuk tahajud atau kajian, karena saya pernah mendapatkan saking semangatnya ini ustadznya gitu. Pas di Muzdalifah juga ada kajian di situ. Saya bilang, ini bukan tempatnya. Karena yang afdal itu begitu sampai Muzdalifah, kita sholat Maghrib dan Isya, lalu kemudian kita istirahat. Dan itu adalah sebaik-baik hotel yang ada di dunia. Hotel bintang 7 atau bintang 8. Karena bintang 7 ada di Dubai. Ya, di situ hotel bintang 8. Ya, di mana lantainya, ya, bebatuan dan tanah, kemudian atapnya langit, ya, indah sekali. Tapi itu apabila kita berada di Muzdalifah, wallahu alam, yang saya rasakan justru tidur paling nyenyak di situ, ya, karena kita capek habis berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Karena saya lebih sering memilih untuk berjalan kaki daripada, ya, daripada naik kendaraan. Dari Arafah menuju Muzdalifah. Kalau kita berjalan kaki itu punya kenikmatan tersendiri. Ya, begitu sampai nanti di Muzdalifah kita capek. Begitu sholat maghrib, isya, habis itu langsung tidur, pulas. Sampai menjelang akhir malam, kalau kita bersama dengan orang-orang yang lemah, maka boleh kita meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Kalau seandainya afdolnya itu adalah kita tinggal sampai kita melaksanakan sholat subuh di kawasan Muzdalifah, baru kemudian setelah itu berjalan menuju Mina. Nah, lanjut.
0: Assalamualaikum. Thumma taja hatta tala al-fajr wa salla al-fajr hina tabayyana lahu as-subh bi adhanin wa iqamatin.
1: Nah, thumma taja. Kemudian Rasulullah SAW tidur di Muzdalifah. Hatta tala al-fajr, sehingga fajar terbit. Wa salla al-fajr hina tabayyana lahu as-subh. Dan beliau sholat subuh ketika waktu subuh sudah sangat jelas. Bi adzanin wa iqamah, dengan satu kali azan dan satu kali iqamah. Nah.
0: أحسن الله إليكم ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
1: Nah, di sini penulis mengatakan, di sini Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'anhu beliau mengatakan, hatta thumma raqibal qaswa hatta atal mas'aril haram. Setelah sholat subuh, nampaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wukufnya lebih apa namanya, berada di garis depan Muzdalifah dari arah Mina. Sehingga begitu selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik kuswa kembali unta beliau hatta atal Masy'aril Haram. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu masjid yang ada di Muzdalifah saat ini. Ya, masjid yang ada di Muzdalifah itu kan letaknya di tengah. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh terlebih dahulu di awal perbatasan masuknya kita ke kawasan Muzdalifah, lalu berjalan menunggangi unta beliau sehingga begitu sampai di Masyaril Haram, di Masjid Muzdalifah yang ada saat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian beliau berdoa, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdiri, berhenti di Masyaril Haram, di posisi Muzdalifah, pada Masjid Muzdalifah saat ini, terus berdoa sampai benar-benar matahari menguning. Kita lihat di sini, Jabir ibn Abdullah tidak menyebutkan bahwa saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan batu kerikil. Ya, tidak ada disebutkan. Karena saat ini, jamaah haji mengira bahwa tugas utama jamaah haji di Muzdalifah itu mengumpulkan batu kerikil. Batu kerikil boleh diambil dari Muzdalifah, boleh juga nanti diambil dalam perjalanan menuju Mina. Ya, kan yang dicari hanya 7 butir batu kerikil saja. Ya, ketika kita sudah mau sampai Jamarot pun, biasa saya tidak bawa. Nanti di Jamarot juga banyak orang bercecer di situ. Saya ambil lagi. Saya ambil ya di perjalanan ketika sudah mendekat di Jumrah Aqabah, baru kemudian saya gunakan untuk melontar jumrah. Tidak menjadi masalah. Jadi jangan disibukkan dengan mencari kerikil. Toh dia hanya butuh pada tanggal 10 hanya butuh 7 7 kerikil saja. Dan tidak perlu juga batu kerikil itu dicuci dan macam-macam. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah,
0: أحسن الله إليكم فدافع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
1: نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس. رسول الله SAW tadi kan di Masyaril Haram di sini. Beliau kemudian berjalan ketika matahari menjelang terbit. Jadi sudah benar-benar hampir terbit. Rasulullah bertolak dari Muzdalifah menuju mana? Menuju Mina. Wa ardafa al-Fadl ibn Abbas. Saat itu, kalau tadi Rasulullah dari Arafah menuju Muzdalifah, membonceng siapa? Usama bin Zaid. Nanti dari Muzdalifah menuju Mina, Rasulullah SAW membonceng Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hatta ata batna muhassir. Sehingga saat itu beliau sampai di sebuah lembah yang namanya Lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini Mina dengan Muzdalifah itu kawasannya hampir nyatu. Hampir menyambung. Antara kawasan Muzdalifah dengan Mina yang sekarang ini lurusnya dengan stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api Mina Arafah yang hanya berfungsi selama 5 hari saja dalam 1 tahun itu. Ya. Nah, di stasiun kereta api itu di bawahnya itu namanya Wadi Muhassir. Sampai sekarang tidak ada tendanya di situ. Di sini ada tenda yang mereka namakan dengan Mina Jadid. Kemudian di sini Mina. Nah, di antara ini ada namanya lembah Wadi Muhassir. Apabila kita lewat di kawasan Lembah Muhassir ini, ya disunnahkan untuk mempercepat langkah kita. Di sini disebutkan hatta ata batna muhassir faharraka qalilan. Rasulullah SAW menancap gas sedikit di situ. Harroka, menggerakkan, ya menggerakkan kendaraannya sedikit, yakni menggasnya. Dan kita disunnahkan ketika lewat ke Wadi Muhassir ini untuk berjalan cepat. Apa rahasianya? Sebagian ulama rahimahullah mengatakan karena di tempat itu tempat turunnya azab. Azab kepada siapa? Azab kepada tentara Abrohah. Dalam kisah burung Ababil. Tentara Abrohah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kawasan itu. Karena itu tempat turunnya azab. Ya, seperti ketika kita lewat di kawasan Madain Saleh misalnya, tempat apa namanya di azabnya kaum Samud. Itu kita diperintahkan di sana untuk berjalan cepat, tidak berhenti. Ya, karena dikhawatirkan azab Allah kembali turun pada saat kita di sana. Maka karena itu merupakan tempat terjadinya peristiwa tentara Abrahah, maka Nabi SAW mempercepat. Oleh sebab itu juga di kawasan itu sampai sekarang ya tidak ada tendanya tuh. Ya. Faharraka qalilan. Naam. Tsumma salaka tariqal wusta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan bagian tengah allati takhruju alal jumratil kubra, yang tembus keluar di Jumrah Kubra atau yang dinamakan juga dengan Jumrah Aqabah. Naam.
0: Ahsanallahu ilaikum. Hatta atal jamrat allati inda syajarah faramaha bisab'i hasayat yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mithla hasal hadaf rama min batnil wadi.
1: Naam. Kemudian hatta atal jamrah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Jumrah ya Aqabah. Ya, jumrah itu ada 3. Ini hapus ya. Ini tadi kan Arafah, ini apa namanya? Muzdalifah, ini Mina. Nah, di Mina itu ada 3 jamarot. Ya, jamarot itu jamak dari jamrah, tempat melempar jumrah. Ada namanya jumrah ula. Ini dari arah Minanya di sana. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah kubra. Mekah di sini. Jadi Jumrah Kubra atau Jumrah Aqabah itu jumrah yang paling jauh dari arah Mina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi datang dari Muzdalifah di sini. Lewat ke Jumrah Ula, beliau tidak lempar. Ini di tanggal 10 ya. Berarti kita sudah tanggal 10 pagi kan? Kemudian lewat ke Jumrah Wusta, ini juga tidak dilempar pada tanggal 10. Baru melempar Jumrah Aqabah, Jumrah besar. Jumrah Kubro itu yang paling jauh dari arah Mina, paling dekat ke Mekah. Faromaha bisabi hasayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparnya dengan 7 butir kerikil. Ya, kurang lebih besarnya sebesar biji kurma atau yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mislu hasal hadaf. Rasulullah SAW bertakbir dengan 7 takbir masing-masing itu dengan 7 lemparan dan masing-masing lemparan diikuti dengan takbir. Ya. Kerikil yang dipakai untuk melontar itu mislul khadaf. Khadaf itu kereleng, kelereng. Ya, seperti kelereng. Jadi jangan terlalu besar. Sebagian jamaah haji, ada pernah saya dapatkan jamaah haji melontar jumroh dengan batu sebesar begini. Sampai saya tahan, bagaimana kalau kena orang? Dia bilang syaitan. Ya, syaitan. Bahkan ada salah seorang syekh namanya, siapa yang lucu-lucu itu Syekh Jubailan. Ya, dia ketemu sama orang Pakistan, sama kasusnya. Dia bilang, katanya, ya ittaqillah Syekhnya. Ya, dia ditegur sama Syekh, ittaqillah, jangan pakai batu besar nanti kena orang bagaimana. Langsung dia bilang, ya ada syaitan. Karena ini syaitan harus dilempar dengan batu besar. Akhirnya kemudian orang Pakistan ini dia bilang sama itu Syekh, katanya, ana maklumin inta, katanya pakai bahasa pasaran, saya tahu kamu siapa. Oh, Syekh kemudian langsung merasa lega, alhamdulillah kalau dia kenal saya, karena beliau ini adalah seorang dai terkenal di Saudi, sering muncul di televisi, mungkin kalau dia kenal saya dia tahu saya seorang ulama, ya seorang dai yang terkenal begitu. Mungkin katanya dia mau menerima nasihat gitu. Ah, dia bilang, "Ana maklum man anta," katanya. "Saya tahu kamu siapa." Dia bilang, "Taib, anta anta maklum ana min?" katanya. "Kamu tahu saya siapa?" Dia bilang, "Aywa, anta syaitan akbar." Katanya, malah dia bilang katanya, "Kamu syaitan yang paling besar." Ya, itu dikisahkan oleh beliau dalam salah satu ceramahnya. Tapi ala kulli hal, ada orang yang melempar pakai sepatu, pakai sandal, pakai payung, dan lain sebagainya. Ada orang yang pakai ketapel. Ya, ini semua ada dilakukan oleh orang-orang jahil. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah syaitan. Dalam sejarahnya ia, itu adalah tempat syaitan berada ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih siapa? Nabi Ismail. Syaitan di tempat itu, ya, sempat menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pilar yang ada saat itu atau sekarang bukan pilar, dinding yang ada pada saat ini adalah bukan setan, dia adalah dinding. Ya, dia apa, ibadah itu hanya dilakukan sebagai bentuk apa? Bentuk ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti dia adalah syaitan. Taib. Roma min batnil wadi. Lanjut atau nah. Ya, Roma min batnil wadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar dari perut lembah. Ingat ini sangat penting, banyak juga tidak diketahui oleh jamaah haji. Ya. Jumrah ula lubangnya itu berputar. Antum nanti di tanggal 11, 12 dan 13 melontar itu afdolnya memang ya afdolnya dari begitu kita datang dari sebelah kanan. Jadi kalau kita kan menghadap begini ya dari arah Mina. Melontar dari sebelah kanan lalu kemudian kita berdoa di sini. Nah, kemudian yang jumrah wusta di lontar dari sebelah kiri. Baru kemudian kita berdoa bergeser ke sini. Adapun jumrah aqobah, ingat melontar jumrah ula dengan wusta dari arah manapun bisa. Karena lubangnya keliling. Tapi jumrah aqobah, lubangnya itu hanya di sebelah kiri. Maka ketika kita melontar jumrah aqobah, kita melontarnya harus di sebelah kiri. Karena di sini tidak ada lagi. Kalau kita lempar dari arah sebelah kanan tidak akan masuk ke dalam lubang. Karena yang paling penting adalah masuknya lontaran kita ke dalam lubang. Walaupun kita melontar tidak kena dindingnya, yang penting masuk ke dalam lubang. Oleh sebab itu, di tanggal 10 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melempar ini, tidak melempar ini, tapi melempar ini berarti melontarnya dari sebelah mana? Dari sebelah kiri. Melontar jumrah Aqabah. Dan setelah melontar jumrah Aqabah, tidak berdoa. Ingat, doa hanya dilakukan setelah melontar jumrah ula dan jumrah wusta. Nah, lanjut.
0: Assalamualaikum. Alaikum. Thumma ansarafa ila al-manhar, fa nahara 63 bi yadihi, thumma a'ta 'aliyan fa nahara ma ghair
1: Ma gobar.
0: ma ghabara wa ashrakahu fi hadyihi.
1: Nah.

0: Tiganya disembelih langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma a'ta aliyan fanahara ma ghabar. Kemudian sisanya berarti 47 ekor, berarti 37 ekor disembelih oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan Ali bin Abi Thalib ke dalam kurbannya. Yani mempersekutukan ya Ali bin Abi Thalib, mensyarikatkan Ali bin Abi Thalib, menggabungkan Ali bin Abi Thalib ke dalam kurbannya. Na'am. Summa
1: Assalamualaikum. إليكم ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
0: Thumma amara min kulli budnatin bi bud'ah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil satu keping atau satu ya satu keping ya satu iris satu irisan dari setiap unta diambil satu irisan daging. Satu keping daging diambil dari setiap unta yang disembelih atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 100 ekor diambil 100 potong daging kurang lebih, kemudian disatukan ke dalam kider, ke dalam belanga, ke dalam bejana, lalu kemudian dibuat dimasak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan apa namanya di suf konro. Tidak ada konro di zaman Nabi SAW ya. Tapi namanya di sana ada marok. Ya ini kurang lebih dijadikan gulai. Dijadikan gulai fa'akala min lahmiha wa syariba min marokiha. Nabi SAW kemudian memakan dari daging-daging itu dan beliau pun meminum kuahnya.
1: Assalamualaikum. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
0: Thumma rakiba Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW naik unta lagi. Setelah menyembelih, Rasulullah SAW dari Mina tadi pergi menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah adalah tawaf haji. Bagi jamaah haji yang melaksanakan haji ifrad, maka mereka haji ifrad dan haji kiron cukup melaksanakan tawaf. Tidak perlu lagi melaksanakan sa'i apabila bersama dengan tawaf qudum mereka melaksanakan sa'i. Adapun bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, maka setelah tawaf di Mekah mereka pun kembali melaksanakan apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf ifadah di Mekah. Maka beliau Ali salatu wasalam beliau melaksanakan salat duhur di sana. Nah.
1: Assalamualaikum. إليكم فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم.
0: فأتى بني عبد المطلب. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi keluarga Abdul Muthalib, dan keluarga Abdul Muthalib adalah keluarga yang diberikan amanah untuk mengurusi sumur Zamzam dan memberikan minum ya pada jamaah haji. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya turut memberikan minum kepada para jamaah haji dari air Zamzam. Ya. Mereka atau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan falaula yaglibukumun nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Andaikan orang tidak akan berkerumun dan turut merebut apa yang kalian lakukan, maka niscaya aku pun akan bersama kalian untuk memberikan minum. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir nanti apa yang dilakukan oleh beliau diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga kemudian amanah ini ya terlepas dari Bani Abdul Muttalib. Nah.
1: Assalamualaikum. وكان

0: صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك
1: نعم
0: ويقول للناس
1: كده. فناوله دلوان فشرب منه. Lalu kemudian Rasulullah SAW diberikan satu ember ya atau satu gayung dari air zam-zam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminum dari air zam-zam itu ya, dan minum air zam-zam memiliki fadilah dan keutamaan. Nabi SAW beliau bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu sangat bergantung pada niat di saat kalian meminumnya. Nah.
0: أحسن الله إليكم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم.
1: نعم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك. نبي صلى الله عليه وسلم melaksanakan rangkaian manasik ya, semua prosesi manasik haji dilakukan oleh Nabi SAW, yakni Nabi SAW tidak mewakilkannya kepada orang lain. Wa yaqulu linnas, lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya saat itu, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian, jangan membuat-buat, mengarang-arang ya tata cara ibadah manasik haji yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena saat ini ternyata memang sangat rawan, ibadah yang sangat rawan dimasuki oleh kebid'ahan, diantaranya adalah ibadah haji dan umroh. Oleh itu kita dapatkan di dalam buku-buku manasik yang terkadang tersebar di toko-toko buku konvensional ya, atau bahkan terkadang dibagikan oleh sebagian travel yang tidak mengenal sunnah, tata cara manasik yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Di antara cirinya misalnya, di sana diajarkan doa dalam setiap putaran tawaf. Diajarkan membacakan niat dalam setiap amalan yang hendak dilakukan. Ada bacaan khusus dalam setiap putaran sa'i misalnya. Ini semua tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bolehkah mengucapkan niat, apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh.

0: Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah dan bijaksana. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan dituntut sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika kau enggak punya uang.
8: Mari jam oleh 94,3 FM.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca.

0: Oke, sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah sholat.
6: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: Al-Hadith Al-Thamin Wa-Thalathun عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith Riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
4: Hadis 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
4: Hadis Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata harga yang terjangkau untuk semua. Mulai dari masyarakat biasa, figur, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
11: Hadrati sada, yurja intibah.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
13: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Ustaz menjawab,
16: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
17: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
18: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
20: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
21: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong.

0: wajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan kata para ulama. Iya.
1: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
3: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhab yang masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya. Maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu. Karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman. Tidak biasa lisannya berzikir. Yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
4: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk.
5: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
6: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
11: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
11: Puh. Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
13: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
14: Aduh, nggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian tentunya di malam hari yang penuh ketenangan ini. Dan tentu sahabat Muaz malam yang penuh ketenangan ini semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Sang Jala Jalalu. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama juga kita mendengarkan beberapa kumpulan hadis dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ta'ala di malam ini tentunya di mana biasanya hirup piku kita sudah mulai mereda dari segala aktivitas yang melelahkan telah kita jalani tentunya di pagi dan siang hari tadi. Tentu di saat-saat seperti inilah sahabat Muaz sekalian, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan terasa lebih menyentuh hati dan jiwa-jiwa kita, serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas malam dan kelelahan yang telah kita rasakan sepanjang hari. Bahkan sahabat Muaz sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sahabat Muaz, meski hanya dengan mendengarkan kalamullah, semoga menjadi jalan bagi kita untuk semakin mencintai kalamullah dan juga menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Karena biiznillahi ta'ala sebentar lagi akan menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Murotal Pilihan. Barakallahu fikum.
13: Segera hadir program acara Murotal Pilihan
18: yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
19: Ya, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita begitu banyak kemudahan dan juga kesempatan di malam hari yang penuh keberkahan ini, sehingga dapat kembali bersama kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan insya Allah ta'ala, sahabat Muaz sekalian, di malam ini akan kembali bersama nih kita menenangkan hati kita dan juga meneduhkan jiwa-jiwa kita semua dalam program Murotal Pilihan Malam, yang di mana malam ini akan bersama kita mendengarkan murotal yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Syahid Al-Khatib Hafizullah Ta'ala. Dan semoga sahabat Muaz sekalian, kembali kami doakan murotal yang kita dengarkan dapat menjadi penyejuk hati kita, mendatangkan keberkahan dalam hidup kita semua, dan yang terpenting menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita semua kelak di hadapan Allah Sang Jalla Jalaluh. Maka mari sahabat Muaz sekalian, bersama kita dengarkan program Murotal Pilihan Malam dan kita simak dengan penuh perhatian. Berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
18: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
20: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540.
2: Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di Tanah Suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun.

0: Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian di malam hari ini yang tentunya telah menunjukkan pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar dari sahabat Muat sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Sang Jala Jalalu, terutama bagi sahabat Muat yang mungkin di malam ini sedang beraktivitas di luar rumah. Maka kembali sahabat Muat sekalian, kami memberikan peringatan ataupun juga penyampaian bahwasanya agar senantiasa berdoa sebelum keluar dari rumah dan juga senantiasa mematuhi rambu-rambu dan juga hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh kepolisian untuk menjaga keselamatan kita semua. Jadi mungkin bagi sahabat Muat yang saat ini sedang berkendara sambil bermain gadget, bisa disimpan dulu gadgetnya. Karena bukan hanya untuk keselamatan sahabat Muat juga, tetapi juga bagi keselamatan pengendara lainnya. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di malam hari yang penuh keheningan ini kembali juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Yang dimana sahabat Muas sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita begitu banyak pelajaran penting, terutama di antara kita bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Sang Jala Jalalu karuniakan kepada kita semua. Di mana malam ini tentunya sahabat Muat sekalian dapat kembali bersama tentunya kita mendengarkan program podcast Ngobrolin Seputar Agama ataupun Dinkes. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muat sekalian, episode yang akan bersama kita dengarkan di malam ini adalah dengan tema nikmat antara syukur dan hasad yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'amun, SPD Hafizullah. Kita dengarkan dan kita simak dengan baik berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 12 dalam Al-Quran, dan kali ini kita

0: tiba di ayat ke-6 sampai ke-8. Dan tema kita di malam hari ini, nikmat antara syukur dan hasad. Nah, ini bicara nikmat lagi nih tadi. Kita sudah saksikan kebetulan narasumber kita kali ini nikmat kesehatannya lagi diambil sedikit ya. Dan semoga ini menjadi pengurus gitu ya, harusnya gitu Seth. Ya.
1: Nah,
0: semoga. Nah, Seth, kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini, nikmat itu antara syukur dan hasad. Dan kemudian disangkutkan dengan ayat ke-6 dan
1: 7 dan 8.
0: 6 7 8, 6 sampai 8. Ya. Itu hubungannya gimana? Nah. Korelasinya dulu, Ustaz.
1: Iya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, pertama-tama kita selalu memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ala kulli hal, ya. Terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, kembali kita bersua ya dalam program Binkes. Dan sebagaimana yang untuk sebutkan tadi, tema kita adalah nikmat di antara syukur dan hasad. Ya, karena memang pembahasan kita berkaitan dengan faedah dari surat Yusuf, dan insya Allah pembahasan ini akan terus berlanjut berdasarkan tertib ayat ya. Maka kita mengambil judul sesuai dengan tema-tema dari ayat yang kita akan bahas ya. Nah, secara khusus di kesempatan kita di malam hari ini, pembahasan kita seputar di ayat 6 sampai 8 yang memang berbicara sebenarnya faedahnya banyak. Hanya kita ingin memfokuskan pada beberapa poin saja yang kita ingin, sehingga bisa mudah-mudahan bisa lebih fokus dan bisa lebih mendapatkan faedah. Baik, kalau yang antum tanyakan tadi bagaimana kaitannya, secara jelas memang disebutkan di ayat ke-6 juga ayat ke-8 tentang kedua hal ini, antara syukur nikmat, antara syukur dan sabar. Yang pertama, di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika," dan demikianlah, "yajtabika rabbuka," Tuhanmu telah memilihmu. Ya. "Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith," dan Allah telah mengajar, dan Dia telah mengajarkanmu ta'wil mimpi. Ya. "Wa yutimmu ni'matahu 'alaika," dan Dia menyempurnakan nikmatnya terhadapmu. "Wa 'ala ali Ya'quba," dan juga kepada keluarga Ya'qub alaihissalam. "Kama atammaha," sebagaimana Dia telah menyempurnakan sebelumnya, "min qablu Ibrahim wa Ishaq," kepada "min qablu kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq," sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada moyangmu sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Ya. "Inna rabbaka 'alimun hakim," sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat ini berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam secara khusus ya. Kita ketahui Nabi Yusuf alaihissalam diberikan, di antara nikmat yang Allah berikan, Allah menyebutkan di sini Allah telah memilihmu. Artinya Nabi Yusuf memang manusia pilihan. Ya. Allah pilih beliau menjadi seorang nabi. Ya, menjadi seorang rasul, dan kemudian ini merupakan nikmat yang sangat agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat yang sebelumnya yang Allah berikan kepada keluarga daripada Nabi Yusuf, yaitu keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam. Bahkan Allah menyebutkan lagi sebelumnya, yaitu moyangnya yang sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Hal ini tidaklah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk sebuah tujuan. Yang pertama, agar

0: kita mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa apa ya? Allah memilih siapa di antara hamba-hamba yang Allah berikan nikmat secara khusus. Yang ketiga, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengungkit kepada kita tentang nikmat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit di antara hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Setelah itu di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin." Sungguh telah terdapat kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya ayatul lisailin, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertanya. Ya. Artinya ini mulai masuk kisah ini.
1: Ya.
0: Mengantar kita kepada bagaimana, membawa kita kepada peristiwa di beberapa abad yang lalu tentang kisah seseorang Nabi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan saudara-saudaranya dan juga bersama dengan ayahandanya. Pertama kali disebutkan setelah menyebutkan itu, irqalu, ketika saudara-saudaranya mengatakan la Yusufu. Wah, kalau kita berbicara tentang ayat 6 tadi, kita berbicara tentang bentuk kesyukuran.
1: Ya.
0: Ayat yang ke-8 ini berbicara tentang hasad.
1: Hasad.
0: Ya.
1: Cemburu.
0: Cemburu. Ya, hasad artinya cemburu. Secara bahasa ya.
1: Ya.
0: Tetapi secara istilah hasad itu adalah
1: iri.
0: Iri yang membawa seseorang menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya, itu hasad itu.
1: Iri tingkat tinggi lah.
0: Ya, iri tingkat tinggi. Nah, kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam kan mereka 12 bersaudara.
1: Yes.
0: Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bunyamin, adiknya, ini saudara sekandung. Sementara saudara-saudara yang lain ini saudara sebapak.
1: Ya.
0: Ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang nabi. Pendidikan seorang nabi kita tidak ragukan. Hanya saja pada satu sisi bahwasanya Nabi Yakub meskipun beliau seorang nabi, beliau tetap adalah sosok seorang manusia biasa sebagai seorang ayah seperti kita yang memiliki perasaan dan seterusnya. Oleh karena Nabi Yusuf alaihissalam dengan adiknya Bunyamin, sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ibu mereka sudah meninggal dan mereka masih sangat belia, mereka yang paling belia.
1: Ya.
0: Maka secara normatif biasanya kan orang sebagai orang tua tentu perhatian akan
1: ke yang kecil-kecil. Iya,
0: yang masih kecil, kemudian juga di sisi lain mereka adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan paling taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita tidak mengatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam tidak adil. Karena beliau adalah seorang nabi. Hanya saja dari perlakuan seperti itu yang beliau kemudian tanamkan disalahartikan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yang memang dari awal sudah bibit-bibit kecemburuan itu sudah ada. Ya, bibit-bibit kecemburuan itu sudah ada. Oleh karena itu kemudian setan masuk memberikan was-was kepada mereka dengan bisikan-bisikan sehingga timbangan akal mereka itu sudah tidak normal, akhirnya tidak lurus lagi. Mereka mengatakan, bahkan sampai mereka mengatakan, "Inna abana lafi dhalalin mubin." Ayah kita ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata dimaksud di sini kata para ulama bukan sesat dalam agama, bukan. Kesesatan yang nyata maksudnya tidak mengetahui tentang hakikat sesuatu. Maksudnya kita ini harusnya kan ayah kita curahan perhatiannya lebih besar sama kita karena jumlah kita banyak.
1: Lebih banyak.
0: Kita yang lebih bisa memberikan manfaat yang banyak kepada ayah kita dibandingkan Yusuf dengan saudaranya. Akhirnya mereka kemudian memutuskan hal seperti itu. Kemudian mereka mengatakan demikian. Nah, disinilah kemudian muncul rasa hasad. Hasad kita katakan tadi kalau hanya sebatas cemburu.
1: Iya, betul.
0: Ya, artinya kita tidak menafikan bahwasanya setiap orang

0: Itu memiliki kecemburuan dalam hatinya.
1: Itu fitrah manusia, Ustaz.
0: Fitrah. Kenapa? Karena setiap orang itu dia menginginkan lebih daripada orang lain.
1: Iya.
0: Secara fitrah itu kan?
1: Iya.
0: Artinya, ya ada juga orang yang selalu merasa rendah hati. Tapi kalau
1: Iya.
0: kita kembalikan kepada nafsu masing-masing,
1: Iya.
0: selalunya biasanya ya, ingin
1: Selalu
0: lebih menonjol daripada orang lain.
1: betul.
0: Hanya saja, hasad ini, ketika sudah masuk, maka dia bukan hanya pada tahap merasa cemburu, tetapi sampai pada derajat menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain.
1: Ya.
0: Tidak rela kalau nikmat itu didapatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada setelahnya nanti yang akan kita bahas,
1: Ya.
0: itu mereka langsung berencana
1: Untuk membunuh.
0: untuk melakukan makar, ya, membunuh, ada juga yang mengatakan dibuang, dan
1: Ya.
0: seterusnya. Yang jelas, tujuannya adalah untuk menghilangkan penghalang. Ya. Ya, disinilah kemudian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kita nikmat di antara syukur dan hasad.
1: Ya.
0: Kalau kita berbicara hak nikmat itu adalah disyukuri. Itu memang hak nikmat. Dan kita ini manusia artinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih jauh dari kesyukuran. Kesyukuran kita sebenarnya itu sebagai bagian daripada kewajiban kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan nikmat. Bukan sebagai bentuk apa ya? Sebagai sebuah bentuk bakti untuk membayar nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak akan pernah bisa kita membayar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum." Wala yardha li ibadil kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau sekiranya kalian kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan Allah tidak meridhoi kekufuran hambanya. Tapi kalau sekiranya kalian bersyukur, Allah akan ridho terhadap kalian. Artinya Allah ridho dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mensyukurinya.
1: Kan kita manusia gini, Zat. Tabiat manusia mungkin ya,
0: Ya.
1: fitrahnya juga bahwa kita akan selalu berasa apa namanya bersyukur
0: Ya.
1: itu ketika memang sesuatu yang kita inginkan bisa kita dapatkan gitu kan.
0: Betul.
1: Terus kemudian kita tidak pernah bersyukur untuk sesuatu yang kita belum berhasil dapat. Artinya kan ya kalau dibilang
0: Ya.
1: kurang kurang ucapan alhamdulillahnya mungkin gitu ya.
0: Ya.
1: Memang begitu tabiatnya gitu Ustaz ya,
0: Ya,
1: manusia gitu.
0: secara umum memang biasanya seseorang itu bersyukur ketika ada tambahan,
1: Iya, betul.
0: ya kan? Kalau
1: Betul.
0: kekurangan,
1: Nah.
0: mungkin mereka bilang, ah sabar.
1: Iya.
0: Bagaimana yang Anda sebutkan, kita kurang mensyukuri.
1: Hmm.
0: Barangkali mungkin begini, yang menjadi solusi terhadap hal itu, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam masalah dunia. Karena hal itu menjadikan kalian tidak mudah meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi, maksud saya begini. Biasanya kan kita ucapan Alhamdulillah ini datang ketika ada
1: Ya,
0: tambahan yang kita rasakan
1: betul.
0: ya. Yang kita rasakan. Adapun
1: Ya.
0: yang hal-hal yang kekurangan kadang-kadang itu tidak kita mengatakan seperti
1: Ya.
0: itu. Ya. Tapi kalau kita bertolak dari hadis ini, dengan melihat orang yang lebih di bawah kita merasa ternyata tambahan
1: Kekurangan.
0: bagi kita itu masih lebih banyak
1: Iya,
0: begitu. Sehingga
1: betul.
0: dengannya kita mensyukuri. Ini akan membantu bagi kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita harus menyadari bahwa nikmat itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita tidak boleh maka kita tidak boleh bersifat apa ya istilahnya ngotot harus sama. Artinya kita merasa kok dia itu saya begini. Kalau pandangannya bahwasanya segala sesuatu itu harus sama, maka kita tidak akan pernah menemukan kita tidak akan pernah sepakat dengan sesuatu kalau semuanya harus sama. Iya kan? Artinya, misalkan ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hal.
1: Ya.
0: Kok dia dimudahkan, kok saya tidak?
1: Hmm.
0: Ya. Kalau kita menuntut semua itu harus sama, ya, maka tentu saja ini bertentangan dengan kehidupan kita sendiri, karena kehidupan kita kan manusia itu berbeda-beda.
1: Ya. Masa bapak semua
0: Iya.
1: atau mama semua gitu.
0: Iya.
1: Kan tidak mungkin ya.
0: Tidak mungkin. Jadi ini yang pertama yang harus kita bangun. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini, mereka tidak memandang hal itu seperti itu.
1: Ya.
0: Mereka mengatakan, selalu mengatakan, kenapa harus dia? Ya. Jadi mereka hanya melihat sesuatu yang berada di permukaan. Tidak mau mencari alasan atau mencari udur. Mengapa ayah mereka kemudian memberikan perhatian kepada Yusuf
1: Nah.
0: alaihissalam dan saudaranya seperti itu.
1: Set, aman. Karena yang cuma mau minta pendapat dari antum nih, Set.
0: Ya.
1: Kan kita yang kita pahami itu bahwa semua yang baik-baik itu
0: Ya.
1: semua nikmat gitu.
0: Ya.
1: Tidak hal-hal yang tidak bagus tidak pernah kita
0: Ya.
1: hitung itu sebagai nikmat
0: Ya.
1: gitu. Ternyata kan nikmat itu kan ada yang enak, ada yang kurang enak. Termasuk dengan misalnya kayak ujian.
0: Ya.
1: Kita menganggap kita di oh saya lagi diuji Allah ini ketika saya dikasih musibah atau bencana misalnya
0: Ya.
1: anggaplah misalnya bawa motor jatuh saya lagi diuji Allah ini
0: Ya.
1: tapi kita tidak pernah berpikir ketika saya bisa punya motor baru itu pun termasuk salah satu ujian jangan sampai dengan motor ini saya jadi jumawa atau apa gitu Ustaz.
0: Ya.
1: Nah itu gimana kemudian kita bisa mengolah itu gitu Ustaz? Bahwa kita berada di level yang apapun itu memang semua ujian dan itu wajib kita syukuri gitu.
0: Ya. Ya. Pada intinya memang kembali kepada bagaimana kita, kalau kita berbicara tentang apa yang tadi, kita memandang kehidupan ini.
1: Ya.
0: Kalau kita menganggap kehidupan ini goal yang paling
1: Ya.
0: utama dalam kehidupan kita ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Apabila kemudian persepsi kita bangun ini, maka kita akan melihat sama pada setiap orang.
1: Ya.
0: Bahwasanya persoalan kekayaan, persoalan jabatan, semua ini hanya bunga-bunga kehidupan.
1: Ya.
0: Yang menjadi pokok utama adalah bagaimana misalnya keadaan dirinya itu membawa dia kepada ketakwaan. Itu sebenarnya. Atau bagaimana keadaan dirinya itu membawa bisa menjadi seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kendaraan.
1: Ya.
0: Tapi dengan kendaraan ini

0: cara berpikir seperti ini. Ya, tidak semua orang mengimani cara berpikir seperti ini. Nah, oleh karena itu, ini merupakan dasar dalam kita membangun cara pandang kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kepada kisah ini, saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam ini, mereka pertama di antara hal yang menyebabkan hasad itu muncul adalah adanya rasa ujub pada diri sendiri.
1: Yeah.
0: Kita merasa ujub dengan diri kita, percaya diri kita yang tinggi, sehingga ketika Allah uji kita dengan memberikan nikmat itu kepada orang lain, misalkan, maka itu bisa menyebabkan kita tidak rela, tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, yang kedua, kalau orang sudah terkena yang namanya penyakit hasad itu, persoalannya bukan lagi persoalan kebenaran. Persoalannya bukan lagi persoalan substansi, tapi persoalannya siapa Anda dan siapa saya. Pokoknya asal jangan Anda.
1: Ya.
0: Ini ya, ya hasad
1: ini sudah, hasadnya sudah, itu yang tadi, hasadnya sudah level atas ini.
0: Sudah level atas.
1: Pokoknya nikmatnya jangan ke dia begitu.
0: Pokoknya asal jangan dia. Kalau ditanya kenapa, pokoknya asal jangan dia. Kan dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena sudah rusak pertimbangan pemikirannya.
1: Itu kan hasad-hasad. Kalau misalnya kita jengkel sama teman kita, Ustaz. Misalnya begini. Saya kan sebutlah kita misalnya lagi mau olahraga ini, Ustaz.
0: Yes.
1: Lagi mau olahraga, lagi rajin-rajinnya nih. Terus jadwalnya berubah. Yang awalnya kita senang men pagi gitu, Ustaz. Tapi sama teman kita jadwal dirubah. Jadi pagi itu khusus untuk awat, yang laki-laki di sore, bahwa Anda tidak suka sore, Ustaz. Saya jengkel sama teman saya, Ustaz. Kalau itu bukan hasad itu ya. Memang salah dia itu. Tolonglah. Tolonglah bantu benar. itu bukan hasad itu saja. Beda ya.
0: Ya, dia kan tidak suka karena kita merasa dirugikan.
1: Iya. Tapi merugikan saya, Ustaz. Harusnya kan saya sudah tidak, harusnya sudah
0: Sistem,
1: sudah
0: ya?
1: Dispek harusnya kemarin. Hanya karena jadwalnya berubah, one pack terus. Nah, Ustaz. Itu kembali kita ke tentang hasad tadi, Ustaz.
0: Jadi pelajaran ini sangat penting bagi kita semua, teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasad itu ukurannya adalah kita tidak rela apabila
1: Nikmat.
0: orang lain mendapatkan nikmat. Itu hasad. Kita tidak rela. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat, kemudian kita yang sakit, ketahuilah pada diri kita ada hasad. Tetapi kalau kita memahami hal ini, sebenarnya setiap orang punya ini. Setiap orang punya ini. Hanya orang-orang yang beriman bedanya, dia mampu untuk mengendalikan hal ini. Dia mengembalikan kemarin sebagaimana semestinya. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, kita mohon perlindungan min syari hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Artinya disadari bahwa setiap orang itu punya sifat hasad. Hanya yang berbahaya itu adalah ketika dia menyalurkan hasadnya itu.
1: Betul.
0: Sebagai dalam bentuk keinginan untuk menghilangkan nikmat dari orang lain.
1: Jadi dasarnya sebenarnya kita punya sifat itu.
0: Dasarnya ada.
1: Hanya
0: kecemburuan itu ada.
1: Ya, hanya tinggal tunggu pemicunya ini.
0: Iya.
1: Kalau pemicunya ada dan wah mantap ini pemicunya, langsung muncul itu.
0: Ya, langsung muncul. Karena apa? Rasa cemburu itu kan juga bermanfaat.
1: Nah,
0: makanya ada yang namakan, iya, ada yang namakan dengan gipto. Gipto itu kecemburuan terhadap kebaikan. Orang lain, misalnya, ada teman kita yang kaya, uangnya banyak. Dia bisa umroh, keluarganya bisa umroh. Dia bisa bersedekah yang banyak. Kita ada perasaan cemburu. Ih,
1: saya punya cemburu, lapangan bulu tangkis misalnya. Misal, ini misal.
0: Saya cemburu, inginnya juga
1: ingin
0: seperti
1: dia.
0: Juga,
1: gitu ya.
0: Itu adalah gipto namanya. Itu tidak tercelah. Itu.
1: Oh ya, kalau iri begitu ya.
0: Ya, iri. Cemburan.
1: Dan mungkin iri yang paling benar itu kalau iri tentang ketakwaan, Ustaz ya.
0: Iya, kepada kebaikan.
1: Kalau mau iri yang itu iri yang dibenarkan.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa dia. Setiap saat belum azan sudah di masjid.
0: Iya. Iri tapi mendorong kita untuk melakukan hal yang sama.
1: Itu dia.
0: Bukan iri untuk menghalangi seseorang dari kebaikan.
1: Nah, itu dia.
0: Karena walaupun misalnya dalam kebaikan, Tapi kalau dia sampai mendorong dirinya untuk menghalangi seseorang dan

0: Mereka ada itu sudah hasad. Jadi hasad itu tidak rela orang lain mendapatkan nikmat, atau yang paling tinggi adalah menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain.
1: Mungkin kayak teman saya tadi sedih. Dia tidak ingin temannya bodinya bagus begitu.
0: Itu namanya prasangka
1: buruk. Oh, prasangka. Itu suzon itu jatuhnya. Astagfirullah. Apa Ustaz? Ini kita ada pertanyaan dari kolom komentar di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah mungkin seseorang tampak membela agama tetapi sebenarnya sedang membela ego dan kepentingan pribadinya? Bagaimana cara membedakannya?
0: Paham. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Wallahu a'lam, kita tidak. Ini masalah hati, masalah niat
1: Nah,
0: ya. Kita tidak bisa menafsirkan niat setiap
1: ya,
0: orang.
1: nggak bisa menilai orang gitu, Ustaz.
0: Ya. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu a'lamu bisarair. Kita hanya menghukumi seseorang sesuai zahirnya.
1: Iya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang ada di batinnya. Kita tidak mengetahui niat-niat setiap orang. Yang jelas kalau dia melakukan kebaikan, kita mengatakan ya dia melakukan kebaikan. Adapun urusan dia mendapatkan pahala atau tidak karena niatnya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga beliau ya bermuamal dengan orang-orang munafik sebagaimana zahirnya. Ya, sebagaimana zahirnya. Karena kita diajarkan memang untuk menilai seseorang sesuai dengan zahirnya. Ya. Tapi bagaimana membedakan? Ya Allah Allah. Tetapi ingat, yang jelas orang munafik itu disebutkan dalam Al-Quran seperti kayu yang bersandar.
1: Orang munafik. Seperti kayu yang bersandar.
0: Iya. Anu tahu kayu?
1: Oh, enggak ada.
0: Anu tahu kayu? Rumpai.
1: Kayu, kayu.
0: Iya. Kayu itu kan tidak punya akar.
1: Nah, Ustaz.
0: Kita ambil contoh yang sangat sederhana ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya ada kegiatan acara,
1: Ya.
0: kan biasa ada pohon yang di bawah itu.
1: Nah, Ustaz.
0: Tidak ada akarnya kan, hanya sebagai hiasan.
1: Iya.
0: Satu ada pohon yang tumbuh yang punya akar.
1: Ya.
0: Sama-sama kalau kita lihat sepintas,
1: Ya.
0: ini sama-sama pohon.
1: Nah.
0: Sama-sama tingginya. Tapi kapan kita bisa tahu perbedaan? Ketika ada angin.
1: Ya.
0: Dengan waktu toh, dengan
1: Ya.
0: perjalanan waktu. Ketika ada angin, maka pohon yang hanya bersandar tadi yang saya katakan yang tidak punya akar, itu dia akan langsung jatuh. Tapi pohon yang punya akar yang
1: Ya.
0: dalam, dia akan terkena eh dia akan tetap kokoh meskipun ada angin yang sangat kencang. Jadi ya, meskipun kita katakan bahwa kita tidak dituntut untuk menunggu seseorang. Oh,
1: Ya.
0: saya tunggu-tunggu saya kapan ada ujian semua lihat dia bagaimana. Enggak, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu. Hanya saja orang-orang yang betul-betul beramal di atas iman, ibaratnya sebuah pohon, Allah gambarkan kalimat yang baik itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik.
1: Ya.
0: Asluha thabit wa far'uha fis sama. Akarnya itu dia kokoh menggunjang di tanah dan cabang itu menjulang ke langit.
1: Apakah boleh kita katakan gini, Seth? Lebih mending kita tidak usah sibuk menilai orang gitu.
0: Ya.
1: Mungkin begitu, Ibu.
0: Ya. Selagi misalnya artinya tidak ada kemaslahatan di sana juga.
1: Nah,
0: Dan
1: mau
0: kita
1: dia terserah lah lakukan.
0: ya bukan juga membiarkan
1: Ya,
0: sih
1: tapi kan
0: sebenarnya.
1: kewajiban kita mendakwahi
0: Cuma kan
1: gitu.
0: kalau dia tidak menampakkan keburukan,
1: Nah.
0: apa yang mesti kita ingkari?
1: Nah, betul.
0: Kita mengingkari hatinya kan kita tidak bisa menghukum seseorang
1: Iya, iya,
0: dengan
1: iya.
0: hatinya. Hanya Allah yang tahu
1: Ya.
0: tentang hati seseorang. Wallahu a'lam.
1: Oke. Okay. Ada yang ingin bertanya? Kiranya teman-teman yang di sini ada. Ya, silakan.
0: Nah.
2: Biasanya dalam kaidah itu kita diperintahkan untuk menyebutkan bukan dan memperlihatkan apa namanya nikmat sebagai bentuk syukuran. Nah, kita mengenal Yusuf ada namanya Ain. Dalam konsep kehidupan hari ini yang di mana itu banyak orang perlihatkan kehidupannya di media sosial, apakah mungkin lebih baik, yang mana yang lebih baik, kita tidak memposting kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan atau karena menghindari tadi itu santainya?
0: Ya.
2: Apakah kita hanya bersyukur dengan kehidupan kita masing-masing?
0: Ya, wallahu ta'ala alam. Ya kalau niatnya kita sudah untuk memperlihatkan kepada orang, memang resikonya sangat tinggi.
1: Ya.
0: Yang dimaksud kita menampakkan nikmat kan tidak mesti kita menampakkan nikmat, tidak mesti dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada orang lain. Ya. Artinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta,
1: ya.
0: Kita bisa membeli sesuatu yang bagus sebagai bentuk kesyukuran kita, kita beli. Tapi kan tidak mesti dengan tujuan untuk apa? Menampakkan, ya, menampakkan.
1: Atau misalnya naik jabatan.
0: Iya, maksudnya apa sekali saya flexing ya apa?
1: Iya. Flexing
0: kurang lebih begitu ya. Ya seperti itu kan tidak mesti seperti itu. Artinya menampakkan nikmat yang dimaksud dengan menampakkan nikmat tidak mesti tidak mengharuskan kita untuk menunjukkan kepada orang lain ini loh saya seperti ini. Tapi dengan kita menampakkan Allah dengan keyakinan bahwasanya ini sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah antara kita dengan Allah kan sudah cukup.
1: Kalau misalnya kita bentuk kehati-hatian Ustaz, untuk menghindari penyakit AIDS gitu Ustaz, dengan pertanyaan tersebut. Boleh ya, maksudnya itu juga salah satu alasan kenapa kita tidak perlu flexing, tidak perlu pamer-pamer.
0: Iya, karena kita tidak tahu ya orang yang melihat itu kan macam-macam. Yeah. Ada orang yang senang, ada juga mungkin orang yang dia komentar, Masya Allah, senang, tapi kita tidak tahu hatinya.
1: Udah mengetik baru begini. Masya Allah, kira bagus itu. Ketiknya cuma Masya Allah gitu.
0: Iya.
1: Baru... habis ketik begini Masya Allah baru
0: ya jadi dan wallahu ta'ala kalau misalnya orang tidak berpenyakit di hatinya sebenarnya setiap kita itu tahu bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu ada perasaan yang tidak nyaman di hati kita sebenarnya hanya saja kalau ketika seseorang niatnya sudah mengalahkan keinginannya terhadap itu sudah mengalahkan apa bisikan di dalam hati kan Rasulullah SAW bersabda wal itmu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali 'alain nas, dosa itu sesuatu yang menyesakkan dadamu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya ya. Itu dia artinya kadang-kadang ada sampai batasan mungkin ada penyesalan kenapa saya di posting ya. Tapi kalau ketika itu terus dilakukan akhirnya itu kan menjadi penyakit di dalam hati. Sehingga ada sebagian orang atau ada segelintir orang memang dia senang seperti itu. Kesenangannya sudah seperti itu. Ya, wallahu taala, wallahu.
1: Ustaz, ini ada banyak pertanyaan, Ustaz. Ada satu pertanyaan hanya kita lewati dulu, ini kita skip dulu. Pertanyaan ini yang kita angkat apa maksud di balik redaksi akhir Quran surat Yusuf ayat 6 di mana Allah menyebut bagi orang yang bertanya?
0: Ya artinya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau maksudnya bagi orang yang bertanya baik bilisanil qaul atau bilisanil hal baik dengan perkataan yang memang ingin mencari tahu misalnya ada orang bertanya bagaimana sebenarnya kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam kayak kita merujuk kepada ini atau bilisanil hal meskipun apa dia tidak bertanya secara lisan, tetapi misalnya melalui momen-momen tertentu ada rasa ingin tahu, seperti misalnya momentum seperti ini kan kita menjelaskan, akhirnya ada perasaan ternyata begini, artinya itu maksudnya sebagai sebuah sarana ilmu bagi kita untuk mengetahui, karena ini kan kisah terdahulu, kita tidak mengetahui tentang perkara kita tidak hadir di tengah-tengah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya, tapi Allah menceritakan kepada kita melalui Al-Quran ini. Sehingga seolah-olah kita berada
1: Di zaman itu.
0: Iya, di zaman itu.
1: Okay.
0: Dan menyaksikan.
1: Dan mohon maaf sedikit mengingatkan yang tadi ternyata bukan ayat 6 tapi ayat 7 ya.
0: Iya.
1: Ah, surat Yusuf ayat 7. Ustaz, ini afwan Ustaz. Ini mungkin pertanyaan candaan Ustaz.
0: Iya.
1: Dan masih ada hubungannya dengan momentum sekarang.
0: Iya.
1: Piala dunia nih Ustaz. Saya baca semua pertanyaan biar tidak ada yang terlewat. Ustaz, teman saya di grup futsal ribut karena mendukung antara Argentina dan Portugal. Bahkan dikeluarkan dari grup karena seperti memprovokasi. Padahal grup tersebut berisi ihwa kajian. Bolehkah seorang muslim mengidolakan orang non-muslim bahkan mendukung negara yang terang-terangan mendukung Sionis?
0: Ya Allah Ta'ala. Ya tentu sudah disebutkan ya oleh guru kita. Azizin Hafizahullah Ta'ala. Bahwa di antara hal-hal yang perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Memberikan dukungan terhadap hal-hal yang
1: tidak penting, ya,
0: tidak penting. Artinya kalau hanya sebatas menonton karena kesenangan, bola ya, artinya setiap orang kan punya kesenangan. Tidak sampai kepada ya pengidolaan. Sebatas senang saja tapi tidak ada ibaratnya kekaguman yang sampai itu kan karena kekaguman itu. Itu sudah mudorat.
1: Tapi memang ada yang dikeluarkan? Ah, tidak ada kayaknya.
0: Pada yang mudorat.
1: Kalau obrolan seputar lapangan bola mungkin gitu ya,
0: main futsal karena kita kan kita juga biasa main bola kan, kita senang orang yang yang pandai main bola hanya saja ketika sudah diperhadapkan dalam koridor-koridor tertentu semacam ukhuwah Islamiyah. Tentu itu harus di atas segala-galanya.
1: Ini justru mudaratnya
0: di atas segala-galanya bukan di atas segala sesuatunya, tetapi dibandingkan dengan hal ini itu lebih tinggi. Menghargai persaudaraan itu lebih tinggi.
1: Iya. Padahal ini sampai tanggal berapa sih ini momennya? Hah? Sampai tanggal 20-an. Bersaudaranya harusnya sepanjang masa kan gitu, Dad? Nggak tahu, saya juga rencana mau keluar, izin saya keluar dari grup ya. Tuh, silakan, ada ingin bertanya lagi silakan kalau ada. Nah, chat, silakan. Boleh. Satu pertanyaan 20 ribu ya.
0: Ngeri pertanyaannya nih.
1: Hasar.
0: Iya.
2: Saya menganalisa terkait dengan dari populer yang kita nampak ada di SPD terkait dengan kasus itu. Apakah itu bisa menambah
1: nikmat
2: ketika kita memiliki kegiatan itu?
0: Iya.
2: Beberapa teman memprotes dan mengatakan bahwa saya tidak melakukan syukur, tetapi saya tidak merasa diadab. Terus saya menjawab dengan bijaksana dan diplomatis begini. Mungkin salah, mungkin benar, tanya kalau bahwa ketika dia tidak merasa yang syukur dan tidak mengaplikasikan syukur tetapi dia harus yang syukur, itu sesungguhnya dia sedang diadab bahwa kau telah kehilangan nikmat syukur. Dan itulah bentuk azabnya. Saya menjawab secara diplomatis seperti itu. Apakah itu benar? Atau ada azab lain yang diberikan sama Allah ketika kita tidak memiliki kecerdasan melakukan itu menurut padahal ini sudah diberikan banyak tempat. Faktanya ada lagi. Masa Allahnya adalah ketika kita tidak syukur, dari malam sampai pagi kita tidak syukur. Kita maksiat, makanya. Begitu kita kamu itu, oksigen yang kita itu tidak ada masalah.
0: Iya.
2: Itu bentuk yang dia katakan bahwa Allah ternyata tidak akan percaya. Masih dari
1: awal terakhir. Iya, maksiat.
2: Maksiat dan saya katakan, ketika Anda tidak melakukan syukur dari segi oksigen yang Anda rasakan, itu adalah bentuk azab Allah yang Anda tidak rasakan karena nikmatnya syukur Anda tidak. Apakah itu salah jawaban itu?
0: Masya Allah.
1: tapi kayak apa gaya berbicaranya seperti yang biasa di TikTok gitu ya. Saya kayak akrab begitu, kayak akrab. Gitu ya.
0: Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, mengatasi rasa hasad. Jadi setiap kita memang punya potensi untuk hasad. Saya kira semua kita. Ya, wallahualam. Kalau kita kembali kepada petunjuk Al-Quran, yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya yang membagi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, yang kita mengatakan dalam surat kita alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam. Segala puji artinya kita memuji Allah sebagai Rabb. Rabb itu kan maknanya Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur termasuk memberikan rezeki. Harusnya kalau kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin berarti semua bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Sehingga meskipun secara perasaan perasaan kita tidak suka, tetapi secara keyakinan itu tidak mesti sejalan dengan perasaan, ya kan? Di situlah ujiannya. Jadi tidak mesti setiap yang kita yakini itu harus sesuai dengan perasaan kita.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, mungkin pada saat pertama perasaan kita agak sukar, tetapi keyakinan kita bangun bahwasanya ini yang bagi nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui kepada siapa yang Allah berhak memberikan nikmat kepada seseorang kan. Itu yang pertama. Jadi sehingga kita kalau mungkin yang bagi nikmat ini saya atau siapapun pasti mungkin kita akan cemburu karena kan manusia ini kan dia apa terbatas pengetahuannya. Tapi ketika kita mengenal bahwasanya yang memberikan nikmat ini Allah, Allah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan seorang hamba, Allah berfirman, "Ala ya'lam man khalaq?" Apakah yang menciptakan tidak mengetahui? Artinya tidak ada yang paling mengetahui kecuali yang menciptakan. Ya, yang paling mengetahui tentang apa-apa yang ada pada diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwa kalau itu misalnya berkaitan dengan nikmat dunia, kita juga bisa membawa kepada perspektif begini. Artinya mungkin saya dia memiliki kelebihan dari sisi itu.
1: Ya.
0: Tapi belum tentu pada hal-hal lain dia dia memiliki kelebihan di semua hal, ya. Artinya sebagai bentuk hiburan bagi diri kita bahwasanya itu bukan segalanya.
1: Iya.
0: Ya, itu bukan segalanya. Karena kita tahu boleh jadi nikmat yang diberikan kepada seseorang itu kan masih sifatnya masih ujian. Ya, masih ujian. Artinya boleh jadi itu membawa kepada kebaikan dan boleh jadi itu membawa kepada keburukan. Tetapi bukan berarti kita mendoakan orang pada keburukan. Ya. Tetapi dari sini kita melihat bahwa kalau itu sifatnya sesuatu yang materi, artinya terlalu rugi kalau saya misalnya menghabiskan waktu untuk mencemburi dalam hal seperti itu. Sementara hal seperti itu kan sifatnya masih relatif. Bisa jadi itu membawa kebaikan baginya, tapi di sisi lain bisa jadi juga itu menjadi sebuah keburukan baginya yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tidak tahu. Sehingga dengan demikian, kita lebih bisa lebih berdamai dengan hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, ya kita mendoakan kepada teman kita.
1: Ya.
0: Ya, itu yang lebih sebenarnya yang lebih bagus untuk mencairkan hati. Kalau misalnya kita cemburu kepada seseorang, barangkali kita bisa mendoakan kepada beliau, ya Allah, jadikanlah iman itu sebagai sebuah sebab kebaikan baginya. Sehingga dengan itu bisa jadi perasaan benci itu berubah menjadi sifat rahmat. Bahkan mungkin ada rasa iba.
1: Ya.
0: Jangan sampai kasihan ini justru dengan ada itu dia terjatuh kepada keburukan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ya itu tadi kita merasa itu bahwasanya karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang Allah berikan siapa kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang selanjutnya bagaimana caranya agar kita bisa mengubah perasaan cemburu ini menjadi sifat gipto. Maksudnya adanya keinginan untuk bisa seperti itu.
1: Ya.
0: Tanpa harus kita menginginkan hilang itu nikmat dari dirinya. Maksudnya kok dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Ah, saya juga coba berusaha untuk bisa. Kan biasanya orang yang hasad itu dia tidak berusaha dia. Hanya duduk-duduk saja terus. Berpikir. Ya, dia berpikir dengan cara, mungkin dengan cara pemikirannya dia berharap nikmat itu hilang dari orang lain.
1: Tapi poin yang disampaikan itu sudah benar, Sat.
0: Maksudnya?
1: Tentang mengingatkan temannya. Bahwa yang kau lakukan ini sebenarnya bukan bentuk rasa syukurmu kepada Allah begitu. Karena kan dia
0: katanya, pertanyaan yang kedua maksudnya?
1: Nah, maksudnya panjang, sakit juga saya masih bernapas dengan enak.
0: Oh, kan? Yeah.
1: Poinnya sudah tepat gitu ya, menyampaikannya, menasihatinya.
0: Iya, artinya ini yang kedua ya.
1: Nah,
0: yang pertama bagaimana tadi kira-kira?
1: Yang pertama sudah pas tadi, gimana cara mengelolanya gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kan kita
0: wallahualam. Kalau yang kedua, begini kan kehidupan ini, mungkin pernah kami jelaskan kehidupan ini tidak semua hal itu ibarat kita hidup ini kan ibarat kalau boleh kita izin untuk menggambarkan ibarat kita di atas kapal.
1: Ya.
0: Ada hal-hal yang tampak di permukaan, ada hal-hal yang tidak tampak di permukaan.
1: Ya.
0: Itu yang kita jalani itu setiap hari.
1: Ya.
0: Ada hal-hal yang kita lihat, ada hal-hal yang kita tidak lihat. Boleh jadi seseorang dia mengatakan begini. Ah, saya masih bernapas.
1: Ya.
0: Ya, itu yang kau lihat. Tahukah engkau kehidupanmu dari sesuatu yang kau tidak lihat?
1: Ya.
0: Barangkali itu sudah hancur di dalam, cuman Allah Subhanahu wa taala belum menampakkan itu
1: ya,
0: di hadapan.
1: Ya. Ya.
0: Kenapa? Karena salah satu di antara hikmah agar orang-orang itu bisa menyadari perbuatannya salah dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja tidak di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kalau sekiranya setiap orang itu akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Melainkan semua akan habis rata karena kesalahan kita sangat banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja mengakhirkan untuk sebuah hikmah yang sangat besar, di antaranya agar orang-orang yang bersalah dia bisa merenungkan kesalahannya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memberikan kesempatan untuk dakwah,
1: ya,
0: saling mengingatkan kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, banyak sekali faktor. Hanya saja kalau misalnya kita mengatakan seperti tadi, oh, buktinya saya hidup baik-baik. Iya, itu yang tampak. Sesuatu kita hidup ini ada hal yang kita lihat, ada hal yang kita tidak lihat.
1: Iya.
0: Ibarat kalau penyakit kan
1: itu yang kita harus waspadai itu.
0: Iya, ibarat kalau kanker
1: iya.
0: Kan tidak ketahuan.
1: Betul.
0: Tapi dia sudah menggerogoti kan? Dia sudah menggerogoti.
1: Iya.
0: Awalnya orang kira dia sehat-sehat saja.
1: Iya.
0: Sesuatu yang tidak bisa dia bohongi bahwa selama ini ternyata dia hidup
1: iya.
0: Dengan kanker itu tanpa dia ketahui.
1: Iya.
0: Berarti kalau kita membawain pada kehidupan, mungkin kita merasa kita baik-baik saja, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Skenario yang terjadi dari sesuatu yang kita tidak lihat ini. Dan itu hanya bisa kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Quran atau wahyu. Kita itu tidak bisa, itu kan sesuatu yang gaib.
1: Ya.
0: Kita tidak bisa mengetahui yang gaib kecuali dengan Al-Quran. Dan di Al-Quran sudah jelaskan. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sempit. Oh, saya kan enak.
1: Ya.
0: Iya. Itu yang kau lihat.
1: Ya, tapi hati-hati.
0: Tapi kita tidak tahu.
1: Tadi Antum kan sempat mengatakan salah satu ciri hasad itu kerjanya cuma duduk tenang.
0: Ya.
1: Hati-hati, berarti kita ingatkan kepada security. Jangan terlalu banyak duduk. Nanti Antum dituduh sebagai orang yang hasad.
0: Itu kan, mantau, itu
1: security,
0: mantau.
1: Security kan cuma begitu.
0: Itu mantau namanya.
1: Oh, beda sekali.
0: Iya.
1: Tuh, mohon maaf.
0: Jadi,
1: Ustaz, ya, boleh sekalian closing statement, Ustaz.
0: Oh, iya.
1: Nah, ya.
0: Jadi, sehubungan tadi dengan pertanyaan Abu Langit, jadi berkaitan...
1: Siapa? Abu Langit?
0: Iya.
1: Oh, maksudnya.
0: Jadi, kehidupan ini ada hal-hal yang kita lihat,
1: ya.
0: Ada hal-hal yang kita tidak lihat.
1: Ya.
0: Sehingga, jangan menyangka orang-orang yang misalnya berbuat zalim, mereka akan baik-baik saja. Tidak. Mungkin mereka tampak tampak di hadapannya itu baik-baik saja. Ibarat lautan yang tampak di permukaan cuma, tapi kita tidak tahu di bawah ini sudah seperti apa.
1: Berarti memang pesan Bang Nabi itu betul ya, waspadalah, waspadalah.
0: Kembali kepada ini ya.
1: Ya.
0: Dalam persoalan nikmat, pentingnya kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita memahami bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada kita dalam sesuatu hal yang tepat pada setiap orang. Ya. Kemudian kita menyadari bahwasanya kehidupan ini, inti kehidupan ini sebenarnya adalah pada iman dan amal. Ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan ini intinya adalah pada iman dan takwa, iman dan amal, maka insya Allah kita tidak akan terlalu merasa kecewa ya, atau cemburu dengan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang menjadi ukuran bukan itu. Justru yang kita cemburu kalau misalnya orang kaya.
1: Iya.
0: Ketika mereka gunakan kekayaannya untuk kebaikan, itu yang kita cemburu.
1: Ya.
0: Makanya para sahabat, mereka tidak cemburui orang-orang kaya ketika mereka kaya. Bagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka cemburu itu tatkala ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, sementara kita tidak.
1: Ya.
0: Coba lihat, kecemburuannya para sahabat itu bukan karena kayanya mereka, tapi karena bagaimana mereka bisa memanfaatkan hartanya. Kenapa? Karena penilaian mereka terhadap kehidupan dunia ini, mereka tidak menilai dengan banyaknya sesuatu, tetapi dengan amal.
1: Baik. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat dan juga pandai mengelola sifat hasad pada diri kita. Dan Ustaz, syukran barakallahu fikum jazakumullah khairan atas nasihatnya di malam hari ini. Dan kepada saudara-saudara sekalian dan juga pemirsa yang menyaksikan program ini, juga pendengar yang menyimak program ini, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah masih mempertemukan kita di pekan depan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang surat Yusuf. Kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak saudaraku.
13: FM Radio Muaz bin Jabal.
14: Ya ihwata liman, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program Dinkes, yaitu podcast ngobrolin seputar agama, yang dimana telah bersama juga kita mempelajari pembangannya ilmu, terutama faedah surah Yusuf yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu Ta'ala. Semoga setiap ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi tambahan dan juga menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumul akhir kelak. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, tak terasa waktu kini telah semua. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muaz bersama kami dari pagi tadi hingga malam ini. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muaz akan kembali besok kita bertemu dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: 94,3 FM.
15: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Kisah ini terjadi kurang lebih di tahun 1995. Sudah cukup lama memang, namun setiap ingin memasuki Idul Adha, saya selalu teringat dengan kejadian yang pernah saya alami ini. Sampai saat ini saya tidak pernah melupakannya. Awalnya saya sedang menjajakan dagangan bersama teman. Kami berempat waktu itu. Kami mengeluh karena sudah 3 hari kami berdagang, baru 6 ekor yang terjual. Tidak seperti tahun sebelumnya, biasanya sudah puluhan ekor laku terjual. Dan hari raya sudah di depan mata, tinggal 2 hari lagi. Kami cukup gelisah waktu itu. Ketika sedang berbincang, salah seorang teman mengajak saya untuk sholat asar. Dan saya pun bersama teman saya berangkat menuju masjid yang kebetulan dekat dengan tempat kami berjualan. Setelah sholat selesai, seperti biasa saya melakukan zikir dan doa. Untuk saat ini doa yang saya fokuskan untuk dagangan saya agar Allah memberikan kemudahan, semoga kiranya dengan dagangan tersebut bisa laku atau habis terjual. Setelah selesai, saya dan teman kembali bergegas untuk ke tempat kami berjualan. Dari kejauhan kami melihat tempat kami berjualan itu banyak sekali orang di sana. Dan terlihat teman kami yang berada di sana kesibukan demi melayani calon pembeli. Akhirnya saya dan teman berlari untuk cepat membantu melayani dan membantu teman kami. Alhamdulillah pada saat itu sudah ada yang membeli beberapa ekor kambing. "Terima kasih ya Rob, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami," syukur saya dalam hati. Namun setelah semuanya terlayani dan keadaan kembali normal, saya melihat seorang ibu-ibu sedang memperhatikan dagangan kami. Seingat saya, ibu ini sudah lama berada di situ. Pada saat kami sedang sibuk, ibu ini sudah ada, namun hanya memperhatikan kami bertransaksi. Saya tegur teman saya, "Ibu itu mau beli enggak ya? Dari tadi liatin dagangan terus, emang gak ditawarin ya? Sepertinya dari tadi udah ada di situ, kayaknya cuma lihat-lihat saja. Mungkin lagi nunggu bus kali," jawab teman singkat. "Memang sih, kalau dilihat dari pakaiannya sepertinya gak akan beli. Mohon maaf, ibu itu berpakaian lusuh sambil menenteng payung lipat di tangan kanannya. Kalau dilihat dari penampilannya, tidak mungkin ibu itu ingin berkurban." Namun saya coba hampiri ibu itu dan coba menawarkan, "Silahkan bu dipilih hewannya, ada niat untuk berkurban ya bu?" Tanpa menjawab pertanyaan saya, ibu itu langsung menunjuk, "Kalau yang itu berapa bang?" Ibu itu menunjuk hewan yang paling murah dari hewan yang lainnya. "Kalau yang itu harganya Rp600.000 bu," jawab saya. "Harganya pasnya berapa bang?" "Gak usah tawar lagi ya bu, Rp500.000 deh kalau ibu mau." Pikir saya, memang dari harga segitu keuntungan saya kecil, tapi biarlah, khusus untuk ibu ini. "Uang saya cuma ada Rp450.000, boleh gak?" Waduh, saya bingung, karena itu harga modal kami. Akhirnya saya berembuk dengan teman yang lain. "Biarlah, mungkin ini jalan pembuka untuk dagangan kita. Lagi pula, kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya bukan orang mampu. Kasihan, hitung-hitung untuk membantu niat ibu itu untuk berkurban." Sepakat kami berempat, "Tapi bawa sendiri ya." Akhirnya si ibu tadi bersedia, tapi dia minta diantar oleh saya dan ongkos bajainya dia yang bayar di rumah. Setelah saya dikasih alamat rumahnya, si ibu itu langsung pulang dengan jalan kaki. saya pun berangkat. Ketika sampai di rumah ibu tersebut, subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar, merinding saya. Terasa menggigil seluruh badan saya demi melihat keadaan rumah ibu tersebut. Ibu itu hanya tinggal bertiga dengan orang tuanya, yaitu ibunya dan satu orang anaknya. Di rumah gubuk dengan berlantai tanah dan jendela dari kawat. Saya tidak melihat tempat tidur atau kasur. Yang ada hanya dipan kayu beralas tikar lusuh. Di atas dipan sedang tertidur seorang perempuan tua kurus yang sepertinya dalam kondisi sakit. "Ma, bangun, Ma. Nih lihat, Sumi bawa apa?" Oh, ternyata ibu itu namanya Sumi. Perempuan tua itu terbangun dan berjalan keluar. "Ini ibu saya, Bang." Ibu itu mengenalkan orang tuanya kepada saya. "Ma, Sumi sudah beliin kambing buat emak berkurban. Ntar kita bawa ke masjid ya, Ma." Orang tua itu kaget, namun dari wajahnya kelihatan senang dan bahagia sambil mengelus-ngelus kambing. Orang tua itu berucap, "Allahu Akbar, Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga emak berkurban. Nih Bang duitnya. Maaf ya kalau saya nawarnya terlalu murah. Saya hanya kuli cuci. Saya sengaja kumpulkan uang untuk beli kambing yang mau saya niatkan buat kurban ibu saya. Aduh Gusti, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang satu ini. Hambamu yang miskin harta, tapi dia kaya iman." Seperti bergetar bumi ini setelah mendengar niat dari ibu ini. Rasanya saya sudah tidak sanggup lagi lama-lama berada di situ. Saya langsung pamit meninggalkan kebahagiaan penuh keimanan mereka bertiga. "Bang, ini ongkos bajainya," panggil si ibu. "Sudah Bu, cukup, biar ongkos bajainya saya yang bayar." Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah. Karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan saya dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Apa yang telah kita lakukan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kurban Bu Sumi semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari kisahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Mengenal masing-masing tanda-tandanya, mereka menyeru penghuni surga. Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء كما بصرك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacatul baul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Al-Thalatha. Ya, sekarang masuk kepada Al-Asl Al-Thalith. Al-Asl Al-Thalith yaitu pokok yang ketiga di halaman 12. Al-Asl Al-Thalith ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di pokok yang ketiga atau prinsip yang ketiga atau landasan yang ketiga yaitu mengenal nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sudah kita bahas ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وهاشم من قريش وقريش من العرب وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل خليلي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Jadi pokok yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini enggak usah diterjemahkan. Sudah tahu artinya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab. Quraisy ini dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini dari keturunannya Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Jadi ada bangsa bukan Arab, seperti Yahudi, ada bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini keturunan dari Ismail. Sedangkan Bani Israel keturunan dari Ishaq. Alaihi wa ala nabina afdhalus shalatu wassalam. Atasnya dan atas nabi kita seutama-utama salat dan salam. Jadi atas Ismail bin Ibrahim ini salawat, dan atas Nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Tapi soal nasab tidak begitu sangat penting dipermasalahkan. Yang terpenting di sini yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW dari Quraisy, dan Quraisy itu dari Arab, dan bangsa yang mulia pada waktu itu bangsa Quraisy. Di antara semua bangsa yang ada, semua suku yang ada, yang mulia itu suku Quraisy. Yang nantinya kalau kita bahas soal masalah a'immah, masalah kepemimpinan, masalah imamah, masalah khilafah, itu menurut akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa imamah atau khilafah itu harus dari Quraisy. Itu merupakan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Keterangan hadisnya banyak, dan ini sudah kesepakatan semua ulama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa imamah dan khilafah itu harus dari Quraisy, dan Quraisy itu ada sampai hari kiamat. Dan Quraisy ini keturunan orang Arab, dan orang Arab itu keturunan dari Ismail, dari bangsa Arab, dan bangsa Arab ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Walahu minal umur 63 sanatan. Walahu minal umuri 63 sanah. Arti dia mempunyai umur 63 tahun. Lahu kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia mempunyai umur 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Jadi 40 tahun Nabi hidup sebelum kenabian. Wa 23 nabiyyan rasulan. Dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Jadi selama 40 tahun beliau menjadi pemuda yang tidak diberikan wahyu oleh Allah SWT. Akan tetapi tanda-tanda kenabian itu sudah ada, dengan dijuluki bahwa beliau sebagai Al-Amin. Kemudian dikenal di kalangan orang Arab bahwa beliau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Kemudian juga dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu atau membuat cacat pada dirinya. Seperti biasa orang sana itu bermain dengan perempuan, minum khamar, atau bermain musik dan segala macam. Nah, Nabi tidak melakukan yang demikian. Sejak masa mudanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seperti ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Jadi tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang sebelumnya berbuat maksiat besar. Jadi Nabi sebagai pemuda berbeda dengan pemuda yang lain pada waktu itu yang berbuat dosa dan maksiat. 23 tahun Nabi menjadi nabi, Nabi Muhammad ini menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi'ikra wa ursila bil mudaththir. Nubbi artinya diutus menjadi nabi dengan ikra, diberikan wahyu ikra. Wa ursila bil mudaththir, diutus menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Karena waktu turunnya surah Iqra ini, atau ayat, 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Karena menurut istilah para ulama, bahwa Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedang Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Istilahnya demikian. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Itu istilah mereka. Yang istilah ini juga ada ulama yang membantah. Jadi diberikan wahyu dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di ayat yang pertama yang turun. Wa ursila bil mudaththir. Dan Nabi diutus dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaghfir wa lirabbika fasbir. Jadi diutus dengan surah Mudatsir. Artinya setelah Nabi beberapa lama tidak turun wahyu, kemudian turun wahyu dengan surah Mudatsir dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kum fa'anzir. Bangun dan sampaikan kepada umat ini, ancam umat ini. Jadi disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Yang nanti akan dijelaskan tentang ayat-ayat surah Mudatsir ini. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya Nabi di Makkah. Nabi lahir di Makkah dan hidup di Makkah selama 40 tahun, kemudian ditambah lagi setelah diutus, yaitu 10 tahun di Makkah, ke 13 tahun, kemudian setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih 53 tahun Nabi di Makkah. Ba'athahu Allahu bin nazarati anis syirki. Ba'athahu Allahu bin nazarati anis syirki. Allah mengutus dengan mengancam dari kesyirikan. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mengancam dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Jadi anda perhatikan di sini Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mengancam manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Ini tugasnya Rasul. Jadi Rasul bukan sebagai bashir saja, tapi sebagai nadhir. Bashiran wa nadhira. Jadi nabi-nabi diutus oleh Allah itu sebagai bashir dan nadhir. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah sebagai bashir dan nadhir. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Artinya kebanyakan umat ini hanya bashir saja, nadhirnya tidak. Bashir menyampaikan tentang fadhailul a'mal, tentang surga, atau tentang amalan ringan berpahala besar atau yang lain. Tapi jarang umatnya dikasih ancaman yang keras. Jauhkan syirik, jauhkan maksiat, jauhkan dosa besar. Jarang. Atau dalam khutbah-khutbah Jumat atau yang lain. Jarang disampaikan yang gitu. Padahal ditutusnya Rasul-Rasul itu dua, Bashir dan Nadhir. Yang pertama kali Nabi diutus oleh Allah bukan Bashir, Nadhir. Pertama kali. Tapi yang sekarang ini lebih banyak Bashir daripada Nadhir. Antum lihat dalam surah Saba. Sebelum kita bahas ayat ini dan surah Saba, ayat 27, nah ayat 28, dalam surah Saba ayat 28, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Allah berfirman dalam surah Saba, surah yang ke-34, ayat 28, "Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami utus kamu melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Kemudian di ayat ini, ayat yang awal-awal turun. Jadi awal-awal ayat atau surah yang turun itu ya Iqra, kemudian Mudatsir. Itu awal-awalnya semua sifatnya mengancam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Allah berfirman, wahai orang yang berselimut, Mudatsir, orang yang berselimut, Kum fa'andir, bangunlah dan ancamlah. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir. Kalau menurut makna bahasa, menurut makna bahasa siap itu artinya baju, pakaian. Nanti kita akan lihat arti yang sebenarnya. Kalau menurut bahasa, siap itu artinya pakaian. Pakaianmu bersihkan. Tapi yang dimaksud di sini, siabaka di sini, a'mal atau hati. Bersihkan hati kamu dan bersihkan amal kamu. Karena kalau diartikan dengan artian siabaka fatahir, belum ada kewajiban sholat untuk membersihkan pakaian. Waktu turun ayat ini belum ada kewajiban, kewajiban sholat. Bersihkan pakaian untuk apa? Umumnya bersihkan pakaian untuk sholat. Makanya diartikan oleh para mufassirin, kata-kata siap di sini bukan bermakna pakaian, tapi bermakna hati kamu bersihkan dari syirik. Atau amal kamu bersihkan dari syirik. Warujza fahjur. Dan arujza fahjur, yaitu berhala-berhala, patung-patung itu kamu tinggalkan. Patung-patung itu adalah kamu tinggalkan. Wala tamnun tastaqtir, dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Wala tamnun tastaqtir, dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Kemudian wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu adalah kamu bersabar. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang tafsirnya. Wa ma'na kum fa'anzir. Ma'na kum fa'anzir dijelaskan, yunziru anishirki wa yad'u ila tauhid. Mengancam dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Mengancam dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Yang banyak dilalaikan oleh para duat, para dai, para ustadz, para ulama. Ini dilalaikan. Jadi yang pertama kali yang harus kita dakwahkan, ingatkan manusia jangan sampai manusia ini berbuat syirik. Dan agar manusia bertauhid kepada Allah. Dasarnya banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma banyak orang berpaling. Dari mulai ayat yang pertama, yang semua kita tahu waktu kita bahas yang pertama kali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tauhid. Kemudian nasihatnya Allah kepada Nabi Muhammad berkali-kali dalam Al-Qur'an, fattabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Berkali-kali dalam Al-Qur'an, ikuti agama Ibrahim dan dia tidak termasuk orang berbuat syirik. Artinya kita menyampaikan tauhid menjauhkan dari kesyirikan. Kemudian juga ayat yang lain dalam Al-Qur'an, nasihat Luqman apa? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Sekian banyak ayat Al-Qur'an. Sebelum Luqman menasihati tentang salat, tentang amal, tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan yang lainnya. Janganlah engkau berbuat syirik karena kesyirikan itu satu kezaliman yang besar. Maka setiap dai, setiap ustaz itu harus mengancam dari kesyirikan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah pertama kali. Dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah, setiap melihat patung, disuruh untuk menghancurkan patungnya itu. Setiap melihat kuburan yang dibangun, dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Ali mewasiatkan lagi kepada sahabat yang lain. Terus seperti itu. Sampai bersih. Sebab kalau dibiarkan, akan terjadi kesyirikan. Kalau dibiarkan seperti yang kita lihat, setelah masa kurun mufaddalah, setelah masa-masa generasi yang diutamakan oleh Allah, tiga generasi yang terbaik, yaitu masanya Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Itu melaksanakan. Tapi setelah tiga generasi ini mulai umat banyak yang menyeleweng. Jadi awal tiga generasi ini selamat. Kuburan tidak dibangun. Kemudian yang membawa kepada syirik juga tidak dibesarkan. Kalau sekarang dibiarkan. Makanya banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Jadi setiap duat wajib mengingatkan. Yunziru ani syirik wa yada'u ila tauhid. Dan mengajak manusia kepada tauhid. Karena setiap rasul yang diutus Allah mesti dakwanya dakwah tauhid. Kemudian wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu hendaknya kamu besarkan. Azimhu bit tauhid. Artinya agungkan Allah dengan tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid. Besarkan Allah dengan tauhid. Jadi pengagungan kepada Allah itu dengan tauhid. Kalau tidak dengan tauhid maka tidak ada pengagungan kepada Allah. Jadi harus dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir. Makna wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anisyirki. Wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anisyirki. Bersihkan amal-amal kamu dari kesyirikan. Ada penafsiran lain, ay tahhir qalbaka 'anisyirk. Bersihkan hatimu dari kesyirikan. Ay tahhir nafsaka 'anidz-dzunub. Bersihkan dirimu atau bersihkan hatimu dari dosa, kemudian bersihkan dirimu dari kesyirikan. Ini perkataan para mufassirin. Ketika menafsirkan ayat ini, mereka menafsirkan bersihkan hatimu dari kesyirikan dan dosa, bersihkan amal kamu dari kesyirikan dan dosa. Jadi bukan membersihkan pakaian. Jadi kita bersihkan amal-amal kita dari kesyirikan. Itu yang harus dibersihkan oleh setiap mukmin dan mukminah. Kemudian warujza fahjur. Warujza fahjur. Ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu yaitu al-asnam. Maksudnya berhala-berhala atau patung-patung. Rujzu itu maknanya asnam, berhala atau patung. Jadi maksudnya warujza fahjur artinya patung-patung dan berhala-berhala itu adalah kamu tinggalkan. Sebab yang dikatakan hajruha tarkuha. Hajruha tarkuha. Tarkuha wa ahliha. Jadi hajruha itu artinya meninggalkannya. Tarkuha meninggalkan. Wa ahliha dan meninggalkan orang yang melakukannya. Jadi tinggalkan patung dan tinggalkan pula orang yang melakukan atau penyembahan kepada patung. Wal bara'atu minha wa ahliha. Wal bara'atu minha wa ahliha. Dan berlepas diri dari berhala itu wa ahliha dan orang yang menyembah berhala. Allah menyuruh Nabi Muhammad meninggal.

Rasulullah melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Rasulullah melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama'i. Wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama'i. Jadi setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid, kemudian setelah 10 tahun Nabi dimi'rajkan ke langit. Mi'raj ke langit. Urija bihi ila as-sama', Nabi dimi'rajkan ke langit. Wa furidat 'alaihi shalawatul khamsu. Dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinati. Wa ba'daha, dan sesudahnya, wa ba'daha, sesudahnya diperintah untuk hijrah ke Madinah. Sesudahnya diperintah untuk hijrah ke Madinah. Antum perhatikan di ayat-ayat ini. Di ayat-ayat ini ayat-ayat tentang tauhid. Ini yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah kalau dia mau menjadikan rasul sebagai qudwah, sebagai uswah dalam dakwahnya. Harus dia memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan ini yang dilakukan Rasulullah, al-anbiya war-rusul, juga para sahabat sesudah Rasulullah. Jadi kalau dia mau berpegang kepada manhaj salaf, maka yang harus didakwakan dakwah tauhid. Menjauhkan manusia dari kesyirikan, mengingatkan manusia agar jangan berbuat syirik. Kemudian war-rujza fahjur, segala macam bentuk berhala harus dijauhkan. Dan orang-orang yang menyembah berhala, orang menyembah patung, itu harus dijauhkan. Barok kita dari mereka. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi ajma'in. Karena tauhid ini merupakan aujabul wajibat dan syirik ini merupakan akbarul kabair. Tauhid aujabul wajibat. Kewajiban yang paling tinggi dari semua kewajiban, tauhid. Sedangkan syirik itu akbarul kabair, azlamuz zulmi, dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim di muka bumi ini syirik. Maksiat yang paling besar syirik. Kadang-kadang orang salah dalam nilai. Ada orang berbuat zina, ada orang minum khamar, ada orang berbuat syirik. Yang dilarang orang yang minum khamar berbuat zina. Yang syirik dibiarkan. Karena yang berbuat syirik Pak Haji, dibiarkan. Karena yang berbuat syirik mertua, yang berbuat syirik misanan, yang berbuat syirik keluarga, dibiarkan. Yang sama orang peminum khamar kerasnya luar biasa. Justru kita lebih keras kepada orang yang berbuat syirik. Itu dosa. Tapi ini syirik akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Azlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Akbarul ma'asi, kemaksiatan yang paling besar di muka bumi ini. Kalau syirik tidak diterima taubatnya terus sampai dia meninggal. Tapi yang ini bukan berarti saya melecehkan, itu dosa besar. Zina, minum khamar, berjudi, dosa besar. Tapi syirik lebih besar. Makanya ini yang harus kita ingatkan. Ya kalau dalam ceramah-ceramah atau dalam khutbah, kita ingatkan orang jangan sampai buat syirik. Karena masih banyak orang yang ziarah minta kepada kubur, masih banyak. Di Indonesia ini banyak dan subur seperti itu. Wajib kita ingatkan. Kalau tidak berdosa. Ada yang mereka itu karena tahu, ada yang karena tidak tahu, jahil. Kewajiban kita mengingatkan. Itu yang harus kita contoh. Rasulullah mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan mereka dari syirikan. Kemudian lanjutkan oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Para sahabat demikian. Meskipun bi'ah. Bi'ah di para sahabat itu bi'ah yang bagus, lingkungan yang bagus. Semua sudah tahu tauhid, tapi tidak ada yang tinggal tauhid.

0: didakwahkan. Sesudah masa Rasulullah wafat, tetap ada kesalahan diingatkan. Dari zaman itu, Masya Allah, mereka itu tidak diam, tidak menganggap masalah ini masalah yang ringan. Jadi bukan masalah-masalah yang kecil, ini masalah besar. Kemudian setelah Nabi mendakwakan dakwah tauhid, Nabi ini dicela, dicaci, dimaki, diusir. Di sini enggak dibawakan. Nabi pernah diusir sampai ke mana? Ke Taif. Sampai di Taif, bukannya disambut, malah diejek, dicela, dilempar dengan batu. Sampai luka Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedih, menangis. Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke satu tempat. Dan pada waktu itu turun malaikat. Malaikatul Jabal. Malaikat yang menjaga gunung. Kemudian mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin gunung ini aku angkat untuk aku timpakan kepada mereka, aku akan laksanakan. Kata Rasulullah, tidak. Itu sudah siksaan yang luar biasa. Cobaan yang besar bagi Rasulullah. Di Mekah diusir, disiksa. Kemudian para sahabatnya juga demikian. Sampai di Taif, malah diusir, disiksa, dilemparkan dengan batu. Sedihnya luar biasa. Maka malaikat turun, ikut membantu. Kalau engkau mau, aku akan lemparkan gunung ini. Timpakan kepada mereka. Jawaban Rasulullah, tidak. Karena Rasul mengharapkan mudah-mudahan dari keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah. Apa yang diharapkan Rasulullah terbukti. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Taif yang masuk Islam. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah balik lagi ke Mekah, dicoba lagi, diuji lagi sampai pamannya wafat, yaitu Abu Thalib yang banyak membantu dalam dakwah, dan juga istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Setelah itu Rasulullah dihibur. Hiburnya dengan apa? Urija bihi ila samaa. Sedihnya luar biasa. Dihibur oleh Allah dengan diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Yang pertama Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari situ diangkat ke langit dengan menggunakan buruk. Yang buruk ini tidak bisa digambarkan. Kedai tapi bukan kedai, seperti bigal tapi bukan bigal, seperti kuda tapi bukan kuda. Jadi tidak bisa digambarkan. Maka jahat orang-orang Yahudi itu menggambarkan buruk itu dengan gambar wanita. Bentuknya seperti kuda, ada sayapnya, kemudian kepalanya kepala wanita. Ini untuk menghina bahwa Rasulullah menunggangi perempuan. Porno itu Yahudi, cara-cara Yahudi. Bahkan ada orang Islam yang beli gambar-gambar itu. Ya, karena kebodohan. Beli gambar karena kebodohan. Itu menghina. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga gak boleh digambar. Yang seperti itu. Jadi buruk. Satu kendaraan yang memang diciptakan oleh Allah. Untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Ya, langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sana diwajibkan sholat yang lima waktu. Diwajibkan sholat yang lima waktu. Di sana memang ada tawar-menawar. Nabi turun, Nabi Musa menyuruh lagi, tadinya 50 sampai 5. Yang seperti ini, hadisnya sahih dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Ini orang-orang mustasyrikin. Mustasyrikin itu orang-orang orientalis. Kemudian juga orang-orang yang rasionalis menolak. Yang pertama mengatakan tidak cocok dengan akal. Masa terjadi tawar-menawar? Yang rasionalis mengatakan itu hadis tentang Nabi Mi'raj itu hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Jadi mereka tolak. Tidak percaya dengan Mi'raj Nabi. Padahal ayat mengatakan asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra, bahwa Allah yang mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj hadisnya sahih, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi tentang Mi'raj Nabi naik ke langit itu hadisnya sahih. Meskipun cuma satu hadis, meskipun ini ada berapa hadis, meskipun satu hadis selama sanadnya menurut ilmu hadis sahih, maka kita wajib terima. Dengan dasar ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi hadis tentang mi'raj ini sahih dan kita jangan diombang-ambingkan. Bahwa ada orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Nabi mengatakan, mana mungkin Nabi kok tawar-menawar dengan Allah. Ya karena hadisnya demikian kita imani. Jadi awalnya demikian. Awalnya tidak mungkin Nabi tawar-menawar. Kemudian setelah itu, oh iya gak mungkin ya. Orang awam yang bodoh mengatakan, ini tidak mungkin masa tawar-menawar. Awalnya hadis itu ditolak matannya, setelah itu sanadnya. Karena matannya tidak cocok, jadi sanadnya pun tidak sah. Sehingga hadis itu tidak ada. Sampai begitu jahatnya mereka. Sampai sekarang masih ada dalam beberapa kelompok pengajian menolak hadis mi'raj ini. Ada beberapa kelompok pengajian di Jakarta ini menolak hadis tentang mi'raj ini. Jadi kita, kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminah mengimani bahwa hadis mi'raj itu sahih dalam riwayat Bukhari dan riwayat yang lain. Dan termaktub dalam kitab sahih Jami'us Shoghirin, kitab-kitab yang lain. Sahih hadis ini. Kemudian diwajibkan salat yang 5 waktu juga sahih. Dan tentang Nabi turun naik, betul. Riwayat itu sahih. Kalau seandainya Nabi turun naik, Allah mewajibkan kemudian turun kepada Nabi Musa, Musa suruh kembali lagi. Kalau seandainya Nabi salah, perbuat, sudah ditegur oleh Allah. Itu yang harus kita ingat. Kalau itu salah, sudah ditegur oleh Allah. Sekarang Allah tidak tegur. Apa keberatan kita menerima itu? Tidak ada urusan. Kita terima, memang begitu riwayatnya. Itu yang harus kita imani. Dan ini masalah-masalah keimanan. Kemudian Nabi melakukan sholat waktu di Mekah itu selama 3 tahun, tidak jelaskan tentang caranya, tapi dalam riwayat disebutkan 2 rakaat waktu itu. Awalnya sholat itu 2 rakaat. Setelah hijrah baru dijelaskan 4, seperti zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh tetap. Itu setelah di Madinah. Dan Nabi setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. InsyaAllah nanti ba'da sholat maghrib kita akan bicarakan tentang hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dan bagaimana hukum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Usul Tsalatsah. Tadi terakhir sampai wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Dan sesudahnya Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Tentang pembahasan ini semuanya panjang, ini disingkat saja oleh penulis. Ada tentang Isra Mi'raj ada pembahasannya sendiri. Tentang salat ada pembahasannya sendiri. Kemudian tentang hijrah ke Madinah, bagaimana kisah hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga dibahas dalam kitab Fiqhus Sirah. Sekarang kita lanjutkan tentang hijrah. Di dalam sirah-sirah Nabawi yang sahih itu dibahas. Wal hijratu, ya, kita lanjutkan. Wal hijratu fariidhatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladil islami. Wal hijratu fariidhatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladil islam. Dan hijrah itu wajib. Fariidhah artinya wajib. Hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Jadi hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu. Dan hijrah itu tetap hiya kembali kepada hijrah. Wa hiya dhamirnya kembali kepada hijrah. Dan hijrah itu tetap sampai hari kiamat. Jadi hijrah itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan pembahasan ini panjang saya katakan, karena harus diberikan definisi dulu mana yang dikatakan baladul syirik, mana yang dikatakan baladul Islam, sehingga orang itu harus hijrah. Kalau tidak jelas, ya tidak ada kewajiban hijrah. Kalau negerinya tidak jelas, negeri syirik atau negeri kafir atau negeri Islam enggak jelas, maka tidak ada kewajiban hijrah. Harus jelas. Bahwa di situ syirik dan di situ memang negeri Islam yang membawa kepada keamanan, harus jelas. Bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hukumnya wajib di sini katakan dan tetap sampai hari kiamat. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa hijrah itu wajib yang harus dilakukan itu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa'ula'ika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah berfirman, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Qalu, mereka berkata, fima kuntum, mereka di sini malaikat. Qalu, mereka berkata, itu para malaikat. Para malaikat berkata, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu? Ini bagaimana keadaan kamu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Pertanyaan ini mengingkari. Bagaimana keadaan kamu? Kenapa kamu tidak hijrah begitu? Berarti bagaimana keadaan kamu? Kamu tidak hijrah. Qalu, mereka menjawab, mereka yang tidak hijrah ini menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Jadi mereka yang tidak hijrah itu menjawab, kami ini mustad'afin, orang-orang yang lemah. Mustad'afin artinya orang-orang yang lemah. Fil ard, di muka bumi. Mereka berkata, mereka di sini malaikat. Qalu, mereka berkata, mereka di sini malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Seperti kemana saja? Ke muka bumi ini, di mana saja muka bumi ini. Jadi bukankah bumi Allah luas, kata para malaikat, yang kamu bisa hijrah kemana saja? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembali mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Jadi sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka, mereka berkata, yaitu malaikat berkata, bagaimana keadaan kamu? Berarti malaikat mengingkari, kenapa kamu tidak hijrah? Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Maka kata Allah melanjutkan firman-Nya, mereka, tempat kembali mereka yaitu neraka jahannam dan selek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu hukumnya wajib. Yang tidak hijrah itu mendapatkan siksa neraka jahannam. Dikecualikan di sini, bukan semua, bukan artinya orang tua, anak kecil, perempuan harus hijrah, bukan. Di sini ada pengecualiannya. Illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Itu kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki. Dari laki-laki yang lemah seperti orang yang sudah tua. Yang lemah. Wan nisa dan perempuan-perempuan, wal wildan dan anak-anak. La yastati'una hilah, yang mereka tidak sanggup berusaha untuk hijrah. Artinya tidak ada kudrah, tidak ada kekuatan. Hilah kudrah, tidak sanggup karena tidak ada kekuatan, tidak ada nafkah, tidak ada yang lainnya. Wala yahtaduna sabila, dan tidak mendapatkan jalan. Artinya tidak tahu jalan. Dari Mekah ke Madinah itu jalannya bagaimana, tidak tahu. Wala yahtaduna sabila ay la ya'rifuna tariqan. La yahtaduna sabila la ya'rifuna tariqan. Mereka tidak tahu jalan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan mereka. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan adalah Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Jadi dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang tidak hijrah itu kemudian mereka diwafatkan oleh malaikat, artinya mereka sudah waktunya wafat. Kemudian ditanya oleh para malaikat dan mereka mengatakan, kami orang yang lemah, tidak ada alasan. Jadi para pemuda yang kuat itu tidak ada alasan untuk tidak hijrah, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah, seperti orang yang sudah tua, perempuan, anak-anak. Nah, kalau mereka itu, mereka dapat uzur, maka mudah-mudahan mereka diampunkan oleh Allah. Tapi orang-orang yang kuat, yang mampu hijrah, tidak hijrah, mereka dimasukkan ke neraka jahannam. Ini yang menunjukkan bahwa hijrah itu wajib. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini luas. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa'iyyaya fa'budun, maka kepadaku sajalah kamu beribadah. Maka kepadaku sajalah kamu beribadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Qala al-Baghawi rahimahullah. Qala al-Baghawi, ini Imam Al-Baghawi yang terkenal dengan Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yaitu kata Imam Baghawi, mudah Allah merahmatinya, sababu nuzuli hadihil ayati fil muslimina alladzina fi makkata lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Kata Imam Baghawi, sebab turunnya ayat ini yaitu tentang kaum muslimin yang ada di Makkah yang tidak hijrah. Allah memanggil mereka dengan panggilan iman. Allah menyeru mereka atau memanggil mereka dengan panggilan iman. Sebenarnya tidak
1: sah riwayat tentang sababun nuzul. Di ayat yang kedua ini tidak sah sababun nuzul itu dengan sebab orang-orang yang di Mekah. Kalau yang pertama betul. Kalau yang pertama menurut para mufassirin, ayat yang pertama dalam surah An-Nisa itu betul terjadinya pada orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka diwafatkan oleh malaikat dan mereka disiksa oleh Allah dengan sebab mereka tidak hijrah, karena hijrah itu wajib. Jadi orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tempat tinggal mereka di neraka. Kalau mereka bertauhid kepada Allah, tidak kekal dalam neraka. Kalau mereka muwahhid, karena mungkin masih cinta kepada dunia atau masih cinta kepada keluarganya, sehingga mereka tidak hijrah, orang kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka itu dosa syirik yang membuat orang kekal dalam neraka. Jadi ayat yang pertama itu betul turunnya untuk kaum muslimin yang ada di Mekah, tapi untuk ayat yang kedua tidak benar. Karena riwayatnya tidak sahih menurut para ulama. Jadi dua ayat ini menjelaskan tentang wajibnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang bahasan hijrah ini dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu juga dibahas dalam kitab Al-Wala wal-Bara. Sampai tinggal pun bersama orang musyrikin tidak boleh. Sampai pergi pun ke negeri kafir dibahas oleh para ulama. Pergi negeri kafir dibahas oleh para ulama. Dalam kitab-kitab fikih dibahas. Jadi kalau kita lihat, para ulama itu sudah membahas semuanya. Cuma sedikit dari orang yang menelaah, yang membaca. Sudah dibahas. Boleh atau tidak, bagaimana tinggal dengan orang musyrik. Sebab dalam hadis disebutkan, yang derajatnya hasan, kata Nabi, man jama'al musyrika wasakana ma'ahu fa'innahu mitluh. Dalam riwayat Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang hasan, itu Nabi bersabda, barang siapa yang tinggal bersama orang musyrik, kumpul bersama orang musyrik, tinggal bersamanya, maka dia sama dengan orang musyrik itu. Fa'innahu misluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'ut Saghir. Jadi dibahas oleh para ulama tentang safar dan segala macam itu dibahas oleh para ulama. Jadi yang kita bahas sekarang ini tentang masalah hijrah. Sekarang dalil. Hijrah itu dari sunnah. Artinya tentang wajibnya hijrah dari sunnah. Wad-dalilu alal hijrati minas sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijratu. Dalil tentang hijrah dari sunnah yaitu firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil hijrah dari sunnah Nabi yaitu sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu, tidak terputus hijrah, la tanqati', tidak terputus hijrah, hatta tanqati'at taubatu, sehingga taubat itu terputus. Jadi tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan tidak terputus taubat sehingga matahari terbit dari barat. Dan tidak terputus taubat sehingga matahari terbit dari barat. Antum lihat di footnote-nya. Di footnote-nya itu. Akhrajahu Ahmad. Artinya dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Di juz yang keempat halaman 99. Wa Abu Daud Kitabul Jihad. Abu Daud dalam sunannya di Kitabul Jihad nomor 2479. Wa huwa fi Sahihil Jami', dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Saghir nomor 7436. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan tentang tidak terputusnya hijrah. Dalam riwayat lain, ma qutila adu. Artinya hijrah itu tidak terputus selama musuh itu diperangi. Sedangkan musuh Islam ada sampai hari kiamat. Kufar itu tetap ada sampai hari kiamat. Ya, selama ada kufar, ya selama itu ada peperangan. Jadi peperangan antara muslim dengan kafir tetap ada. Selama ada peperangan antara muslim dengan kafir, maka tetap ada hijrah, karena kafir itu

akan berkumpul dengan orang-orang kafir, muslim akan berkumpul dengan kaum muslimin. Sehingga nanti ada negara, ada muslim, ada kufar. Kalau kufar sudah jelas banyak, negara kufar, negara kafir sudah jelas. Negara Islam ini yang belum jelas. Nah, di sini dikatakan tidak terputus hijrah, artinya dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi selama dia tinggal di negeri kafir, dia harus berusaha untuk hijrah ke negeri Islam. Jadi tinggal di negeri kafir, ini juga dibahas oleh para ulama. Nah sekarang yang jadi permasalahan ada dua pendapat. Ada ulama yang pertama mengatakan tidak boleh tinggal di negeri kafir. Safar pun ke negeri itu tidak boleh. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama dasarnya hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Man jama'al musyrika wa sakana ma'ufainu misluh. Yang kedua berpendapat, selama dia bisa bertauhid kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, dia bisa mendakwahkan di jalan yang hak, dia boleh tinggal di negeri itu selama syarat-syarat dipenuhi. Nah pendapat kedua ini yang dipilih oleh ulama mutaakhirin. Jadi bolehkan di negeri kafir selama dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Memang ada hadis yang mengatakan Nabi, aku tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah kepada setiap muslim yang masih tinggal di negeri kafir. Aku tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Memang ada hadis itu. Jadi ulama yang pertama mengambil beberapa riwayat, bukan ra'yu, riwayat mereka mengambil. Di antara hadis yang tadi saya bacakan itu. Ulama yang kedua membolehkan itu beberapa alasan. Karena orang kafir itu wajib didakwahkan. Kita harus mengajak. Selama dia di sana mengajak, kemudian dia mendakwahkan orang, itu dibolehkan. Artinya, bagi orang yang seperti itu, selama dia berdakwah, tidak wajib dia hijrah negeri Islam. Karena dibutuhkan dia untuk mendakwahkan. Kemudian yang kedua, juga banyak kaum muslimin yang tinggal di sana, yang mereka mencari ma'isyah, yang butuh kepada siraman rohani, yang perlu kumpul kepada sesama kaum muslimin. Jadi ulama-ulama mutaakhirin condong kepada pendapat yang kedua, membolehkan selama dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan ibadah, sholat tidak boleh. Yang perempuan tidak boleh pakai kerudung umpamanya, tidak boleh pakai jilbab. Kemudian yang lain-lain tidak boleh dilaksanakan, yang pokok-pokok. Artinya ada. Soal ma'isyah, di muka bumi ini orang bisa mencari ma'isyah. Jadi mencari mata pencarian, di mana saja orang bisa. Jadi orang tidak bisa mengatakan, kalau saya tidak kerja di negeri ini, tidak dapat ma'isyah. Ma'isyah itu tidak ada pada satu tempat. Ma'isyah itu ada di mana-mana. Dan rezeki itu diatur oleh Allah. Hatta orang hidup di atas gunung, itu akan diberikan rezeki oleh Allah. Hatta tidak terlihat oleh manusia yang lain, sendirian dia, rezekinya dijamin oleh Allah. Sampai rezekinya itu habis, baru diwafatkan dia. Begitu dalam hadis. Seseorang itu diwafatkan oleh Allah kalau rezekinya, jatah rezekinya itu sudah habis, baru diwafatkan oleh Allah. Jadi Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Jadi kalau ada orang beralasan, saya tinggal negeri kafir, tidak boleh sholat, tidak boleh. Karena saya mencari ma'isyah, harus pindah. Cari tempat yang lain yang bisa dilaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab ma'isyah itu bukan hanya di tempat itu, bukan hanya di pabrik itu, bukan hanya di perusahaan itu, bukan hanya di negeri itu atau di mana saja, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, di mana saja Allah akan berikan dan di mana dia tinggal. Jadi hijrah itu wajib bagi orang-orang yang seperti itu keadaannya. Kalau seandainya dia tidak bisa melaksanakan tauhid kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dan kewajiban-kewajiban yang lainnya dia tidak laksanakan, maka dia wajib hijrah. Kemudian hijrah ini tidak terputus, ada terus. Sekarang kalau seandainya belum ada negeri Islam yang berkumpulnya kaum muslimin yang semua terjamin, yang dilaksanakan hukum Islam, belum ada umpamanya, ya dia tetap melaksanakan hijrah yang Nabi katakan, yang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

yang namanya muslim, itu muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah, yaitu orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Kalau belum bisa hijrah makaninya dari satu tempat-tempat yang lain, maka dia harus hijrah dari apa yang Allah larang. Ya, semua yang larang Allah dia harus jauhkan, dia harus hijrah, harus tinggalkan. Wal muhajir man hajara manahallahu an. Sebutkan bahwa taubat itu tidak terputus. Sama di sini. Artinya hijrah itu tetap tidak terputus sampai. Kemudian juga taubat tidak terputus. Artinya orang bertaubat terus diterima oleh Allah selama belum ada mawani' kabulit taubah, sebelum ada penghalang-penghalang diterimanya taubat. Di antara penghalang yang disebutkan di sini, yaitu sampai matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari terbit dari barat, sudah tidak diterima taubat. Semua orang menyaksikan, hatta orang kafir, waktu matahari terbit dari barat, semua menyaksikan. Mereka beriman kepada Allah, tapi tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari yang tidak bermanfaat keimanan seorang yang beriman, yang tidak berbuat kebajikan, seperti disebutkan di dalam surah Al-An'am. Jadi kalau matahari terbit dari barat, semua orang menyaksikan, seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Allah berfirman, apakah mereka akan menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabb kamu, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu, yang pada hari datangnya tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu tidak bermanfaat lagi jiwa yang beriman yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat kebaikan pada imannya. Qurin taziru, katakanlah tunggulah, sesungguhnya kami ini menunggu kamu. Ini jelaskan tentang tanda kiamat. Dalam tafsirnya dijelaskan, yaitu ketika matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat semuanya. Orang yang beriman, kalau dia belum beramal, tidak bermanfaat amal itu pada hari matahari terbit dari barat. Orang yang bertobat, pada hari itu tidak bermanfaat lagi, karena sudah masuk kepada waktu terhalangnya taubat. Yang kedua, waktu terhalangnya taubat dalam hadis disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ketika roh berada di kerongkongan, yang dikatakan nazak. Roh sudah ada di kerongkongan, itu termasuk waktu yang tidak diterimanya taubat. Seperti Nabi bersabda, innallaha yak kebalu taubatal abdi malam yugargir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, innallah, sesungguhnya Allah, yakbalu taubatal abdi, menerima taubatnya seorang hamba, malam yugargir, selama ruh itu belum ada di kerongkongan. Jadi kalau sudah di kerongkongan, maka sudah tidak bermanfaat lagi dia bertobat. Itu mawani taubat. Jadi seorang yang bertaubat itu harus segera, tidak boleh menunggu-nunggu lagi. Dia taubat itu terus. Meskipun dia berbuat dosa besar yang paling besar, harus bertaubat. Jadi taubat itu tetap terbuka, pintu taubat itu tetap terbuka. Dan Allah selalu membuka pintu bagi orang yang bertaubat di waktu malam atau di waktu siang. Meskipun dosanya sepenuh apapun juga, itu akan diampunkan oleh Allah. Jadi seorang tidak boleh putus asa. Jadi ini dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma istaqarra fil madinati

0: amara bibaqiyati syara'il Islam. Tatkala Nabi tinggal di Madinah, Nabi memerintahkan dengan syariat-syariat Islam. Baqiyah ini artinya sisa. Maksudnya apa-apa yang tertinggal, yang belum diperintahkan di Mekah, dari syariat Islam diperintahkan. Misalnya zakat, seperti zakat diwajibkan di Madinah. Wassawm, puasa diwajibkan di Madinah. Walhaji, haji diwajibkan di Madinah. Wal adzan, wal jihad, wal amru bil ma'ruf, wal nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairu dzalik min syara'il Islam. Dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Akhadha 'ala hadza 'ashra sinin. Nabi mengambil ini 10 tahun, artinya Nabi melaksanakan zakat, puasa, haji. Haji ini belakangan, ya. Azan, jihad, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini selama 10 tahun. Kalau haji ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan tahun ke-6, satu riwayat mengatakan tahun ke-9. Jadi wajibkan haji itu belakangan. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamu alaihi. Dan sesudah itu, sesudah Nabi melaksanakan syariat Islam. Ini semuanya ringkas-ringkas saja. Seperti zakat, puasa itu ada pembahasan sendiri. Haji juga, manasikul haji. Azan, ini kisah azan perlu dibawakan. Ya, kalau antum menyampaikan tentang masalah azan, ya sampaikan tentang masalah azan. Karena azan yang ada sekarang ini sudah banyak bid'ahnya. Bagaimana kisahnya dan bagaimana yang benar itu ada tercantum dalam kitab Bulughul Maram tentang babul azan. Pertama kali disebutkan tentang kisah azan. Nabi kumpul dengan para sahabat, kemudian seorang sahabat mimpi, kemudian diberikan ilham untuk azan dan diterima oleh Rasulullah. Ini ceritakan supaya kita menyuruh umat ini agar tetap berpegang pada sunnah, menjauhkan bid'ah. Karena bid'ah yang ada dalam azan itu semakin banyak. Sehingga yang aslinya sudah azannya saja tinggal itu, tetapi yang lainnya sudah campur dengan bid'ah-bid'ah. Nah, kita harus jelaskan. Nah, nanti kalau kita membahas soal masalah sholat, kita harus bahas masalah azan ini. Wal jihad. Jihad ini sejak awal sudah diperintahkan jihad. Sampai akhir hayat Nabi terus jihad tidak pernah henti. Karena Islam ditegakkan dengan jihad. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini juga tidak pernah tinggal. Dan ini merupakan ciri umat Islam, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar. Dengan ayat apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kalau disebutkan khaira ummah, kalau orang menyebutkan dirinya khaira ummah, sebaik-baik umat, apa cirinya? Menyuruh yang ma'ruf, menjaga yang munkar, beriman kepada Allah. Khairu ummah, menyuruh yang ma'ruf itu yang paling besar yang disuruh dari perbuatan yang ma'ruf apa? Dari sekian perbuatan ma'ruf, yang paling besar apa yang ma'ruf itu? Apa? Tauhid kepada Allah. Ma'ruf yang paling besar, tauhid. Kemudian mencegah munkar. Dari semua kemungkaran yang ada, yang paling mungkar apa? Syirik. Itu tugas. Tugas dari orang yang mempunyai ciri khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Harus terus mendakwakan dakwah tauhid. Kalau tidak mendakwakan dakwah tauhid, ya bukan khaira ummah. Kalau tidak mendakwakan dakwah tauhid, bukan khaira ummah. Dan mencegah yang mungkar, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Itu tugas dia, beriman kepada Allah. Dan selain itu, dari syariat-syariat Islam, beliau mendakwakan yang demikian selama 10 tahun. Ini gak disebutkan yang lain-lain, masih banyak yang lain-lain. Cuma disingkat saja oleh mu'allif. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat, salatullahi wassalamu alaihi wa dinuhu baqin. Ya, Rasulullah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan agama Islam ini sudah sempurna dengan turunnya ayat yang nanti akan kita baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Naam, kajian kita cukup dulu sampai di sini, dan tentang lanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita cukupkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan. Yang pertama tentang masalah hijrah. Tentang masalah hijrah ini, ada sementara orang berpendapat bahwa hijrah itu cuma sekali. Hijrah yang sekali itu dari Makkah ke Madinah. Jadi memang ada hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Itu sabda Nabi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Dijelaskan oleh para ulama, yang dikatakan hijrah tidak ada itu hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak lagi. Karena apa? Karena Makkah sudah jadi negeri Islam. Mau hijrah kemana? Makkah negeri Islam. Waktu itu di awal-awal Makkah negeri kafir, Madinah negeri Islam. Setelah Fathu Makkah semua sudah Islam. Madinah Makkah sudah Islam dan sekitarnya juga sudah Islam. Mau hijrah kemana? Yang dari luar berarti hijrah ke Makkah. Sedangkan Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sudah Fathu Makkah, itu maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah itu yang tidak ada, karena sudah di negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap ada. Karena apa? Beberapa hadis. Sabda Nabi ini diantaranya, la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubah, wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Jadi seorang ustaz atau seorang ulama atau penceramah ketika dia membahas soal hijrah, dia harus lihat dalil-dalil dari ayat maupun hadis tentang hijrah. Jadi bukan sekedar membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tanpa melihat hadis yang lain. Hadis ini sahih. Dan ada beberapa hadis lagi yang sahih menunjukkan bahwa hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Ma'aku tidak adu. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat lagi, bahwa hijrah ini, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah itu penuh dengan pengorbanan. Dan setelah Nabi hijrah dengan pengorbanan memperjuangkan Islam, itu tidak ada seorang sahabat pun yang merayakan hijrah. Karena umat yang belakangan mereka memperingati peringatan hijriyah. Ini perbuatan ini tasyabbuh bin Nasara, menyerupai orang-orang Nasara. Karena Nasara merayakan 1 Januari tahun baru, kemudian orang Islam niru. Tidak pernah dikerjakan tentang tahun upacara hijriyah itu oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin. Sekarang kita mau contoh siapa? Contoh kita, uswah kita Rasulullah. Contoh kita para sahabat. Contoh kita tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekarang kalau ada yang belakang, kita mau contoh siapa? Ustaz, ulama, bukan contoh kita. Mereka khaira ummah, mereka khairul qurun, generasi yang terbaik. Mereka khairun nas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah. Kenapa kita tidak jadi mereka? Jadi upacara atau peringatan yang demikian itu tidak benar. Kemudian juga isinya kadang-kadang dengan hijrah kita membangkitkan umat. Dari mana bangkitnya? Enggak pernah ceramah soal tauhid, tidak mengingatkan umat tentang syirik. Dari mana bangkitnya? Tidak akan bangkit. Umat ini tetap mengalami zalil kata Rasulullah, hatta tarji'u ila dinikum kata Rasulullah, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Agama Islam yang dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh. Bukan Islam yang dipahami oleh orang sekarang. Pahami seperti sahabat baru Islam mengalami izzah. Seperti kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam ومتى نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. Kata Umar bin Khattab, kita ini diberikan kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari Islam dengan yang lain, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Dan sekarang ini orang Islam mencari yang lain, bukan mencari Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Bukan, mencari yang lain. Makanya umat ini mengalami zalim, mengalami kehinaan. Jadi yang kedua apa? Orang yang melakukan kesyirikan, bagaimana mereka haji? Apakah boleh? Sedangkan menurut ayat Al-Quran bahwa orang musyrik, orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ini pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana orang-orang yang berbuat syirik itu masuk Masjidil Haram? Ingat, orang yang berbuat syirik belum tentu orangnya musyrik. Orang yang berbuat kekufuran belum tentu orangnya kafir. Jadi berbuat syirik karena apa dulu dia? Mungkin karena dia jahil, mungkin karena dia terpaksa, atau mungkin karena lingkungannya semuanya itu berbuat demikian, dia tidak tahu. Jadi kita lihat apa sebab apa. Kecuali kalau jelas-jelas dia sudah syirik, mengingkari dan menolak tentang kewajiban itu dan segala macam sampai dia kafir dan tahu umat Islam, maka dia tidak boleh masuk ke Mekah. Karena menurut ayat Al-Quran tidak boleh ada orang musyrik di tanah Arab. Di Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang musyrik masuk. Jadi tanah haram itu, Mekah dan Madinah, sekitar haram itu tidak boleh orang musyrik masuk atau orang kafir. Tidak boleh. Selama-lamanya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau mereka masuk melakukan haji, ya mereka berbuat syirik, tetapi belum tentu orang yang musyrik. Maka kewajiban kita mengingatkan, memang banyak orang-orang yang berbuat syirik dari berbagai penjuru dunia, mereka melakukan ibadah haji. Ya kita kewajiban mengingatkan. Pengantum perhatikan, di bukunya Sifat Haji yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasirun Albani, itu diingatkan dua. Yang pokok diingatkan. Dalam mukadimahnya, yang pertama, kepada para haji, jangan berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para haji tidak boleh nyukur jenggot karena itu maksiat, dosa. Itu peringatan Syekh Muhammad Nasrullah Ali hadis zaman sekarang ini. Dibawakan ayat dan hadisnya. Karena itu maksiat. Syirik jelas maksiat yang terbesar. Yang kedua, nyukur jenggot yang dilakukan oleh sebagian haji, jemaah haji itu. Itu yang bisa saya jawab.
1: Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhuhum

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa'ahsin khuluki, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak buruk saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Kelihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinar. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
1: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
0: Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Nah, akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'an, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian dari tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih melanjutkan kajian dari surat Nuh. Dan bidnillahi ta'ala pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-48 dari surat yang mulia ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca surat Hud ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48.

0: قال الله تبارك وتعالى قيل يا نوح difirmankan hai Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu, wa ala umamim mimman ma'ak, dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu. Wa umamu sanumati'uhum, dan ada pula umat-umat yang kami akan beri kesenangan kepada mereka. Summa yamassuhum minna azabun alim, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita dengarkan tadi, bahwa ayat yang mulia ini masih merupakan bagian dari rangkaian kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Di dua ayat sebelumnya atau di tiga ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar putranya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang Allah turunkan saat itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh dan menyatakan bahwa putranya yang durhaka itu bukan dari keluarganya. Sehingga kemudian Nabi Nuh mendapatkan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak meminta sesuatu yang tidak sepatutnya beliau minta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Nabi Nuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pengampunan darinya agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka di dalam ayat yang ke-48 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi Nuh ketika beliau memohon ampun kepada Allah, sehingga Nabi Nuh alaihissalam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak turun dari bahtera kecuali dalam keadaan selamat sejahtera dengan penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kepada orang-orang yang beriman bersama dengan beliau. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, qala Allah ya Nuh ihbit minas safinati ilal ardi bi amnin wa salamatin minna wa khairatin wa ni'amin da'imatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak. Wa hunaka umamun wa jama'atun min ahli shaqa sanumatti'uhum fil hayati dunya ila ayyabluku ajalahum ثم ينالهم منا العذاب الموجع يوم القيامة.
0: قال المفسرون رحمهم الله قال الله يا نوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة منا وخيرات ونعم دائمة عليك وعلى أمم ممن معك. الله سبحانه وتعالى berfirman, wahai Nuh, turunlah engkau dari bahtera menuju permukaan bumi dengan penuh keamanan dan keselamatan dari kami, serta kebaikan dan nikmat yang abadi atasmu dan atas orang-orang yang bersamamu. Wa umamun wa hunaka umamun wa jama'atun min ahli syaqa, namun di sana ada umat lain, ada umat dan kelompok lain dari kalangan orang-orang yang celaka. Sanumati'uhum fil hayati dunya, akan kami berikan kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. ila ayyablugu ajaluhum, ila ayyablugu ajalahum, sehingga mereka mencapai ajal mereka. Summa yanaluhum minna al-adzabal muji'a yaumal qiyamah, kemudian mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Nuh. Ya. Qila ya Nuh ihbit minna bisalamin. Ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Wahai Nuh. Ya, wahai Nuh, turunlah dengan penuh keselamatan dari kami. Bisalamin, wassalam, arti daripada salam adalah penghormatan yang diiringi dengan keamanan dan ketentraman. Bisalamin, ba di sini adalah kata para ulama tafsir lil musahabah, untuk menyatakan keikutsertaan. Artinya turun bukan hanya sekedar turun, tetapi turun yang diiringi dengan keselamatan dan keberkahan. Bisalamin minna wa barakat. Ya, barakat jamak dari barokah, dan barokah artinya al khair al kathir, kebaikan yang sangat banyak, dan dia tetap di tempat itu. Diambilkan dari kata-kata barokal ba'ir. Baroka al-ba'ir artinya unta yang duduk. Jadi unta ketika dia berdiri lalu duduk, itu dalam bahasa Arabnya dikatakan burukul ba'ir atau barokal ba'ir. Kenapa? Asalnya dia berjalan langsung diam. Maka demikian pula kebaikan apabila dia menetap pada sesuatu, maka dikatakan barokah. Mengapa? Karena di samping kebaikan itu banyak, kebaikan itu pun tetap di tempat itu. Oleh sebab itu di dalam bahasa Arab misalnya tawar air atau kolam itu dinamakan dengan birkah. Kenapa? Karena air di dalamnya banyak dan tinggal. Walaupun air itu banyak, apabila dia mengalir tidak tinggal di sana, maka tidak dikatakan birkah, dinamakan dengan nahar atau sungai. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman qila ya Nuh. Mengapa di sini dikatakan qila, tidak dikatakan qala? Allah berfirman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman? Kita lihat di sini qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Kemudian setelah itu di ayat 48 ini tidak dikatakan qalallahu ya Nuh gitu ya. Allah berfirman, tetapi di sini qila, dikatakan, difirmankan kepada Nuh. Wallahu taala alam, ini adalah untuk agar serasi dengan beberapa ayat sebelumnya. Dalam ayat yang ke-44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma. Di sini katakan qila, maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh dalam ayat yang mulia ini disebutkan dalam kata kerja tidak langsung. Wa qila ya Nuh bit minna wa qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakat. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk turun dari bahtera dengan penuh keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada Nuh wa ala umamim mimman ma'ak, dan juga dilimpahkan atas orang-orang yang bersamamu. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari taufan, tidak ditimpa oleh azab sebagaimana menimpa orang-orang kafir saat itu. Ya. Wa ala umamim, mimma ma'ak, ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh setelah itu kemudian akan berkembang menjadi kelompok-kelompok dan umat manusia yang sangat banyak. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamashuhum minna adzabun alim. Namun kemudian anak keturunan mereka disebutkan dalam ayat yang mulia ini tidak semuanya beriman. Kan ada dua kelompok. Kelompok yang beriman yang akan mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Namun ada satu kelompok lain yang akan muncul adalah satu kaum yang akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia, tetapi kemudian karena kufur terhadap nikmat setelah Allah berikan berbagai macam kesenangan bagi mereka di dunia tersebut, maka kemudian karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka mereka akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, perahu Nabi Nuh ini penuh dengan mukjizat. Antum bisa buka di dalam Wikipedia, ya, dicari Wikipedia tentang bahtera Nabi Nuh. Antum akan dapatkan bahtera Nabi Nuh adalah sebagai salah satu bentuk mukjizat kebenaran Al-Quran. Beberapa fakta menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukti-bukti sejarahnya ada saat ini. Bahkan antum akan dapatkan beberapa foto yang ada di dalam Wikipedia tentang beberapa peninggalan perahu Nabi Nuh. Kita lihat bagaimana besarnya perahu Nabi Nuh menurut penelitian beberapa ahli sejarah saat ini. Dari segi besarnya atau ukuran bahtera Nabi Nuh, itu panjangnya diperkirakan 2000 meter. Berarti berapa? 2 kilo. Ini kurang lebih dari depan kampus sampai belakang kampus ini. Ya, kampus Unhalu itu tanahnya berapa? 200 hektar. Ya. Perahu Nabi Nuh itu panjangnya 2000 meter dan lebarnya 1000 meter. Sehingga ya luasannya itu diperkirakan dengan peninggalan hasil para penemuan para peneliti saat ini di atas Jabal Judi, ya. Luasnya atau volumenya itu adalah 2 juta meter persegi. Berarti berapa tuh? 2 juta meter persegi 200 hektar. Ya, karena ini adalah perahu yang memuat ya pengikut Nabi Nuh, keluarga beliau dan binatang-binatang berpasangan dari berbagai macam jenis. Dan perahu tersebut terdiri dari 3 lantai, 3 dek. Berarti 200 hektar kali 3. 600. Berarti berapa? 600 hektar. Itu luasannya. Ya. Ini mukjizat. Kapal Titanic saja yang konon, ya ada filmnya itu kayaknya ya, Titanic. Katanya yang kapal yang sangat hebat, mungkin luasannya tidak sampai seperti itu. Kapal Indonesia yang paling besar kapal apa? Kapal Pelni. Itu panjangnya hanya berapa? Kalau tidak salah hanya sekitar 125 meter atau sekitar itu. Ini 2 kilo panjangnya. Lebarnya 1 kilo. Ya, 3 lantai. Ini dari segi ya mukjizat, dari segi volumenya. Kemudian terbuat dari apa perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh? Ya tidak ada fiber, tidak ada besi. Disebutkan di dalam Al-Quran, min alwahin wa dusur. Alwah terbuat dari papan-papan. Berapa kubik kayu yang dipakai? Kayu apa? Mesti kayu biti katanya ya. Karena kuat dari air. Wallahu ta'ala alam, kayunya kayu apa? Bayangkan kapal sebesar itu terbuat dari kayu. Min alwahin wa dusur. Dusur itu adalah paku-paku yang terbuat dari kayu juga. Kecil, tapi tidak ada sebesar itu. Dan kemudian kalaupun dibantu oleh beberapa pengikutnya, pengikutnya juga sangat sedikit. Berapa lama masa pengerjaan waktu itu? Bagaimana sabarnya Nabi Nuh? Bukan hanya ternyata kesabaran Nabi Nuh, bukan hanya di saat beliau berdakwah, tetapi juga dalam pengerjaan pembuatan perahu itu. Ya. Ini juga mukjizat yang lain. Dan peninggalan kayu Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh sebagiannya ada ditemukan saat ini di Jabal Judi. Ada beberapa bongkahan dari kata para ahli itu adalah peninggalan perahu Nabi Nuh. Ya, dan subhanallah saya ngelihat cuplikan sebuah video, ya. Beberapa peninggalan sejarah, tapi orang-orang terdahulu mungkin punya cara-cara untuk mengawetkan sesuatu gitu. Saya melihat di salah satu cuplikan video semalam itu ada kurma disimpan di sebuah kulit, jadi dikemas, dipres dengan menggunakan kulit. Kalau kita kan sekarang dipresnya sama plastik, ini dipres sama kulit. Dibuka beberapa belakangan ini,

0: itu kurma disimpan dalam kulit itu selama 120 tahun. Dibuka dari bungkusnya itu, subhanallah, kurma itu masih segar dan masih manis, normal. Setelah berapa tahun? 120 tahun. Ya, 120 tahun. Tapi demikian dengan perahu Nabi Nuh. Bahan kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh juga nampaknya adalah kayu pilihan. Karena tentu pembuatan atau proses pembuatan perahu Nabi Nuh semuanya adalah dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ayunina. Jadi dengan pengawasan dari kami. Kemudian sisi yang lain dari mukjizatnya perahu Nabi Nuh adalah dari sisi kekuatannya yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan yang sangat luar biasa, dan dari segi kemampuan menampung muatan. Kapal kargo terbesar yang pernah ada. Ya, tidak ada yang mengalahkan. Ya, muatan yang pernah diangkut oleh sebuah bahtera atau perahu, karena memuat memuat berbagai macam jenis binatang masing-masing berpasangan. Kemudian berikutnya mukjizat yang lain adalah dari segi kecepatan yang dimiliki oleh perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh ini tidak menggunakan mesin, tidak pula menggunakan layar. Tetapi dalam kurun masa ditenggelamkannya bumi saat itu, beberapa mufassirun menyebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh itu telah mengelilingi bumi dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dikelilingi oleh perahu Nabi Nuh. Sementara sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa masa Nabi Nuh alaihissalam berlayar itu 150 hari. 150 hari tanpa transit. Ya, tanpa transit, tidak ada pengisian bahan bakar. Dan untuk mengelilingi bumi saat ini, ya, juga tentu membutuhkan kecepatan. Nah, sekarang dari Makassar ke Jakarta aja membutuhkan 2 hari 3 malam, ya, pakai kapal pelni, pakai mesin. Ini tanpa mesin tetapi bisa mengelilingi bumi dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ini juga menunjukkan bahwa di sana ada mukjizat di balik kecepatan yang dimiliki oleh bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah menunjukkan kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya kepada nenek moyang kita Nabi Nuh alaihissalam, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau dan melindungi beliau bersama orang-orang yang beriman bersamanya di atas bahtera tersebut, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang mulia ini, qila ya nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimma ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamasuhu minna adabun alim. Demikian kajian kita di pagi hari ini, ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fi.
0: Wa fikum barakallahu. Bisa dikecilkan radio monitornya,
1: gini,
0: Pak?
1: Ya. Saya tertarik

0: Amma ba'd, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk Nabi Adam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam tentang hal itu. Disebutkan oleh beberapa mufassirun bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, sedangkan beliau saat itu dalam keadaan tidur. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaagungannya dan kemahakuasaannya atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk Nabi Adam dengan tanpa kita mengetahui tentang kaifiat dan tata caranya secara detail. Cukuplah kita mengatakan aman nabihi kullu min indi rabbina. Ya. Yang jelas yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan istri dari Nabi Adam alaihissalam adalah min dhil', ya, dari tulang rusuk suaminya yaitu Adam alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, khuliqal mar'ah min dhil', min di'lin a'waj, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. Ya. Adapun berkenaan dengan kaifiat dan tata caranya, ya, wallahu taala alam, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana prosesnya, tetapi yang jelas diciptakan dari tulang rusuk, wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke melanjutkan pertanyaan dari SMS. Ustadz, di kampung Ana, di masjid lingkungan kami ada kedatangan rombongan jamaah untuk iktikaf di masjid selama 3 hari. Dan mereka mengajak jamaah di lingkungan kami untuk ikut bersama mereka iktikaf selama 3 hari. Dan harus meninggalkan rumah, istri dan anak-anak selama beberapa hari itu. Dan bahkan kami pun diajak sampai untuk 40 hari dan 4 bulan iktikaf di masjid-masjid. Yang saya mau tanyakan Ustadz, pertama, apakah cara beribadah seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya atau tidak? Yang kedua, apakah cara ibadah seperti ini ada dalilnya atau tidak? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. I'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya adalah i'tikaf di 10 hari akhir di bulan Ramadan, ya, sebagai bentuk salah satu usaha untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini adalah yang ditekankan untuk dilakukan. Walaupun tentu i'tikaf boleh dilakukan kapanpun juga. Ya, boleh dilakukan kapanpun juga. Baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Hanya saja kita tidak diperbolehkan untuk menentukan bahwa harus sekian lama. Ya, boleh i'tikaf hanya sehari semalam misalnya, beriktikaf 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Tidak boleh kemudian kita meyakini bahwa iktikaf harus sekian hari, ya, atau harus sekian pekan atau sekian bulan dengan tanpa ada dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain bagi kita sekalian. Karena i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Syu Ramadan saja

0: hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan, untuk melakukan hal itu dengan meninggalkan kewajiban yang sifatnya fardu ain bagi kita sekalian. Ya, memberikan atau mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada keluarga kita, memberikan pengawasan, bimbingan, pendidikan, ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Oleh sebab itu para ulama ditanya, yang lebih baik bagi seorang muslim, apakah dia beriktikaf di masjid ataukah dia menyantuni keluarganya? Para ulama menjawab, menyantuni keluarganya lebih baik. Ya, apabila dengan jikalau dia i'tikaf, keluarganya akan terlantar karena itu adalah merupakan kewajiban, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga adalah merupakan kewajiban. Dan Nabi SAW beliau bersabda, kafa bil mar'i isman ayudayya may ya'ul. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jikalau dia menterlantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, oleh sebab itu i'tikaf seperti yang disebutkan, hukum asal i'tikafnya adalah boleh, tapi tidak boleh kita batasi. Harus 3 hari, harus 7 hari, harus 40 hari, 4 bulan dan seterusnya. Karena ada sekelompok orang yang mengharuskan dengan bilangan-bilangan itu, mengharuskan bilangan-bilangan itu. Bagaimana nih kalau kurang sehari? Nah, tidak boleh, harus sekian. Kenapa tidak boleh? Ini kan membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan akan hal itu. Mengapa mereka memilih ya bilangan-bilangan itu? Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian dari 085796100 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustadz, di masjid kampung Ana yang awalnya tidak ada kuburan, tapi setelah perluasan dan pelebaran akhirnya kuburan itu masuk ke dalam area pagar masjid dan berdempetan dengan tembok masjid. Dan Ana sudah menyampaikan kepada teman-teman tentang hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan mereka tahu, tetapi mereka berdalih bahwa mereka berniat sholat di masjid bukan ke kuburan. Bagaimana sikap Ana Ustadz kalau pulang kampung karena Ana tidak tahu, Ana tidak mau sholat di masjid tersebut dan mereka mengatakan, kau kasih pindah saja itu kuburan, tidak usah kau berkoar-koar. Datang membawa dalil baru tidak ada dan kamu tidak sholat di masjid ini. Syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kuburan di situ bukan di dalam masjid. Kuburan di situ adalah di luar masjid. Ya. Dan dia dihalangi dengan dinding. Sehingga tidak dikategorikan masjid itu di dalamnya ada kuburannya. Terlebih manakala juga kepemilikan tanah itu tidak sama dengan masjid. Ya, yang tidak diperbolehkan itu jikalau kuburannya ada di dalam masjid. Ya, baik kuburan yang terlebih dahulu atau masjid yang lebih dahulu, kedua-duanya tidak diperbolehkan. Namun zahir dari pertanyaan bahwasannya kuburan tersebut ada di halaman masjid dan telah dihalangi dengan dinding, apalagi jikalau kepemilikan tanah area kuburan dengan masjid berbeda. Sehingga dengan demikian, wallahu ta'ala alam, sholat di masjid tersebut tetap sah. Hanya saja sebagian dari ikhwah ya memandang bahwa seakan-akan tidak boleh sama sekali ketika ada di halaman masjidnya. Tentu adalah bagian dari kehati-hatian, iya. Ya, tetapi kalau seandainya kuburan itu juga telah ada sebelumnya dan kemudian karena perluasan, ya, maka kemudian masjid menjadi lebih dekat kepada kuburan, maka ini tidak dikategorikan bahwa masjid itu ada kuburannya. Karena yang namanya masjid dibatasi dengan dinding-dinding. Dan kuburan itu berada di luar dinding. Ya, sehingga dengan demikian dia tidak dikategorikan di dalam masjid itu ada kuburannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, misalnya saya berikan contoh. Sekarang di dekat masjid ini ada kamar mandi di situ. Ya. Apakah kemudian dapat kita katakan bahwa masjid itu ada kamar mandinya? Tidak, karena dia adalah berada di kawasan lain yang sudah terpisahkan dengan dinding. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa ketika masjid berdekatan dengan akramakumullah WC misalnya, Allah Ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian pertanyaan SMS dari 0822-9084 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, betulkah dalam, namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah sebagai muslim konsen kita apakah mendirikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran Islam, ataukah konsentrasi ke pendirian negara khilafah? Dan seandainya pendirian negara khilafah ini, seperti apa sebenarnya sebagai muslim yang harus kita lakukan? Nah, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini adalah misi utama hidup kita di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rib'i bin Amir rahimahullah, karena status beliau kesahabatan yang diperselisihkan apakah beliau masuk ke dalam kategori sahabat atau tabi'in. Ketika kemudian beliau diutus untuk menghadap kepada Raja Romawi, ya, saat itu beliau ditanya tentang misinya. Ini kalian orang Arab ini adalah melakukan ekspansi, ya, ke negeri Eropa atau ke kawasan Romawi saat itu. Apa sebenarnya yang menjadi misi kalian? Saat itu kemudian Rib'i bin Amir beliau mengatakan, kita diutus adalah, ya, untuk mengeluarkan manusia, linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Diutus untuk membebaskan manusia dari peribadatan terhadap sesama hamba untuk beribadah kepada Tuhannya hamba. Oleh sebab itulah Nabi SAW di dalam dakwahnya, dari mulai awal beliau berdakwah sampai akhir beliau SAW berdakwah di masa hidupnya sampai akhir hayat beliau, beliau SAW tidak menyerukan untuk mendirikan negara. Tetapi selalu yang beliau serukan adalah tauhid. Hanyasannya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk mentauhidkan Allah, untuk menerapkan hukum-hukumnya, untuk menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tidak mungkin itu dapat dilakukan secara kafah, secara sempurna, kecuali jikalau kaum muslimin memiliki negara. Sehingga kemudian pendirian negara dia merupakan salah satu sarana yang mesti dicapai. Tapi dia bukan tujuan. Karena seseorang dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dengan, ya, maksud saya dapat beribadah secara individu, beribadah kepada Allah walau dengan tanpa keberadaan sebuah negara Islam. Dan sistem kekhalifahan itu sendiri adalah bukan satu-satunya sistem yang boleh untuk diterapkan. Di sana bahkan ada sistem lain yang jauh lebih tua daripada sistem kekhalifahan itu sendiri, yaitu sistem kerajaan yang telah diterapkan oleh nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman Nabi Daud.

0: pada zaman Talut yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga dengan demikian wallahu taala alam bahwa tujuan utama kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk idealnya maka kita harus memiliki sebuah ya undang-undang, artinya sebuah negara yang berhukum dengan perundang-undangan Islam. Ya, sehingga dia lebih cenderung kepada sarana. Dia bukan tujuan. Tetapi tentu bahwasannya sarana itu sendiri mengambil hukum tujuan. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tetapi apa yang menjadi tendensi dan misi utama dalam dakwah kita, perjuangan kita, bahkan tujuan hidup kita adalah bagaimana merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir kita angkat dari 0822-9084 sekian-sekian. Ustadz, betulkan di dalam bahtera Nabi Nuh tidak mengangkut hewan babi dalam kapalnya? Syukran.
0: Wallahu ta'ala alam, sebagian ulama ya menyebutkan hal itu. Tetapi kaidahnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ishaq ibn Ibrahim rahimahullah. Beliau mengatakan la yajuzul khawdu fi amrillah kama yajuzul khawdu fi amril makhluqin. Kita tidak diperbolehkan untuk terlalu dalam membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperbolehkannya kita sekali untuk membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk. Ya, tidak diperbolehkan bagi kita sekali di dalam Al-Qur'an dari perkara-perkara yang gaib. Ya. Karena tidak dibahas di dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, siapa itu ada manifest penumpang Nabi Nuh itu hewan apa saja gitu, itu enggak usah dibahas tuh. Karena pembahasan tentang hal itu juga tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, itu warnanya perahu Nabi Nuh itu apa? Seperti apa gitu kan. Itu tidak usah dibahas. Karena pembahasan tentang hal itu tidak bermanfaat. Andaikan hal itu bermanfaat pasti akan disebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah. Tatkala kemudian Al-Quran dan sunnah tidak membahasnya, maka pembahasan seperti itu adalah tidak diperlukan. Walaupun kemudian sebagian ulama misalkan menyebutkan beberapa hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu hanya untuk izharul ijaz, untuk menampakkan kemujizatan yang ada ya pada apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran tadi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi beberapa sisi kemujizatan yang ada pada perahu Nabi Nuh sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada saat ini, wallahu ta'ala alam.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babghawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

momen pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda sholat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah.

lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman aufa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau mengurangi, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya. Dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut, ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya. Padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Apakah kamu mengeluarkan zakat ini? Ia menjawab, tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api? Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr Waqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
8: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما
9: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu

0: radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها."
0: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala, "Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
0: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:

0: قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab,
4: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat.

0: dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzab. Antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Mana yang haram? Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan. Kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustadz. Ustadz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar, seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke

0: artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, apa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Apa yang dimaksud dengan istidraj? Dan bagaimana atau istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri di hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala, ditunda. Nah, itu harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.

Kalian kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa sudah menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka jahanam akan dipenuhi oleh kalangan jin dan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian dengan menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat di saat Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam api neraka. Dan di dalam asar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan yuqalu lihaula'il inda dukhul ala sabili taubih, akan dikatakan kepada orang-orang saat mereka memasuk dengan penuh celaan, fadzuqul azab, rasakanlah oleh kalian azab ini, bisababi ghaflatikum anil akhirah wan gimasikum filadaidi dunia, dan kegelimpangan kalian di dalam kenikmatan-kenikmatan, yauma fil azab, sesungguhnya kaman kal azab, dan rasakanlah adab neraka jahanam yang tidak akan cermat dari kita. Karena ini salah satu kidah kini oleh ahlu sunnah. Terkadang masih ada sebagian dari kalangan para ustaz yang menterjemah ayat ini, apabila kita lihat di dalam pun di sini akan bisa disalahpahami oleh orang yang membacanya. Ya. Oleh sebab itu mari kita bahas lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu." Maka rasakanlah. Zauq ini ya artinya rasa, ya. Zauq dalam bahasa Arab artinya test atau ya merasakan gitu ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala merasakan seakan azab itu merupakan sesuatu yang dirasakan oleh lidah bagaikan makanan dan minuman? Para ulama tafsir menyebutkan karena azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir di akhirat kelak itu benar-benar mereka akan alami secara langsung, mereka akan merasakan bagaimana pedihnya. Jadi bukan hanya mereka diancam, tetapi benar-benar azab itu benar adanya, sehingga hanya ya. Dan Allah menggunakan kata-kata zauqu ini menggambarkan betapa sakit dan pedihnya azab tersebut. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman zuqu azabal hariq, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, rasakanlah azab itu disebabkan karena kalian telah melupakan pertemuan kalian dengan ya. Karena lupa di sini cara mereka mengabaikan meninggalkan konsekuensi, mungkin di sini tidak begitu tampak, bukan karena lupa cuma hanya sekedar lupa, tetapi ada makna lain. Bisa bermakna lupa, bisa bermakna atark, yang artinya meninggal. Sebagai contoh misalnya, saya pernah seorang da'al di Indonesia, dia mengatakan, "Fan, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka." Jadi Allah itu memiliki sifat lupa. Wah, ini bahaya sekali. Ya, jadi dia hanya mengetahui makna, padahal ada dalam bahasa Arab dari kata ya, kalau dalam bahasa Indonesia nasi apa? Nasi ya kan? Nasi. Nasi ya dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan lupa. Oleh sebab itu antum perhatikan di dalam mushaf edisi terjemah. Makanya saya katakan perlu penjelasan di sini karena maknanya tidak makna yang terkenal di Indonesia. Di dalam edisi terjemah di sini, maka rahimu siksan dengan harimu lupakan kamu juga. Ya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala nasullaha fanasiyahum, mereka

melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Maksudnya bukan Allah tidak mengingat mereka, karena lupa ini salah satu sifat yang dinafikan oleh Allah. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah keliru dan tidak pernah lupa. Dalam ayat wa ma kana rabbuka. Kalau begitu berarti apa yang dimaksud dengan makna fanasiyahum? Sesungguhnya kami melupakan kalian. Tapi maksud daripada kami melupakan mereka adalah kami meninggalkan mereka. Sebagaimana mereka melupakan amalan yang menjadi konsekuensi keimanan terhadap hari kebangkitan, maka al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan, maka di akhirat kelak Allah akan meninggalkan mereka. Ini maknanya. Jadi Allah melupakan mereka, sesungguhnya kami melupakan mereka. Di sini bukan melupakan maknanya, tetapi meninggalkan. Paham ya? Jadi sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 67 tadi. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Ini maknanya bukan lupa di situ, tetapi nasullaha, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Fanasiyahum, maka Allah meninggalkan mereka di dalam azab kelak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka, tidak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka. Ya, oleh sebab itu ketika mereka di dunia seakan-akan mereka tidak akan pernah mati, seakan-akan mereka tidak akan pernah dibangkitkan, seakan-akan mereka tidak akan dihisab, sedang seakan-akan mereka tidak akan diberikan balasan, mereka meninggalkan amalan-amalan yang menjadi konsekuensi keimanan terhadap hari akhir. Ya, maka oleh sebab itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan mereka di dalam azab. Oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, maka Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Karena orang kalau dia melupakan hari akhir, maka dia akan meremehkan perintah-perintah Allah, meremehkan sholat, meremehkan zakat, meremehkan shaum, meremehkan semua perintah Allah Azza wa Jal. Dan demikian pula akan berkonsekuensi mereka akan meremehkan ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan harta yang diharamkan, meremehkan kezaliman, mengikuti syahwat dan seterusnya. Nasullah, mereka melupakan Allah, maksudnya meninggalkan perintah-perintah Allah. Fanasiyahu, maka Allah melupakan mereka, maksudnya maka Allah meninggalkan mereka di dalam azab kelak, sehingga Allah tidak memberikan pertolongan dan rahmat-Nya kepada mereka. Ya, inna nasinakum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami pun dengan tanda kutip melupakan kalian. Melupakan di sini maknanya apa? Meninggalkan kalian. Ingat, makna nasia di sini bukan zuhulul aql anisyai, yakni tidak ingatnya akal dari sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasia, dan Rabbmu itu tidak akan pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa, di dalam ayat yang lain. Sesungguhnya Rabbku tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah apa? Lupa. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya. Dan di dalam bahasa Arab, kata-kata nasiya ini hanya bermakna lupa, tetapi ada makna lain yang dinamakan dengan at-tark, ya, meninggalkan suatu. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Quranul Karim, ya, tafsir beliau. Lalu oleh sebab itu kita katakan inna nasinakum, makna yang lebih pas untuk tidak melahirkan kekeliruan di dalam memahami ayat ini, inna nasinakum, maka maknanya adalah kami meninggalkan kalian dari rahmat kami dan tidak lagi memberikan pertolongan kepada kalian pada hari kiamat kelak.

ya, sebagai bentuk pembalasan yang sepadan, yang setimpal dengan perbuatan mereka ketika mereka di dunia meninggalkan ketaatan, tegaskan ya, azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir di akhirat kelak itu bukan hanya azab fisik, ya, bukan hanya azab fisik, tetapi juga dari segi mental dijatuhkan betul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadzuqu adzabal khuldi," dan rasakanlah azab yang kekal. Jadi selain mereka merasakan, sudah benar-benar mereka merasakan, ya, tetapi juga mereka dikata-katain gitu, rasain lu gitu kalau kita. Jadi ibaratnya kalau ada orang sudah celaka gitu, kemudian dikata-katain, wah itu sakitnya luar dalam. Bukan hanya sakit dari segi fisiknya, tapi juga perasaan hati semakin sakit. Ada orang sudah jatuh bukannya ditolong, dikata-katain, rasain lu gitu kan. Wah itu semakin menderita dia. Ya. Jangankan dikata-katain, terkadang orang tidak menolong kita saja, kita dicuekin, itu ya terasa banget gitu. Kok enggak mau nolong gitu. Ya, suatu ketika itu kejadiannya mungkin di tahun 1985 yang lalu gitu. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Suatu ketika ya saya dibonceng sama orang tua saya, jatuh di penurunan apa Sopura itu setelah Pemalak kalau dari sini. Dulu jalan dari Kolaka ke Buah Pinang itu terkadang kayak kubangan sungai gitu ya. Apa kayak kubangan apa tempat kerbau mandi gitu kan. Suatu ketika kita jatuh naik motor Vespa, jatuh. Saat itu ada orang lewat, kita sedang jatuh gitu terguling. Ada orang lewat, dia cuma ngatain, katanya, "Jatuh ya, Pak." Dia enggak nolong gitu. "Jatuh ya, Pak," katanya. "Ya kayak tolong kayak kita ini dalam keadaan tertindis motor gitu kan." Itu enggak ngatain, "Rasain lu," gitu. Tapi itu kata-kata itu sampai saya ingat sampai sekarang. Saya bilang itu betul-betul orang nih bukannya menolong kita gitu. Dia cuma lewat aja sambil noleh sedikit. Dia bilang, "Jatuh ya, Pak." Sudah tahu jatuh, tolong gitu kan. Ini enggak. Dia bilang, "Jatuh ya, Pak." Ya. Apalagi kalau dikata-katain, "Rasain lo," gitu. Nah, di akhirat kelak orang-orang kafir itu, dia sudah masuk ke dalam neraka, dikata-katain lagi, "Dzuqu adzabal khuldi." Takkanlah oleh kalian azab yang kekal. Ya, kekal, abadi, terus pernah bahkan semakin lama azabnya itu semakin apa? Semakin bertambah. Ya. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan menambah kecuali azab. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud, ayat ini yang membuat saya beruban. Karena di akhirat kelak azab itu bukan semakin ringan dirasakan, tetapi semakin keras. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini akan kekekalan neraka, menyelisihi orang-orang Mu'tazilah. Bahwa menurut sebagian orang Mu'tazilah, mereka mengatakan surga dan neraka itu tidak abadi, karena yang abadi itu adalah Allah Azza wa Jal, kata mereka. Tidak ada yang abadi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan abadinya Allah berbeda dengan abadinya surga dan neraka, atau ya berbeda dengan abadinya makhluk. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhir akan abadi kekal selama-lamanya di dunia. Adapun orang-orang muslim yang bertauhid, yang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan semasa di dunia, maka mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi setelah kurun waktu tertentu mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Tetapi apakah dikatakan kekal? Secara bahasa, ya, dia dikatakan kekal juga. Kekal dalam artian kata langgeng, panjang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naba, ya, labisi

0: Inna fiha ahqaba, katanya. Penghuni neraka itu di dalam neraka mereka akan tinggal di dalamnya berabad-abad. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalamnya berabad-abad. Di antara penjelasan yang sangat menggetarkan untuk kita dengar dari perkataan para ulama rahimahumullah, sebagian mereka mengatakan bahwa orang masuk ke dalam neraka itu paling sebentar 3 abad. Dalilnya apa? Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Ahqab itu jamak dari hukub. Hukub itu artinya apa? Hukub artinya abad. Jamaknya ahqab. Labithina fiha ahqaba. Sekarang 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun. Baik. Dalam bahasa Arab jamak itu minimal atau mulai dari berapa? Dari 3, bukan dari 2. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dari 2, kalau dalam bahasa Arab itu dari 3. Labithina fiha ahqaba, mereka berada di dalam neraka berabad-abad. Berarti minimal 3 abad. Ya, berarti 300 tahun. 300 tahun itu dalam hitungan di akhirat kelak. Sedangkan di akhirat kelak bila dibandingkan dengan di dunia, satu harinya kapan? Berapa lama? 50 ribu tahun sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada suatu hari di akhirat kelak yang satu harinya setara dengan 50 ribu tahun dengan hitungan kalian dengan hari-hari dunia. Berarti 50 ribu dikali 360 ya dikali 3. Banyaklah hasilnya begitu. Itu adalah minimal orang bisina fiha ahqaba. Orang yang tinggal sekian tahun, sekian puluh ribu tahun di akhirat ya sama dengan kekal, gitu kan? Oleh sebab itu di sini disebutkan bimakun fadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah oleh kalian azab yang kekal bima kuntum ta'malun. Ba yang ada pada kata bima kuntum. Ba di sini kata para ulama nahwu artinya ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Oleh sebab itu dalam tafsirnya bima kuntum ta'malun bisababi ma kuntum ta'malun, disebabkan karena apa yang kalian kerjakan. Ya, apabila kita cermati di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara azab dengan amal. Dan ini menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang karena Allah menzalimi mereka, tetapi Allah mengazab seseorang karena amal perbuatan mereka sendiri. Bima kuntum ta'amalun. Dan ini menunjukkan bahwa ada sebab akibat. Surga juga dapat diraih oleh seseorang sebabnya karena amal perbuatan mereka setelah rahmat dari Allah. Demikian juga ya neraka, azab seseorang, azab yang ditimpa oleh seseorang tidak akan dirasakan kecuali disebabkan karena amal perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu wa ma rabbuka bidzallami lil abid, ya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini bidznillah taala. Pembahasan ayat berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-14. Semoga darinya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Dan di hari Jumat yang mulia ini marilah kita memperbanyak selawat untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Alfon. Altaf LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, kota liman dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kajian yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga dari setiap ilmu yang disampaikan bisa menambah keimanan dan juga menjadi bekal kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Untuk itu selanjutnya sahabat Mu'adz, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan menghadirkan keikhlasan, serta bersama-sama kita mengamalkan zikir pagi sebagai ikhtiar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
11: Adzkarus sabahi wal masa.

برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Nata bramaki. kita pala para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Saudara,
14: selamat atas kelulusanmu nak.
13: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
15: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat hingga hari kiamat nanti. Dan

0: yang penuh berkah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan, kelancaran rezeki serta memudahkan setiap langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat muat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi ya, atau 6:30 waktu Indonesia Tengah, yang dimana waktu seperti ini memang waktu yang pas ya sahabat teman untuk bagaimana kita memulai kembali aktivitas kita. Karena mungkin di waktu seperti ini sebagian dari kita sudah bersiap-siap nih untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, atau mungkin berjualan di pasar ya kan, atau bisa juga nih masih menikmati hangatnya secangkir teh dan juga kopi bersama keluarga tercinta di rumah ya kan, masya Allah. Dan sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berdasarkan informasi dari BMKG bahwa pagi ini cuaca cenderung berawan ya. Kalau misalkan sahabat muat melihat keluar rumah, memang cuaca di atas itu memang cukup berawan, dan suasana seperti ini memang terasa sejuk dan nyaman untuk bagaimana kita beraktivitas. Namun sahabat muat, perlu kita bagaimana tetap waspada ya, karena jalanan di cuaca seperti ini tuh bisa saja sedikit lembab di beberapa titik, sehingga kita tetap perlu berkendara dengan hati-hati. Dan bagi sahabat muat yang saat ini sudah atau sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dan bagi sahabat muat yang akan berangkat menggunakan roda 2, tetap menggunakan helm ya yang terpasang dengan benar tentunya, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat pengguna roda 4. Jaga kecepatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya sahabat muat, dan yang paling penting itu hindari bermain ponsel ketika berkendara, dan tentunya tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Kalau misalkan sahabat muat itu merasa mengantuk, itu jangan dipaksakan ya sahabat muat, lebih baik kita berhenti sejenak untuk beristirahat seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perjalanan kita semua hingga sampai tujuan dengan selamat. Amin Allahumma amin. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan masuk ke sebuah pembahasan yang bisa dibilang itu sangat menarik ya sahabat muat, khususnya untuk sahabat muat sekalian, ayah bunda, calon orang tua, mungkin guru, maupun siapa saja yang peduli dengan tumbuh kembang seorang anak. Karena sahabat muat, pernah tidak kita itu berpikir mengapa ada anak yang berani untuk mencoba hal baru, percaya diri, dan mampu melakukan banyak hal sendiri seperti itu. Sementara di sisi lain ada juga nih anak yang masih ragu-ragu ya kan, mudah takut atau selalu bergantung kepada orang lain seperti itu. Dan ternyata sikap mandiri dan juga berani itu tidak muncul begitu saja sahabat muat, karena semua itu bisa dilatih sejak usia dini melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah tentunya. Mulai dari misalkan memberi kesempatan anak untuk bisa memilih, lalu kemudian mengajarkan bagaimana tanggung jawab kecil ya kan, hingga bagaimana membangun rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit. Karena orang tua itu tidak harus selalu sempurna, tapi bagaimana konsisten mendampingi setiap proses belajar anak. Dan menariknya lagi sahabat muat, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan setiap hari tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar seperti itu. Dan insya Allah kita akan membahasnya semua ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu setiap orang tua ya itu menginginkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berani, ya kan, percaya diri, namun tetap santun dan menghormati orang lain. Dan kabar baiknya sahabat muat, karakter seperti itu tidak terbentuk secara instan sebagaimana kita bahas di awal tadi, melainkan memang melalui kebiasaan baik yang diajarkan sejak usia dini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini sahabat muat, kita akan membahas mengenai 9 cara mendidik anak agar mandiri dan berani sejak dini. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, sahabat teman-teman, dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat muat itu merasa agak sedikit kesal

0: ya, ketika melihat anak itu tidak mau atau enggan menyapa teman-temannya atau tidak mau minta maaf ketika berbuat salah atau mungkin buat kesalahan ketika bermain. Nah, hal ini sobat-sobat itu memang sering terjadi karena anak itu belum siap menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman. Padahal ya, sifat mandiri dan berani itu penting dimiliki sejak dini ya sahabat muat. Lalu pertanyaannya nih ya, bagaimana sih cara mendidik anak agar mandiri dan berani? Nah, Ikhwatul Liman, belum terlambat kok kalau misalkan mau untuk memulai menanamkan kemandirian dan keberanian dalam diri seorang anak. Karena dengan sifat mandiri dan juga berani ya, seorang anak itu sahabat muat bisa merasa lebih percaya diri lagi untuk melakukan segala sesuatunya secara sendiri. Dan tentu ada beberapa cara mendidik anak ya sahabat muat agar bagaimana mereka bisa mandiri dan berani untuk melakukan segala sesuatunya. Yang pertama itu kita harus memperkenalkan mereka anak-anak dengan dunia luar. Nah, Ikhwatul Iman, kebiasaan dan kepribadian seorang itu mulai terbentuk sedari mereka kecil. Nah, jangan sampai rasa takut dan tidak berani ini, sahabat-sahabat, itu terus menyelimuti diri anak sampai mereka dewasa. Kalau misalkan nih, salah satu permasalahan yang sering dihadapi seorang anak itu misalkan yang sering kita jumpai ya, mereka itu selalu malu-malu, ya kan? Selalu takut, bahkan menolak berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Coba lebih sering membawanya untuk bertemu dengan banyak orang, sahabat muat. Awalnya anak mungkin itu akan merasa sedikit risih dan tidak nyaman, ya kan? Seperti itu. Maka dari itu, sahabat muat, kita mungkin bisa membawa anak itu bertemu orang lain dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu lah, ya kan? Baru kemudian bertambah banyak secara bertahap seperti itu. Jangan satu kali besar, ya kan? Karena mereka bisa-bisa tidak nyaman. Dan kita bisa mulai dari mengajaknya bermain di luar rumah, misalnya di taman pada sore-sore, ya kan, di mana banyak memang terdapat anak-anak seusianya. Dan secara tidak langsung ya sahabat-sahabat, cara ini tuh akan membantu anak menjadi berani, mandiri, dan juga tidak kaget ketika dihadapkan dengan hal-hal baru yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Lalu kita masuk di tips yang kedua, ada membiarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keputusan untuk melakukan sesuatu umumnya itu memang berasal dari dalam diri seseorang. Dan seorang anak yang mandiri, sahabat-sahabat, itu biasanya tidak terlalu bergantung pada orang lain. Dan sebagai orang tua ya, sebenarnya sahabat-sahabat mungkin tidak bisa terlalu memaksakan anak-anak untuk mengambil pilihan tertentu, ya kan? Jika misalkan sahabat-sahabat itu tetap melakukannya, maka yang ada si kecil itu malah merasa kurang nyaman atau bahkan tidak ikhlas dalam menjalani kewajibannya seperti itu. Kita ambil contoh nih sahabat muat. Ketika misalkan si kecil itu mengatakan, saya tidak mau masuk les hari ini kalau temanku tidak masuk, seperti itu. Nah, ini tandanya sahabat muat, ia itu belum mampu menghadapi kewajibannya tanpa bantuan orang lain. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwa jangan keburu naik darah dulu ya sahabat-sahabat. Dan sebagai gantinya kita bisa mendorong dan memberi masukan mengenai keputusan yang akan dipilihnya seperti itu. Dan ini adalah salah satu cara mendidik anak agar mandiri dan berani ya sahabat-sahabat, yaitu bagaimana kita membiasakan dia mengambil keputusan sendiri sejak dini. Kita bantu anak-anak itu mempertimbangkan baik dan buruk dari pilihannya tanpa kita menghakimi. Dan untuk tips selanjutnya yang ketiga, ada menjadi pelindung untuk anak ya sahabat-sahabat, karena beberapa anak itu nampaknya ya mudah saja melakukan sesuatu maupun mencoba hal baru dengan berbekal semangat yang membara, semangat yang berapi-api, ya kan? Namun berbanding terbalik dengan sebagian anak-anak lainnya yang mungkin lebih memilih untuk mundur karena merasa ragu, malu, dan juga takut gagal untuk mencoba hal baru. Dan dalam kasus ini sahabat-sahabat, menahan emosi sebagai orang tua untuk membentak anak ya karena ketidakberaniannya, sebenarnya hal yang lumrah kalau misalkan anak itu merasa tidak yakin ketika melakukan hal yang bisa dibilang masih asing menurutnya. Misalnya nih, ketika misalkan berkenalan dengan orang baru, ya kan, berkenalan dengan air ketika berenang untuk pertama kalinya misalkan, atau mungkin sekedar mencoba bermain papan seluncuran lah, seperti itu. Dan tugas orang tua di sini, sahabat Mont, adalah bagaimana sebagai tempat berlindung anak dan membuatnya itu tetap nyaman. Sebaiknya sahabat Mont itu untuk menemani anak-anak sampai keberaniannya itu terkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan sembari menenangkannya ya, kita bisa juga memberi dukungan pada anak dengan mengatakan, wah seru banget ya kamu mainnya, dan kamu beneran gak mau coba, ayah temani nih, seperti itu misalkan ya sahabat Muat. Dan mungkin bisa juga melontarkan kalimat-kalimat lain yang sekiranya dapat membangkitkan semangat anak, seperti itu. Dan kita masuk di tips selanjutnya, yaitu yang keempat, bagaimana kita menghargai setiap usaha anak. Nah sahabat Muat, setelah misalkan anak-anak atau si kecil itu berhasil menumbuhkan sikap keberanian dan juga kemandiriannya meskipun sedikit demi sedikit, maka kita pastikan juga bahwa kita dan keluarga itu senantiasa memberikan anak itu pujian, sahabat Muat. Bahkan ketika gagal pun ya, jangan lantas menurunkan minatnya untuk berkembang. Kita harus menunjukkan bagaimana ungkapan betapa bahagianya kita atas usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Meski hal ini tampak sepele ya sahabat Muat, tapi memberikan apresiasi atas semua usaha anak itu dapat membangkitkan semangatnya untuk terus maju, serta bagaimana mereka mengembangkan sikap pemberani dan mandirinya, seperti itu. Dan info kelima, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di tips yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat Muat, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, Hotaliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sahabat muat mengenai beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak itu agar mandiri dan juga berani dalam melakukan sesuatu. Yang pertama ada tadi kita perkenalkan mereka dengan dunia luar, lalu kemudian kita biarkan anak-anak itu menentukan pilihannya sendiri, lalu yang ketiga ada tadi menjadi pelindung untuk anak-anak, dan yang keempat menghargai setiap usahanya. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sobat muat di tips yang kelima, yaitu bagaimana kita melibatkan anak dalam rutinitas harian. Nah sobat muat, salah satu cara bagaimana kita melatih mental anak agar mandiri dan berani adalah dengan melibatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya nih, kita minta anak itu membantu membereskan mainannya sendiri, ya kan? Lalu kemudian bagaimana memilih baju yang akan dipakainya, atau mungkin bisa juga menyiapkan tas sekolahnya. Meskipun mungkin pekerjaan tersebut tidak selalu sempurna ya, namanya juga anak kecil ya kan? Tapi prosesnya itu jauh lebih penting, sahabat muat. Karena anak itu menjadi merasa memiliki tanggung jawab dan juga kepercayaan diri karena memang dilibatkan dalam kegiatan keluarga. Dan kita masuk di tips yang keenam selanjutnya, bagaimana kita membiarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena terkadang ya sobat muat, naluri orang tua itu ingin langsung turun tangan ketika anak itu menghadapi masalah, namanya juga sayang ya kan. Namun bagaimana kita membiarkan anak itu mencari solusinya sendiri sobat muat, itu justru bagian penting dari proses belajar. Contohnya nih, ketika misalkan ada anak berselisih dengan temannya ya kan, kita biarkan saja ia untuk mencoba menyelesaikan terlebih dahulu sebelum orang tua itu turun tangan. Kita tetap bisa memantau dari jauh sahabat muat, dan bagaimana memberi panduan kalau diperlukan. Dan cara melatih mental anak agar mandiri dan berani ini itu dapat dilatih atau melatih kemampuan berpikir kritis mereka, keberanian ya kan, dan rasa percaya dirinya dalam menghadapi konflik atau tantangan kecil dalam hidup seperti itu. Dan tips yang ketujuh ada bagaimana kita mengajarkan bahwa gagal itu tidak apa-apa. Nah sahabat muat, ketakutan terbesar dari seorang anak ketika mencoba hal baru, seringkali itu adalah takut gagal, ya kan? Dan disinilah peran orang tua itu sangat penting, sahabat-sahabat, untuk bagaimana membangun mental anak itu agar mandiri dan juga berani. Kita mesti mengajarkan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, ya kan? Kita harus bisa membantu anak memahami bahwa setiap orang itu bisa gagal, tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk mencoba bangkit dan coba terus lagi, seperti itu. Kita harus mengajarkan menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran dan bukan hukuman. Ungkapan seperti misalkan, ayah bangga sama kamu nak, sudah mencoba, dan kita lihat apa yang bisa diperbaiki. Kalimat-kalimat seperti itu, sahabat-sahabat, itu bisa membuat anak itu lebih semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti itu. Dan kita masuk di tips selanjutnya yang ke-8, ada tunjukkan lewat contoh yang nyata. Nah, Ihwat Aliman, dilansir dari situs Children First Canada ya, bagaimana cara mendidik anak agar mandiri dan berani itu bukan hanya tentang memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, tapi bagaimana juga menunjukkan lewat tindakan nyata, sahabat muat. Karena mungkin kita semua juga sudah paham betul ya bahwa anak-anak itu memang adalah peniru ulung sejak usia dini, dan mereka belajar melalui pengamatan dan akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua atau mungkin orang dewasa di sekitarnya. Kita bisa coba untuk memberikan contoh sikap mandiri dan juga berani ya, seperti misalkan terbuka terhadap rasa takut atau kecemasan kita sendiri, seperti itu. Misalnya kita katakan pada anak sebenarnya seperti ini, ayah sebenarnya itu takut bicara di depan orang banyak, tapi ibu tetap coba supaya bisa belajar lebih berani, seperti itu. Dan dengan begitu, sahabat-sahabat, anak-anak itu bisa melihat bahwa berani bukan berarti tidak takut sama sekali ya, melainkan bagaimana tetap berusaha meski sedang merasa takut, seperti itu. Dan kita masuk akhirnya di tips yang terakhir, sahabat-sahabat, yaitu bagaimana mengajarkan tentang perasaan takut. Nah, Ihwat Aliman, dimanapun Anda berada, tentu dalam proses mendidik anak ya agar mandiri dan berani itu penting juga untuk bagaimana kita mengajarkan bahwa merasa takut atau gugup itu bukan suatu kelemahan, sahabat muat. Justru ya, keberanian itu muncul ketika seseorang memilih untuk tetap melangkah terus meskipun ada rasa takut di dalam dirinya. Dan anak-anak itu perlu ya untuk tahu bahwa kita pun itu bisa merasa cemas, khawatir ya kan, atau mungkin tidak percaya diri. Karena dengan begitu mereka pun tidak merasa sendirian ketika mengalami hal-hal yang serupa. Dan kalau misalkan kita selalu terlihat kuat ya dan tidak pernah menunjukkan emosi, maka anak itu bisa merasa bahwa rasa takut mereka adalah sesuatu yang memalukan atau mungkin tidak pantas untuk dirasakan. Dan yang perlu kita ingat bersama, sahabat muat, bahwa cara mendidik anak agar mandiri dan berani itu bukan sekedar bagaimana memberi tugas atau membiarkan mereka sendiri, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan yang memang mendukung keberanian, lalu kemudian kepercayaan dirinya dan kemandirian mereka itu berkembang secara alami. Dan jika kepribadian anak yang mandiri dan berani itu sudah terbentuk sejak dini, sahabat muat, hingga dewasa nanti, tentu ia bisa lagi menghadapi tantangan hidup yang dengan percaya diri dan tangguh ia hadapi, seperti itu. Dan Ihwat Aliman, sahabat muat, dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini dalam program Spirit Pagi. Dan semoga apa yang telah kita bahas ya ini dapat menjadi tambahan ilmu dan inspirasi tentunya, khususnya bagi sahabat muat sekalian dalam mendampingi tumbuh kembang buah hatinya. Dan perlu diingat bersama, sahabat muat, bahwa setiap anak itu memiliki proses belajar yang berbeda ya. Karena itu mari kita dampingi mereka dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan juga doa tentunya. Insyaallah dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan hari ini itu akan tumbuh generasi yang mandiri, berani, berakhlak mulia, serta bagaimana menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara, seperti itu. Dan yang Ihwat Aliman, demikianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh
9: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu diadam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
10: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
14: Astagfirullah.
15: Kenapa bro?
14: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
15: Mana-mana?
14: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
15: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
14: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
16: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad Bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari, sahabat Muad dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Semoga pagi ini senantiasa kita semua dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pukul seperti ini, sahabat Muad, di pukul 6:56 menit waktu Indonesia Tengah, tentu di tengah kesibukan yang mulai perlahan kita jalani, jangan sampai ya sahabat Muad, hati kita itu jauh dari Al-Quran. Karena kita semua juga sudah tahu bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga bagaimana menjadi petunjuk hidup yang menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, dan mengantarkan kita menuju ridho Allah. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat Muad, kita akan sama-sama untuk menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di program acara Quran for Hafiz.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, yukhutaliman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Fatir yang dilanjutkan di Surah Yasin dan insya Allah akan dibawakan juga oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullahu Ta'ala. Dan sahabat muat, semoga dari setiap huruf yang kita dengarkan ini menjadi pahala ya, menghadirkan ketenangan dan juga bagaimana membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga, serta aktivitas yang akan kita jalani di kesempatan hari ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
9: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Pejabat goblok, siap di doa.
2: Kita dapat BBM gratis.
3: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang justip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Islam.
5: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan orang-orang yang kini telah berada di alam kubur? Mereka pernah seperti kita. Pernah berjalan di muka bumi ini. Pernah mendengar azan berkumandang. Pernah diberi waktu untuk sujud, berdoa, beristighfar, dan memperbaiki diri. Namun hari ini, semuanya telah berakhir bagi mereka. Mereka tidak lagi bisa menambah satu rakaat sholat. Tidak lagi bisa bersujud meski hanya sebentar. Tidak bisa lagi mengucapkan istighfar walaupun hanya sekali. Bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena kesempatan itu telah selesai. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Hari ini kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, waktu, masih mampu untuk berdiri, ruku, dan sujud. Namun seringkali kita berkata nanti saja, kalau pekerjaan selesai, kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau sudah tua. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan nanti itu akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99 yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini

0: yaitu kematian. Ikhwatal iman. Ayat ini mengingatkan bahwa ibadah bukan dilakukan hanya ketika sempat, tetapi sepanjang hidup hingga ajal menjemput kita. Dan setan tidak selalu berhasil membuat seseorang meninggalkan sholat. Terkadang ia hanya membuat kita menundanya, ditunda beberapa menit, lalu menjadi beberapa jam, kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Hingga akhirnya hati kita mulai terasa berat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap kali kita bersujud, sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Rabb yang Maha Pengasih. Rasulullah bersabda yang artinya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatal iman. Betapa indahnya kesempatan itu. Kesempatan yang hari ini masih kita miliki. Sementara banyak penghuni kubur yang seandainya diberi kesempatan kembali ke dunia, mereka pasti ingin memperbanyak sujud kepada Allah. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Munafikun ayat orang yang soleh. Tetapi harapan itu tidak pernah terwujud, karena waktu yang Allah berikan telah selesai. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, jangan menunggu hati benar-benar tenang untuk beribadah. Justru ibadahlah yang akan menenangkan hati kita. Jangan menunggu semua urusan selesai, karena urusan dunia memang tidak akan pernah selesai. Luangkan waktu untuk sholat di awal waktu. Sisihkan beberapa menit untuk baca Quran, memperbanyak istighfar, karena bisa jadi sujud yang kita lakukan hari ini adalah sujud yang kelak menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sahabat muat, mari kita renungkan sejenak. Mereka yang berada di alam kubur sudah tidak bisa lagi bersujud. Sedangkan kita masih diberi kesempatan, umur, dan tenaga. Jangan sampai nikmat yang begitu besar ini justru kita sia-siakan dengan terus berkata nanti. Dan ikhwatal iman, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang menjaga sholat, mencintai sujudnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Radio Muaz bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, liburan sekolah ya, rasanya itu belum lengkap kalau misalkan kita belum menikmati makan siang bersama keluarga kita. Apalagi kalau tempatnya itu nyaman, juga kemudian makanannya lezat.

0: kan? Apalagi ada promo spesial yang bikin pengeluaran itu jadi lebih hemat lagi. Nah, kabar gembira nih untuk kita semua sahabat muat bahwa mulai 1 hingga 30 Juli 2026, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari itu menghadirkan promo July Holiday yang sayang sekali untuk dilewatkan karena liburan sekolah itu telah tiba sahabat muat. Dan kini saatnya quality time bersama keluarga kita. Dan sahabat muat mungkin bingung ya kan mau makan siang di mana. Nah, kami mau mengajak untuk sahabat semua sekalian, untuk orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena di sini ya sahabat semua, kita itu bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang. Dan dengan pilihan aneka hidangan seafood yang tentunya lezat dan menggugah selera kita. Mulai dari makan bersama keluarga, ya kan, berkumpul dengan sahabat kita. Hingga bagaimana kita menikmati santap siang bersama rekan kerja kita. Semuanya itu terasa semakin menyenangkan di suasana yang nyaman dan juga asri tentunya. Nah, karena momen makan bersama memang bukan sekedar menikmati hidangan semata ya sahabat-sahabat, tetapi juga bagaimana menjadi waktu untuk mempererat kebersamaan dan menciptakan cerita indah bersama orang-orang kita tercinta. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis sahabat muat, mulai pukul 10 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi mari kita bersama-sama manfaatkan momen libur sekolah ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa tentunya. Ingat sahabat muat, kesempatan ini tuh hanya hadir selama bulan Juli. Jadi jangan sampai melewatkan promo spesial yang bisa membuat waktu makan siang sahabat muat itu semakin berkesan tentunya. Jangan sampai terlewat ya sahabat muat. Catat promonya July Holiday. Hanya berlangsung dari 1 sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat muat bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat muat bisa menghubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga di 0813-1444-1007. Untuk itu sahabat muat, ayo ajak keluarga ya, sahabat dan juga orang-orang terdekat untuk menikmati sajian seafood favorit dalam suasana alam yang menyenangkan tentunya. Karena momen sederhana itu akan terasa lebih istimewa kalau dinikmati secara bersama-sama. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
1: Radio Muad Bin Jabal.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul SAW.
1: Yang sang penciptanya bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
3: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 10 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dorong pembiayaan ultramikro syariah untuk perkuat ekonomi pedesaan. Biodiesel B50 resmi diluncurkan, langkah Indonesia menuju kemandirian energi. Pengacara khawatir keselamatan Dr. Abu Safia setelah dipukuli keras di penjara Israel. Parlemen Israel sahkan rancangan undang-undang pembekuan dana otoritas Palestina.